وصدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين.

0: ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
1: السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله.
2: Pendengar sebangsa dan setanah air, akan sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal yang dipimpin oleh Imam Haji Ahmad Ansharuddin Ibrahim, dan selanjutnya akan dilakukan khutbah sholat Idul Adha yang akan disampaikan oleh Profesor Haji Hamdan Juhani PhD. Dia merupakan rektor dari UIN Alauddin Makassar. Tema yang akan dibawakan oleh Profesor Alauddin, Profesor Hamdan ini bertemakan meneguhkan spirit kurban, merawat alam dan kemanusiaan. Saudara, dengarkan khutbah dari Profesor Dr. Haji Hamdan Johannes MA.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasar addah wa a'azza jundahu wa hazamal ahadah. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي أنزل العيد ضيافة الأنام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين جاهدوا بهديه للملك العلام. أيها العالمين والعابدات رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: كنتم خير أمة أخرجت تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. صدق الله العظيم. Republik Indonesia dan hadirin yang kami muliakan. Mengawali khutbah ini dengan tema meneguhkan spirit kurban, merawat alam dan kemanusiaan. Kisah ilustratif. Ada seorang profesor yang juga seorang peneliti ternama sedang berlibur di sebuah kawasan pantai dengan pemandangan pegunungan di sekitar. Profesor itu perahu sampan dari nelayan yang tinggal di pantai tersebut. Pegunungan di sekitar. Saat bersama dengan nelayan itu kecil, profesor itu mulai angkat bicara. Pak nelayan, saya melihat kamu hanya terdiam saja. Saya ingin bertanya, apakah dalam hidupmu kamu pernah belajar filsafat, ilmu tentang mengolah pikiran? Nelayan itu menjawab singkat, tidak pernah. Lalu profesor itu mengatakan, sayang sekali,
4: kamu kehilangan seperempat dari peluang hidup kamu. Nelayan itu hanya mengangguk dan mendayung. Profesor itu bertanya kedua kalinya, Pak nelayan, apakah kamu ilmu fisika, misalnya tentang energi angin dan matahari? Nelayan itu kembali menjawab singkat, tidak pernah, Pak. Lalu profesor itu menimpali dengan mengatakan, sayang sekali, kamu kehilangan seperempat ruang hidup kamu. Nelayan itu kembali mengangguk dan terus mendayung. Ketiga kalinya profesor itu bertanya, Pak nelayan, saya masih punya pertanyaan. Apakah kamu pernah belajar bahasa asing? Misalnya bahasa Inggris atau bahasa Arab? Nelayan itu menjawab singkat, tidak pernah, Pak, dan saya sama sekali tidak bisa berbahasa asing. Lalu profesor itu mengunci dengan mengatakan, sayang sekali, kamu sudah kehilangan tiga peluang hidup kamu. Nelayan itu kembali mengangguk dan terus mendayung. Para hadirin, segera setelah profesor itu bertanya, tiba-tiba ada ombak besar dari tengah laut yang membuat sampan kecil itu oleng. Profesor itu panik. Nelayan itu mulai angkat bicara juga. Dengan datar, nelayan itu mengatakan, Pak Profesor, dari pengalaman saya melaut di sekitar pantai ini, saya yakin akan ada lagi ombak yang lebih besar akan menerpa kita dan kemungkinan besar sampai tenggelam. Saya ingin bertanya kepada profesor, kata nelayan, apakah Bapak pernah belajar berenang? Dengan muka pucat ketakutan dan gemetaran, profesor itu menjawab, tidak pernah. Lalu dengan sopan mengatakan, sayang sekali, Bapak akan kehilangan seluruh peluang hidup Bapak. Para hadirin, kisah ilustratif ini bertutur tentang fenomena kesombongan, lakon tentang hilangnya penghargaan terhadap jati diri. Profesor itu menyombongkan diri di depan nelayan kampung yang sederhana karena menguasai banyak pengetahuan, filsafat, fisika, bahasa asing. Abai bahwa dalam hidup ini ada yang disebut dengan berenang. Keterampilan yang tentunya dikuasai oleh nelayan itu, namun profesor itu lupa untuk mempelajarinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil yang kami muliakan, hari ini jutaan umat Islam dari seluruh penjuru dunia dalam puncak kesibukan melaksanakan ibadah haji sebagai perjalanan keagamaan, ziarah atau pilgrimage. Seperti yang ditegaskan dalam firman Allah surat Ali Imran ayat 97, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Ibadah haji adalah medan pelatihan untuk mengikis kesombongan diri. Ibadah haji melibatkan proses perpindahan dari tataran kehidupan profan kepada kesucian yang disimbolkan dengan pakaian ihram yang serba putih tanpa jahitan. Proses pensucian diri tidak hanya mencakup pensucian fisik, tetapi juga pensucian dari tanda-tanda lahiriah yang menunjukkan. Bukan justru setelah pulang dari haji adalah kecenderungan menempatkan diri pada status sosial yang lebih tinggi dengan aksesoris haji yang dibawa pulang. Dari ajaran ibadah haji itulah Idul Adha yang kita lakukan saat ini disebut juga sebagai, karena syarat dengan ajaran kesetaraan, solidaritas sosial, kontrol egoisme dan keangkuhan. Idul Adha juga disebut sebagai Idul Kurban, yaitu momentum untuk menapaktilasi kisah kenabian yang dilakoni oleh dua figur penting, yaitu Nabi Ismail. Kisah Ibrahim dan Ismail tidak hanya berbicara tentang ketaatan, tetapi juga tentang cinta yang diuji dan kemanusiaan yang diteguhkan. Nabi Ibrahim tidak sekedar diperintahkan untuk menyembelih putranya, tetapi diuji apakah cintanya kepada Allah lebih daripada cintanya kepada dunia. Itulah esensi kurban. Kurban bukan hanya ritual, tetapi proses untuk bertransformasi. Ia mengajarkan bahwa manusia tidak boleh dikuasai oleh kepemilikan, melainkan harus menguasai dirinya. Spirit kurban sejatinya harus melampaui batas-batas simbolik. Dunia menghadapi krisis kemanusiaan dan krisis lingkungan. Di berbagai belahan dunia, manusia menderita karena perang, kemiskinan, dan ketidakadilan. Sementara itu, bumi yang menjadi rumah terus terluka akibat eksploitasi tanpa batas. Kita hidup dalam peradaban yang seringkali lupa bahwa alam bukanlah objek, melainkan amanah. Padahal Allah telah mengingatkan bahwa kerusakan di muka bumi karena ulah tangan manusia, seperti ayat 41. Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhikahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un. Artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Mereka merasakan sebagian dari perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan. Ibadah kurban mengajarkan kita untuk rela berkorban demi kebaikan yang lebih besar. Nabi Ibrahim rela mengorbankan yang paling dicintainya. Maka kita pun saatnya bertanya pada diri kita, apa yang siap kita korbankan untuk menyelamatkan alam dan kemanusiaan? Ada sejumlah petunjuk yang diberikan oleh Al-Quran sebagai ciri praktis dari manusia yang memiliki spirit pengorbanan. Menjadi penderma dalam berbagai keadaan. Hal ini ditegaskan dalam surat Ali Imran ayat 134. Alladzina yunfikuna fis-sarai wad-dharra. Artinya, orang-orang yang selalu berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit. Terdalam dari berbagi, baik dalam keadaan luang maupun sempit, adalah menghubungkan kehidupan, bahwa manusia tidak hidup sendiri. Setiap pemberian besar atau kecil adalah jembatan yang mengikat hati manusia. Karena dalam luang kita menebar kebahagiaan, dalam sempit kita menumbuhkan keikhlasan. Berbagi dalam keadaan luang bisa terasa ringan, tetapi berbagi dalam keadaan sempit menjadi lebih bermakna. Pernahkah hadirin merasakan memberi saat dirinya merasa terbatas, atau menyisihkan waktu di tengah kesibukan, atau tetap peduli saat jiwa sedang lelah? Di sanalah nilai sejatinya terukir, karena di sana sedang terjadi bukan hanya pengorbanan, tetapi perjuangan melawan ego. Kurban yang melahirkan pengorbanan yang kita laksanakan hari ini tidak hanya berhenti pada ritual penyembelihan hewan kurban. Ia adalah kembali ke fitrah kemanusiaan kita. Fitrah sebagai makhluk yang suka berbagi tanpa memandang perbedaan agama, suku, dan bahasa. Para pendiri bangsa kita secara cermat memperkenalkan frase tanah tumpah darah sebagai wujud ikatan sebuah bangsa. Kita tidak pernah mendengar seseorang yang membutuhkan transfusi darah, tapi mempertanyakan pendonornya dari agama apa, suku apa, keturunan apa, partai apa, atau ormas apa. Karena darah bukanlah simbol, melainkan simbol universalitas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan. Kualitas diri berikutnya untuk merawat kehidupan adalah dengan memiliki sikap sabar dan tangguh. Sebagaimana dalam ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tolong menolonglah dalam kesabaran dan sholat. Sesungguhnya Allah akan bersama dengan orang-orang yang sabar. Dalam kesabaran, manusia belajar untuk rendah hati. Tengoklah cara alam yang tidak pernah tunduk pada ketidakteraturan. Ia bergerak dalam ritme yang tenang tapi pasti. Matahari terbit tanpa tergesa. Hujan turun tanpa dipaksa. Dalam perspektif alam adalah terciptanya harmoni semesta. Ia tidak rakus mengambil dan tidak lalai menjaga. Kesabaran dalam konteks kekinian tidak bisa dimaknai sebagai duduk diam menunggu badai berlalu. Sabar adalah kemampuan mengelola diri di tengah era disrupsi tanpa arah yang bisa diprediksi. Sabar bukan lagi identik dengan perilaku bertahan dalam penderitaan, tetapi ketahanan mental terhadap fenomena distraksi. Sabar adalah kemampuan untuk menjaga produktivitas diri di tengah kehidupan yang serba salah fokus. Sabar adalah kemampuan mengalihkan diri dari meributkan hal-hal yang tidak penting bagi bangsa ini. Dalam relasi kemanusiaan, sabar juga berubah wajah. Sabar bukan sekedar menahan marah, tetapi kemampuan memahami sebelum menghakimi. Berita hoax dan ujaran kebencian, sabar adalah yang tidak langsung membalas, tidak tergoda untuk selalu merasa benar, tetapi yang memberi ruang bagi hadirnya perspektif lain. Sabar adalah menjadi pribadi yang mendahulukan sikap tabayyun atau klarifikasi, dan pribadi yang suka saring sebelum sharing. Sabar adalah keadaban di tengah kebablasan dalam berekspresi. Sabar adalah seni mengendalikan diri di tengah dunia yang tidak sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Bapak Wakil Presiden, dan spirit kurban lebih jauh bisa diteguhkan dengan cara menjadi berdampak terhadap alam dan kemanusiaan. Seperti yang digariskan dalam surat Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhriyat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minun. Artinya, kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Dalam konteks kehidupan berbangsa, kita memerlukan neo-Ibrahim dan neo-Ismail yang tidak lagi bertanya apa yang negara telah berikan kepadamu, tetapi bertanya apa yang kamu telah berikan kepada negaramu. Kebermanfaatan hidup di zaman sekarang bukan lagi sekedar tentang menjadi orang baik, tapi tentang menjadi berarti. Banyak sering tidak banyak yang benar-benar berdampak. Di era di mana semua orang ingin terlihat, kebermanfaatan justru sering lahir dari mereka yang memilih memberi tanpa banyak bersuara. Kebermanfaatan juga bermakna menjadi diri yang relevan. Ilmu yang dibagikan adalah arsip mati. Jabatan tanpa kontribusi adalah kursi kosong. Bahkan kebaikan tanpa kepekaan adalah sekedar untuk terlihat peduli. Hari ini untuk berdampak tidak lagi dibatasi oleh ruang. Satu motivasi bisa menguatkan ribuan orang, merubah masa depan umat. Tapi di sisi lain, satu sikap acuh juga bisa melukai banyak orang. Satu hoax bisa menyesatkan beragam netizen. Para hadirin, pernahkah mendengar istilah manusia? Manusia ranting dan manusia akar. Itulah penggambaran tentang level kebermanfaatan manusia. Manusia daun adalah manusia yang kebermanfaatannya bersifat musiman. Tumbuh, menghijau, kemudian layu, gugur dan diterpa angin. Itulah kebermanfaatan yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Sementara manusia ranting adalah manusia yang memiliki kemampuan untuk menahan beban. Itu bertambah berat, maka ia bisa patah. Itulah kebermanfaatan yang terbatas, terutama bila tantangannya menjadi lebih berat. Dan yang ketiga adalah manusia akar. Ibarat akar yang bisa menahan pohon sepanjang pohon itu bertumbuh. Itu terlihat, tetapi tertancap kuat menahan pohon dari terjangan angin kencang supaya pohon itu tidak tumbang. Itulah kebermanfaatan yang sesungguhnya. Ia selalu hadir dan menopang kita, terutama saat kita mengalami turbulensi atau goncangan hidup, supaya kita tidak terjatuh. Menjadi daun, ranting, dan akar itulah yang membentuk kesatuan yang disebut pohon. Hidup yang secara paripurna berdampak adalah seperti pohon. Ia tidak pernah memakan buahnya, memberi tanpa henti. Ia tidak memilih siapa yang berteduh, tapi tetap berdiri memberi naungan. Dan ia tidak pernah sibuk menghitung siapa yang berterima kasih, karena baginya makna hidup bukan pada berapa lama kita hidup, tapi pada seberapa luas kita memberi kepada yang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan, sebagai penutup, saya mengajak sekali lagi kepada kita semua untuk merenungi bahwa Idul Adha bukan sekedar ritual tahunan. Proses untuk menjadi manusia yang lebih tulus, lebih peduli, lebih rendah hati, dan lebih berani untuk melepaskan demi makna yang lebih dalam. Idul Adha bukan sekedar mengulang cerita tentang arti mencintai, tapi tentang pelajaran membalas budi pada tanah yang membesarkan, udara yang dan sejarah yang membentuk jati diri. Idul Adha bukan sekedar tempat berhenti, tetapi jalan menuju diri yang sudah selesai. Bahwa hidup ini bukan untuk dijarah, tetapi untuk dijaga. Bukan untuk dirusak, tetapi untuk dirawat. Akhiri dengan mengutip sebuah kalimat pujaan dari para aktivis lingkungan dunia. We don't inherit the earth from our ancestors. We borrow it from our children. Kita tidak meminjam bumi ini dari nenek moyang kita. Kita di bumi ini dari nenek moyang kita. Kita hanya meminjamnya dari anak-anak kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim.
2: Sudah pendengar sebangsa dan setanah air.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa tamassaku minal islami bil urwatil wuthqa. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsi wa thanna bi malaikatih. Fa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal-amwat. Allahumma asli ahwalana wa'afina lima tuhibbu wa tarda. Allahumma ja'al baldatana hadhihi baldatan aminatan mutmainnah wa sa'ira biladil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, adli wal ihsan wa ita idzil qurba wa yanha anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Walazikullahi akbar, wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Demikian tadi ceramah dari Profesor Dr. Hamdan Johannes yang bertemakan kemanusiaan dan juga menjaga ataupun merawat alam. Khatib mengetengahkan esensi dari Idul Adha atau berkurban. Menurutnya, berkurban harus sesuatu yang dicintainya. Artinya, berkurban untuk yang terbaik. Khatib juga menyatakan manusia harus berbagi rezekinya sempit maupun di saat rezekinya lapang. Kesabaran tercipta dari harmoni semesta. Sabar bukan sekedar menahan amarah. Sabar menjadi pribadi sifat tabayun atau klarifikasi. Spirit korban untuk memberikan kemanfaatan. Saudara pendengar, demikian laporan dari Masjid Istiqlal. Kami yang bertugas Eko Mariono, Rizky Dwi Kusuma, Yuda Dwi Saputra, Rian Suryadi, dan saya Muhammad Isnin Suhanda mengucapkan selamat Hari Raya. Mohon maaf dan lahir batin. Demikian tim Radio Republik Indonesia dalam siaran langsung penyelenggarakan sholat ataupun ibadah korban di Masjid Istiqlal 1447 Hijriah.
6: Oh iya, saya kemarin dari Anu, Pak. Oh iya, mari, mari.
7: Dari Raji, Pak. Jin, Pak.
6: Iya, iya, mari.
8: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
9: Pro 1.
10: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
11: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalahkan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
10: Kilau Pancasila.

Baik, pendengar dimana-mana Anda berada, pukul 7:44 waktu Indonesia Barat. Tadi telah Anda ikuti secara langsung pelaksanaan sholat Idul Adha dari Masjid Istiqlal Jakarta. Anda kembali bersama Pro Satir dari Padang dalam Padang pagi ini. Dan menemani Anda semua hingga jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat, saya hadirkan kembali beberapa lagu-lagu pilihan ke ruang dengar Anda semuanya untuk kesempatan hari ini. Bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Selamat pagi untuk Anda semuanya dan selamat mendengarkan Pro Satir dari Padang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di jalan utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit

sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: aja tapi tetap instagramable dong. Manjain mata follower aku nih. Pasti nanti dapat like-nya banyak banget.
1: Oh, ini ternyata. Papa perhatiin kamar kamu dari luar lampunya nyala warna-warni. Ini masih jam 12 siang, kakak.
0: Yah, papa, ini demi konten feed Instagram aku. Di rumah aja nggak bisa hangout, ya udah, aku dekor kamar aja, pa, pakai lampu warna-warni. Hype abis nggak sih, pa?
1: Iya, benar. Tagihan listriknya juga jadi hype, kakak. Emang followers kakak mau bayarin tagihan listrik?
0: No.
1: Makai listrik itu seperlunya aja. Masa kamar kecil lampunya beribu? Hemat energi, kakak.
0: Gunakan listrik seperlunya.

0: Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data Nasional Geografik, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

pukul 8 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi Bergar. Penataan pedagang kaki lima PKL di ruang publik bukan sekadar masalah ketertiban umum, melainkan strategi krusial dalam mitigasi bencana. Hal itu mengingat geografis Kota Padang yang rawan, integrasi antara lokasi dagang dan jalur evakuasi menjadi harga mati yang tidak bisa ditawar. Kasatpol PP Kota Padang Chandra Eka Putra kepada RRI kemarin menyatakan, Satpol PP tidak berniat membatasi denyut ekonomi masyarakat. Ia menggarisbawahi, pertumbuhan ekonomi harus berjalan selaras dengan kelestarian lingkungan dan fungsi ruang publik. Dengan begitu, ekonomi bertumbuh dan ramah lingkungan. Ruang publik dapat dimanfaatkan untuk aktivitas seluruh masyarakat, bukan dikuasai oleh segelintir kelompok secara ilegal. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News. Demikian kilas info untuk pagi hari ini pukul 8 waktu Indonesia Barat. Saya Wahidi Maswar, kita lanjutkan kebersamaan kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sudah tahu semua tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Para pencinta sepak bola di Sumatera Barat, jangan lewatkan. Ikuti terus program spesial Piala Dunia 2026. Hanya di Pro 1 RRI Padang. Bukan hanya sekedar skor dan jalannya pertandingan. Kami hadirkan ulasan tajam, fakta menarik, cerita di balik layar, hingga suara-suara dari berbagai sudut dunia sepak bola. Rasakan atmosfer pertandingan dari detik pertama hingga peluit akhir bersama tim siaran RRI yang informatif dan terpercaya. Ikuti program spesial kami yang akan menemani waktu Anda di rumah, di jalan, hingga di mana saja. Jangan lewatkan Piala Dunia 2026 hanya di Pro 1 RRI Padang 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Sepak Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Sejarah baru tercipta di panggung sepak bola dunia. Yordania untuk pertama kalinya memastikan diri lolos ke Piala Dunia FIFA 2026. Sebuah pencapaian luar biasa yang langsung mengukir nama mereka dalam catatan sejarah. Perjalanan Yordania tidak mudah, dengan semangat juang tinggi dan kerja keras tanpa henti. Mereka mampu menembus persaingan ketat di kawasan Asia. Generasi pemain yang penuh determinasi ini membuktikan bahwa mimpi besar bisa menjadi kenyataan. Keberhasilan ini tidak hanya menjadi kebanggaan nasional, tetapi juga inspirasi bagi banyak negara yang tengah berjuang di level yang sama. Yordania menunjukkan bahwa dengan disiplin, strategi, dan keyakinan, batas bisa dilampaui. Kini dunia akan menyaksikan langkah mereka di panggung terbesar sepak bola. Mampukah Yordania memberi kejutan di 2026? Satu hal yang pasti, sejarah telah dimulai.

0: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya Dr. Andes Haji Muhidi MM, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat dan bangga kepada RRI atas keberhasilannya menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Bagi kami, ini bukan hanya tentang sepak bola, tapi tentang kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga dari kota hingga pelosok desa. RRI hadir menyatukan jutaan pendengar dalam satu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bahagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang. Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Padang di pagi hari ini. Pendengar dimanapun Anda berada, untuk Anda di pagi hari ini, tidak lupa saya juga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin, dan mudah-mudahan kurban kita semuanya di tahun ini tentunya diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan lagi kebersamaan kita di pagi hari ini jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Saya kembali temani Anda semuanya dengan rangkaian lagu-lagu pilihan yang kami hadirkan hanya untuk Anda. Cuma untuk Anda. Kali ini saya pilihkan lagu dari Frezia dengan judul lagunya Cuma Kamu. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pesta Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Tahukah Anda, salah satu rekor paling ikonik di sejarah Piala Dunia FIFA dipegang oleh seorang remaja? Namanya Norman Whiteside, pemain asal Irlandia Utara yang mencatat sejarah pada edisi 1982. Di usia yang baru menginjak 17 tahun 41 hari, Whiteside tampil berani saat menghadapi Yugoslavia. Tanpa gentar, ia berdiri sejajar dengan para pemain senior dunia, menunjukkan bakat dan kepercayaan diri yang luar biasa di panggung terbesar sepak bola. Rekor tersebut menjadikannya pemain termuda yang pernah tampil di Piala Dunia, sebuah pencapaian yang masih dikenang hingga kini. Kisahnya menjadi bukti bahwa usia bukanlah batas untuk mencetak sejarah. Dari lapangan hijau, Whiteside mengirim pesan kuat kepada generasi muda. Kesempatan bisa datang kapan saja, dan keberanian adalah kunci untuk meraihnya.

0: Pesta Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
2: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
1: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
2: Iya, sekarang ada BIFAST dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real-time. Cepat dan biaya juga lebih ringan.
1: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
2: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
1: Loh Bang, cepet banget potongnya.
2: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, Abang lebih fast lagi ingetnya.
1: Yah, Abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Duh, pusing aku Maman. Aku gagal masuk eskul integritas. Masa tesnya disuruh balikin dompet yang sengaja dijatuhin?
1: Bruh. Ya elah, cup. Makanya ikut eskul aku dong. Seni manipulasi struk. Kemarin aku tuh dapat nilai A plus gara-gara berhasil bikin struk fotokopi. Harganya jadi seharga paket data 100 giga tuh.
0: Wah, gokil kamu Maman.
1: Iya.
0: Terus kalau aku mau belajar cara telat sekolah tapi dapat pujian guru, ada kelasnya nggak?
1: Nah, ada. Namanya acting akrobatik. Kamu pura-pura pingsan pas gerbang mau ditutup. Tapi hati-hati, cup. Jangan sampai pingsannya depan ruang kepsek. Bisa-bisa malah dikasih beasiswa jalur hukuman.
2: Lucu sih kalau cuma di obrolan, tapi jadi bencana kalau jadi kebiasaan. Pintar saja tidak cukup jika karakter kita keropos. Pendidikan karakter adalah kunci. Jangan biarkan mentalitas korup jadi kurikulum tersembunyi anak cucu kita. Jujur itu keren, karakter itu paten.

pasti terbalik. Ternyata bukan salah tempel. Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

0: Selamat pagi pendengar di mana pun Anda berada. Hari Raya Idul Adha di Masjid Al-Hijrah, Kelurahan Tabiang, Banda Gadang berlangsung penuh khidmat. Ratusan jemaah mengikuti pelaksanaan salat Idul Adha sejak pagi hari dengan tertib dan penuh kekhusyukan. Usai pelaksanaan salat, kegiatan dilanjutkan dengan penyembelihan hewan kurban yang dilakukan panitia bersama masyarakat secara gotong royong sebagai bentuk kepedulian dan kebersamaan di Hari Raya Idul Adha. Berikut laporan dari Widi Dwi Putri Liani. Silakan.
1: Baik pendengar Pro 1 RRI Padang dimanapun Anda berada, suasana Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah begitu terasa di kawasan Tabiang Banda Gadang. Sejak pagi hari, ratusan jamaah sudah memadati halaman dan area dalam Masjid Al-Hijrah untuk melaksanakan sholat Idul Adha secara berjamaah. Pelaksanaan sholat berlangsung dengan khidmat dan penuh kekhusyukan yang dimulai dari jam 7 hingga 8 waktu Indonesia Barat. Jamaah yang terdiri dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang tua, tampak antusias mengikuti rangkaian ibadah pada pagi hari tadi. Dalam khutbah Idul Adha, Khatib menyampaikan pesan tentang makna pengorbanan, keikhlasan, serta pentingnya mempererat kepedulian sosial di tengah masyarakat, sebagaimana keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam. Momen Idul Adha ini tidak hanya menjadi sarana ibadah, tetapi menjadi ajang mempererat silaturahmi antar warga. Usai sholat, jamaah tempat saling bersalaman dan berbincang hangat satu sama lain. Setelah pelaksanaan sholat Idul Adha, pendengar, kegiatan dilanjutkan dengan penyembelian hewan kurban yang dipusatkan di area sekitar masjid. Tahun ini, panitia kurban Masjid Al-Hijrah menerima 13 ekor sapi yang berasal dari masyarakat sekitar. Saat ini, panitia sedang melakukan persiapan untuk penyembelihan hewan kurban. Proses penyembelihan dilakukan sesuai syariat Islam dengan melibatkan panitia dan warga setempat secara gotong royong, dimulai dari proses penyembelihan, pencacahan daging, hingga pengemasan dilakukan bersama-sama dengan penuh kebersamaan. Selain menjadi bentuk ibadah pendengar, pelaksanaan kurban ini juga bertujuan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan agar dapat merasakan kebahagiaan di Hari Raya Idul Adha. Nantinya, panitia juga akan mendistribusikan daging kurban ini kepada warga sekitar di lingkungan Tabiang Banda Gadang secara merata. Baik pendengar, semangat kebersamaan dan nilai kepedulian sosial tampak begitu kuat dalam pelaksanaan Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban di masjid ini. Diharapkan momentum Hari Raya Idul Adha dapat menjadi pengingat bagi seluruh umat untuk terus menumbuhkan rasa ikhlas, berbagi, dan saling membantu antar sesama. Dari Tabiang Banda Gadang, saya Widi Dwi Putri Liani melaporkan kembali ke studio.
2: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1. Terima kasih Widi Dwi Putri Liani telah melaporkan mengenai suasana pelaksanaan Idul Adha di Masjid Al-Hijrah, Tabiang Banda Gadang, Kota Padang. Kita lanjut lagi kebersamaan kita di pagi hari ini.

bakteri maupun virus tertentu. Berikut panduan bertransaksi dengan uang fisik. Pertama, segera cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer setelah pegang uang. Kedua, gunakan tisu saat terima uang kembalian atau mengambil di ATM. Ketiga, pembayaran dengan uang pas atau gunakan non-tunai. Keempat, jangan sentuh bagian wajah setelah memegang uang. Dan terakhir, beberapa produk bisa didapatkan dengan belanja secara online.

0: mobil pemadam kebakaran. Ri, balik.
1: Ih, apa sih, Wen? Udah telat ini.
0: Ri, sebelum pergi tadi, aku nyetrika. Aku ragu nih, udah cabut dari colokan listrik apa belum?
2: Oh, no.
1: Ya, kamu pakai segala begitu. Sebelum meninggalkan rumah, biasakan dulu dong periksa listrik, kompor, api, atau apalah. Pastikan dulu semuanya itu dalam keadaan aman, Wen.
0: Ih, iya. Api itu kecil jadi teman, besar jadi lawan.
1: Ih, iya. Udah ngomong mulu, buruan balik.

0: Gali lagi logi.
1: Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ran.
2: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku?
0: Amit.
1: Eh, getok dong palanya.
2: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
1: Katanya tadi amit-amit. Gini ya, Ran. Kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain. Dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ran.
2: Apa-apaan nih malah getok kepala aku?
0: Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatif ya enggak nih?
3: RRI Pro 1. Laporan terkini.
4: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Padang di kesempatan pagi hari ini. Pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Nurul Anhar, Purus Baru, baru saja selesai, yang berikutnya dilanjutkan dengan penyembelihan hewan kurban di sekitar masjid. Kita dengarkan laporan dari Sri Darni, silakan.
5: Rekan Yudi, selamat pagi para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Baik, saat ini dapat kami informasikan pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Nurul Anhar, Kecamatan Padang Barat, Purus Baru ini baru saja selesai dilaksanakan dan selanjutnya akan dilaksanakan penyembelihan hewan kurban oleh panitia penyelenggara laksana kurban yang berlokasi di sekitar masjid ini. Dapat kami informasikan pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah sudah berlangsung sejak pagi tadi sekitar pukul 7.30 menit waktu Indonesia Barat, yang dilaksanakan oleh warga setempat, warga Purus Baru, dan hari ini bertepatan dengan 10 Zulhijjah atau dinamakan juga dengan Hari Raya Kurban, akan dilaksanakan penyembelihan hewan kurban di Masjid Nurul Anhar. Dan dari informasi yang kami dapatkan dari panitia pelaksana, ini di masjid ini terdapat 8 sapi dan 3 kambing yang nantinya akan disembelih oleh panitia. Dan nantinya selesai penyembelihan ini, daging kurban ini akan dibagikan kepada warga sekitar yang merupakan para penerima, diantaranya ada fakir miskin, warga tetangga dan masyarakat, termasuk juga mereka yang berkurban pada hari ini. Dan dapat kami informasikan, Yudi, bahwa di Masjid Nurul Anhar ini, pelaksanaan kurban ini memang setiap tahunnya berlangsung di sekitar masjid, dan ini memberikan semangat kepada warga sekitar, ya artinya kurban ini adalah bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga rasa syukur tertinggi dari hamba kepada Sang Pencipta. Demikian Yudi, laporan Sri Darni dari Masjid Nurul Anhar, Purus Baru. Untuk selanjutnya kita kembali ke studio.
4: Baik, terima kasih Dani atas laporannya.
3: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
6: Pro 1.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 9 waktu Indonesia Barat, selamat pagi pendengarsanya Cek Fakta bersama Pro 1 RRI Padang. Pendengar, ada sebuah akun Facebook bernama Supri Gendut pada Sabtu 9 Mei 2026 lalu membagikan sebuah foto dengan disertai narasi berbunyi, Kemenak menjelaskan, kiai dan ulama itu orang-orang soleh taat agama, tidak mungkin mereka cabul dan meruda paksa. Tim pemeriksa fakta Mafindo menemukan klaim serupa di unggahan akun Instagram selina.id dan juga akun threads mycie. Pada Selasa 26 Mei 2026, konten tersebut telah mendapatkan lebih dari 35 tanda suka, menuai 194 komentar dan dibagikan 3 kali oleh pengguna Facebook lainnya. Lalu tim pemeriksa fakta Mafindo memasukkan kata kunci Kemenak, kiai dan ulama tidak mungkin melakukan pencabulan ke mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke sejumlah artikel dan berita, antara lain melalui laman kemenak.go.id. Kemenak telah menegaskan bahwa pihaknya tidak memberi toleransi terhadap segala bentuk kekerasan seksual di lingkungan pesantren. Faktanya pendengar, Kemenak telah menegaskan bahwa pihaknya tidak menolerir segala bentuk kekerasan seksual di lingkungan pesantren. Jadi unggahan berisi klaim Kemenak, kiai dan ulama adalah orang yang taat agama tidak mungkin melakukan pencabulan merupakan konten palsu atau fabricated content.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
1: Ihrin,
2: apa?
1: Aku punya cerita horor deh. Malam kemarin ya, waktu aku tidur, badanku itu terasa berat banget. Kayak ada yang berusaha nyekap gitu. Ih, ngeri deh. Pasti ada makhluk halus tuh di rumah.
2: Ya elah, Nabil. Hari gini masih aja percaya yang begituan. Gini ya, yang kamu rasain itu namanya kelumpuhan tidur atau sleep paralysis. Penyebab utamanya itu disebabin karena proses sinkronasi otak dan tubuh yang sempat terganggu sewaktu tidur. Saat kita tidur, terdapat dua fase yang terjadi, namanya fase rapid eye movement dan non-rapid eye movement. Pada fase non-rapid eye movement, tubuh dalam keadaan rileks, sementara pada fase sebaliknya, tubuh dalam keadaan rileks tetapi mata bergerak dengan cepat. Pada kondisi peralihan dari kedua fase ini, kadang seseorang terbangun dari tidurnya. Nah, pada saat ia terbangun dalam kondisi peralihan ini, otaknya masih dalam keadaan tidur. Seluruh ototnya juga masih lumpuh karena masih dalam keadaan rileks. Ya, alhasil kita akan merasakan gejala ketindihan seperti tersadar dengan kondisi badan tidak bergerak.
3: Gitu ya, kirain ada makhluk halus, habisnya ngeri sih.
2: Makanya mitos terus sih yang dipercaya. Banyak baca biar makin pinter.
4: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pro 1

0: dong.
1: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, mendengar pukul 9 lewat 11 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk Anda semuanya yang masih bersama Pro 1 RRI Padang. Anda bisa mendengarkan Pro 1 melalui frekuensi FM 95,9 MHz. Anda juga bisa mendengarkan melalui pemancar-pemancar relay yang ada di daerah kabupaten kota di Sumatera Barat. Untuk streaming juga bisa Anda dengarkan melalui website rri.co.id atau bisa juga melalui aplikasi RRI Digital. Caranya gampang, tinggal download aplikasi RRI Digital melalui ponsel Anda. Untuk berita-berita terbaru, terkini, dan pastinya terverifikasi, Anda tinggal akses portal rri.co.id. Baik pendengar, di mana-mana Anda berada, kita lanjut lagi kebersamaan kita di kesempatan pagi hari ini. Di hari Rabu tanggal 27 Mei 2026, Pro 1 RRI Padang hadir menemani Anda semuanya hingga tengah malam hari nanti dengan program-program pilihan di kesempatan hari ini, yang bertepatan hari ini dengan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah.

0: ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000, berjudul Domestication of Plants in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak awal peradaban.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama Pro 1. Pendengar Masjid Mukhlisin Muhammadiyah Ula Karang Selatan pagi ini akan melaksanakan penyembelihan hewan kurban sebanyak 8 ekor sapi. Selengkapnya dilaporkan oleh Iwan Setiawan. Silakan.
1: Baik, terima kasih rekan Yudi di studio, saudara pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di Jalan Pekanbaru, Banda Aceh, di Kelurahan Ula Karang Selatan, di mana beberapa saat lagi akan segera dilakukan penyembelihan sapi kurban pada musim haji 1447 Hijriah yang pada tahun ini berjumlah sebanyak 8 ekor sapi. Dan saudara pendengar dimanapun Anda berada, setelah beberapa saat yang lalu, tepatnya pada pukul 7.30 menit waktu Indonesia Barat, ratusan masyarakat sekitar dari Masjid Mukhlisin Muhammadiyah telah melaksanakan sholat Hari Raya Idul Adha secara bersamaah ya dengan khatib dan imam muslim, dan pagi ini dilanjutkan dengan penyembelihan sapi kurban, di mana untuk sapi pertama saya ini telah bersiap-siap untuk dilakukan penyembelihan, dan para peserta juga tampak menikmati ataupun menyaksikan secara langsung penyembelihan sapi kurban pada pagi hari ini. Dan sebenarnya dimanapun Anda berada, untuk tahun ini Masjid Mukhlisin Muhammadiyah melakukan penyembelihan sebanyak 8 ekor sapi, dan tahun ini juga meningkat dari tahun sebelumnya, di mana untuk tahun lalu Masjid Mukhlisin Muhammadiyah, Kelurahan Ula Karang Selatan, Padang, melakukan penyembelihan sebanyak 7 ekor sapi, dan tahun ini meningkat menjadi 8 ekor sapi. Dan dijadwalkan untuk penyerahan sapi kurban ini akan dilaksanakan pada siang nanti, di mana selain untuk peserta, juga kupon juga diberikan kepada warga masyarakat yang berada di sekitar Ula Karang Selatan. Demikian dapat saya laporkan dari Masjid Mukhlisin Muhammadiyah. Selanjutnya kembali ke rekan Yudi di studio.
0: Terima kasih Iwan Setiawan atas laporannya pagi hari ini.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Nanti kalau Bapak tanya, harga buku ini 100 ribu.
1: Ih, Mak, kan harganya cuma 40 ribu. Cemana, Mak, nih?
0: Eh, tenang, Jaklah. Nanti lebihnya adalah Mak kasih tahu.
1: Mana boleh cemitu, Mak. Kata Bu Guru, itu sama jak kita korupsi.
0: Eh, budak kecil ngomong korupsi, mana boleh?
1: Ih, Mak, enggak boleh, Mak.
2: Jangan ajarkan anak-anak perilaku korupsi. Didik dan ajari mereka untuk menjauhi korupsi. Anak adalah masa depan bangsa. Jadikan mereka pengentas korupsi di bumi tertinggi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Ardi, kok cuci tangannya lama?
5: Iya, Bu. Ini aku ulang-ulang dari tadi, tapi busa sabunnya sedikit.
4: Aduh, busa itu bukan jaminan sabun lebih bersih. Jadi nih ya, busa sabun mandi terbentuk karena adanya surfaktan, singkatan dari Surface Active Agent. Zat ini menurunkan tegangan permukaan air dan membantu melarutkan kotoran serta minyak di kulit. Saat sabun digosok dengan air, surfaktan membentuk gelembung udara kecil. Nah, itulah busa. Ardi?
5: Iya, Bu.
4: Sabun itu terbagi jadi beberapa. Ada sabun alami menghasilkan busa dari minyak nabati seperti kelapa atau zaitun yang lembut dan ramah di kulit. Sedangkan sabun komersial biasanya mengandung sodium lauryl sulfate, bahan kimia pembuat busa lebih banyak, namun bisa bikin kulit sensitif menjadi kering.
5: Oh, tapi Bu, sekarang bukan cuma busanya yang gak ada.
4: Terus?
5: Sabunnya juga udah gak ada.
4: Itu namanya habis, Ardi.
6: Pro 1, kanal informasi.

0: Ina, Ina, deh, assalamualaikum, Ina.
1: Iya. Waalaikumsalam, Bu Emi, ada apa, Bu?
0: Udah
1: kenapa, Bu Emi?
0: Udah sekarang di kantor polisi, nah. Udah ditangkap dan Unia belum tahu apa masalah sabananyo. Kicik nyonya dituduh maling. Ya Allah, tolonglah, nah. Ambo nak tahu harus baik ini kodona.
1: Astagfirullah, Bu Emi. Istighfar, Bu. Kita segera minta bantuan hukum. Nggak perlu khawatir, Bu Emi. Bantuan hukumnya gratis kok. Dari Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat.
2: Semua warga negara Indonesia yang tidak mampu berhak mendapatkan bantuan hukum gratis. Persembahan Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat. Untuk info lebih lanjut mengenai lembaga yang bisa memberikan bantuan hukum gratis, hubungi kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumba di Jalan S. Parman nomor 256 Ula Karang Padang. Telepon di 70555 10.
3: Kabupaten Tuban adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana, bahkan sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, drum plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Ronggolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat pagi pendengar, panitia kurban Masjid Al-Jihad di Kubu Dalam, Parak Karakah, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, saat ini sedang melakukan penyembelihan hewan kurban. Seperti apa informasinya, berikut kita dengar laporan dari Melati Oktawina. Silakan Melati.
1: Ya, baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di Masjid Al-Jihad Kubu Dalam Parak Karakah, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang. Dapat saya laporkan bahwa saat ini panitia dan masyarakat setempat sedang melakukan penyembelihan hewan kurban. Terpantau saat ini hewan kurban yang akan disembelih merupakan sapi nomor 5. Dan di masjid ini sendiri ada 15 ekor sapi dan 1 kambing yang menjadi hewan kurban pada Idul Adha 1447 Hijriah tahun ini. Untuk masyarakat sendiri sangat antusias dan peserta juga menyaksikan hewan kurban yang disembelih oleh panitia masjid dan masyarakat di sekitar ikut turut membantu. Dan untuk biaya kepesertaannya sendiri pendengar masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya, yakni di angka Rp2.750.000 untuk satu kepesertaan. Dan panitia menargetkan penyembelihan hewan kurban dapat dituntaskan saat selesainya sholat zuhur, sehingga bisa langsung dibagikan kepada ratusan masyarakat yang terdapat di sekitar Masjid Al-Jihad Kubu Dalam Parak Karakah ini. Demikian pendengar, Melati Oktawina melaporkan kembali ke rekan Yudi di studio.
0: Terima kasih Melati atas informasi dan laporannya di kesempatan pagi hari ini.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian informasi laporan situasi mengenai kegiatan penyembelihan hewan kurban untuk hari ini dari beberapa titik di Kota Padang bersama reporter-reporter RRI Padang di pagi hari ini. Kita lanjut lagi kebersamaan kita dalam rangkaian hiburan dan juga informasi untuk hari ini, hari Rabu 27 Mei 2026. Bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah.

0: Selamat pagi, Pak Guru.
1: Oh, iya, pagi, Bete. Kamu mau pergi mana pagi-pagi ini?
0: Mau pergi kebun, Pak Guru. Mau bantu Bapak tanam jagung.
1: Hai, Bete tidak pergi sekolah, kah?
0: Sudah, Pak Guru. Bapak bilang sekolah hanya kasih habis uang saja. Bapak bilang sekolah hanya kasih habis uang saja.
2: Pendidikan menjamin masa depan anak. Beban ekonomi keluarga tidak harus menjadi tanggung jawab anak usia sekolah. Pendidikan meningkatkan kecerdasan generasi penerus bangsa. Mari sekolahkan anak.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Makin cinta nih sama Bang Nagari.
1: Ada apa, Pak Reza?
0: Sekarang ada program KPR Sejahtera FLPP, Pak.
1: Fitur dan keunggulannya apa aja, Pak Reza?
0: Fiturnya

0: di pemerintah. Memiliki IKTP dan NPWP, kepemilikan rumah untuk ditempati sendiri, dan tidak sedang menikmati fasilitas kredit pembiayaan dengan kualitas non-lancar.
1: Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: untung malah buntung gara-gara dijanjikan keuntungan yang fantastis. Wah, bisa jadi Anda salah satu yang menjadi korban investasi bodong. Investasi yang menggunakan sistem skema Ponzi. Perkenalkan, Charles Ponzi. Dia adalah suhu dari investasi bodong. Sosok di balik penipuan keuangan dan namanya diabadikan sebagai sistem tersebut. Sistem penipuan yang dikenal sebagai skema Ponzi. Charles Ponzi seorang pengusaha Italia Amerika yang awal tahun 1920-an, Ponzi menawarkan sebuah skema investasi yang menjanjikan keuntungan yang sangat tinggi dalam waktu yang singkat. Ribuan orang kehilangan uang mereka akibat skema Ponzi yang dilakukan oleh Charles Ponzi. Bahkan kasus ini memicu perubahan dalam regulasi keuangan di Amerika Serikat untuk mencegah terjadinya penipuan serupa di masa depan. Nama Charles Ponzi kini identik dengan jenis penipuan investasi yang memanfaatkan uang dari investor baru untuk membayar investor lama. Jadi kalau ada janji keuntungan yang tidak realistis, gak transparan, tekanan untuk merekrut investor baru, tidak adanya produk atau jasa yang nyata, harus waspada dan hati-hati deh. Karena skema ini masih berlangsung hingga sekarang.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1

0: Aduh, berita isinya demo semua lagi. Bagian demo buat apa sih? Ini lagi mahasiswa, pakai pada ikut-ikutan lagi. Mahasiswa itu belajar.
1: Ini kenapa sih ngomel mulu dari tadi deh?
0: Itu tuh, berita di TV. Mahasiswa pakai demo segala, kan bikin macet jalanan.
1: Ya emang apa salahnya mahasiswa menyampaikan aspirasinya? Asal tahu aja nih ya, pemuda itu emang dari dulu penyampai aspirasi masyarakat. Dan yang terpenting nih, pemuda juga ikut serta dalam mempercepat kemerdekaan di republik ini. Selagi tata caranya benar, demonya benar, ya kenapa enggak?
0: Ya udah, yuk ikut demo.
1: Demo apaan sekarang? Kan udah kelar demonya.
2: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
3: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
2: Ambisensus? Apa tuh?
3: Tahukah Anda? Ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.
4: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, pukul 9 lewat 57 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya saya pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih kebersamaan Anda dalam Padang Pagi ini. Selanjutnya, dari pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, akan ada Rani Zue akan menemani Anda semuanya. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat Hari Raya Idul Adha. Mohon maaf lahir dan batin.

0: 101 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
0: Kilas Info.

Indonesia Barat, selamat siang pendengar. Masalah pelanggaran ketertiban umum di Kota Padang dinilai bukan sekedar persoalan teknis di lapangan, melainkan kebutaan kolektif terhadap fungsi tata ruang. Selama masyarakat tidak memahami hakikat ruang publik, pelanggaran akan terus berulang. Pengamat lingkungan dari Universitas Negeri Padang UNP, Profesor Indang Dewata kepada RRI kemarin menyatakan, ruang publik telah didesain dengan peruntukan spesifik yang tidak bisa ditukar guling begitu saja. Ia juga menyoroti fenomena di mana kelompok-kelompok tertentu mencoba melegalkan pelanggaran aturan demi kepentingan ekonomi sesaat. Ruang sudah terbentuk dengan fungsinya masing-masing. Jika ruang diperuntukkan untuk parkir, pemanfaatan berikutnya harus digunakan untuk parkir. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

0: siang ini.
1: Masih dari Kosong Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang pendengar untuk Anda dimanapun berada di siang hari ini. Dan sebelumnya pendengar, selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mudah-mudahan dengan kisah-kisah ya, kisah-kisah dari Idul Adha sendiri, dari Hari Raya Berkurban sendiri ini bisa menjadi pedoman kita, dapat menjadi mengingatkan kita juga ya kepada hal-hal yang baik. Dan mudah-mudahan pendengar yang mungkin lagi sibuk di tempat-tempat ini ya, tempat-tempat berkurban ada yang jadi panitia kurban juga ya, mudah-mudahan dilancarkan, tidak ada kendala apapun ya pendengar. Dan semoga ibadah kita di bulan Zulhijjah ini tentunya dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dia pendengar di siang hari ini tentunya bersama saya Rani Zoe menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti, tentunya dengan beragam informasi serta hiburan. Dan pastinya akan ada program-program seru juga menemani Anda. Akan ada opsi dan juga akan ada informasi-informasi dalam warta berita daerah. Untuk Anda pendengar, di pukul 10 waktu Indonesia Barat ini saya akan hadirkan dulu Majalah Udara Sanksi dengan judul Mengantisipasi Penyebaran Narkoba di Kota Padang. Untuk Anda dimanapun berada, selamat mengikuti.
2: Salam jumpa pendengar, kembali bersama di program Sanksi dengan Pro 1 RRI Padang. Pendengar, hari ini kita berbicara tentang bagaimana mengantisipasi peredaran narkoba di Kota Padang. Untuk itu, kita akan coba berbincang dengan Kanit 1 Satres Narkoba Polresta Padang, ada Ibda Hidayatul Akmal SH. Oke, halo Pak Hidayatul Akmal. Kita mau tahu nih Pak, ini bagaimana mengantisipasi peredaran narkoba di wilayah Kota Padang. Kalau dari Polresta Padang sendiri, bagaimana Pak?
3: Bagaimana Polresta Padang mengantisipasi peredaran narkoba di wilayah Kota Padang? Baik, kami jelaskan sedikit Bu. Kami dari Satres Narkoba Polresta Padang, dalam upaya mengantisipasi peredaran narkoba khususnya di Kota Padang ini, kami melakukan 3 kegiatan. Yang pertama itu namanya kegiatan preemptif, yang kedua kegiatan preventif, dan yang paling terakhir itu adalah upaya penindakan, yang dengan bahasa hukumnya itu represif.
2: Iya. Begitu ya Pak ya. Nah, ini kan perlu langkah preventif juga kan Pak, untuk mencegah narkoba masuk ke Kota Padang. Apa saja Pak langkah-langkah tersebut yang dilakukan Polresta Padang?
3: Langkah preventif apa yang dilakukan oleh Polresta Padang untuk mencegah narkoba masuk ke Kota Padang? Adapun langkah preventif yang kami lakukan itu terbagi 4. Yang pertama, melaksanakan sosialisasi. Di mana dalam sosialisasi ini ditujukan kepada siswa-siswi baik SD, SMP, SMA maupun ke universitas yang ada di sekitaran Kota Padang. Selain itu, sosialisasi juga kami lakukan kepada masyarakat-masyarakat dengan berkoordinasi dengan kepada lurah maupun camat di wilayah hukum Kota Padang. Dan selanjutnya itu sosialisasi juga kita lakukan kepada pemuda-pemudi di lingkungan yang rawan dengan peredaran gelap narkoba. Dalam hal ini kita akan mengkoordinasikan kegiatan tersebut dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat. Kegiatan preventif yang kedua yaitu dengan memasang spanduk atau himbauan tentang larangan dan bahaya penyalahgunaan narkoba di setiap kecamatan yang ada di wilayah hukum Kota Padang. Dan tindakan preventif yang ketiga itu melakukan himbauan dan deklarasi anti narkoba bekerjasama dengan lurah, tokoh masyarakat, BNNP, dan lurah serta tokoh masyarakat di setiap kecamatan yang ada di Kota Padang. Dan preventif, kegiatan preventif yang keempat, yang program unggulan kami yaitu dengan membentuk kampung bebas narkoba yang merupakan sebagai wadah bagi masyarakat untuk melaporkan adanya informasi yang berkaitan dengan peredaran gelap maupun penyalahgunaan narkotika. Memberikan pelatihan ataupun keterampilan yang positif bagi pecandu atau penyalahguna yang telah menjalani hukuman dan ingin kembali lagi kepada masyarakat.
2: Tapi kalau seandainya ada masyarakat yang ingin membantu begitu Pak, membantu memberantas peredaran narkoba lokal kita ini, itu bagaimana caranya Pak?
3: Bagaimana cara masyarakat agar bisa membantu Polresta Padang dalam memberantas narkoba khususnya di Kota Padang itu sendirinya? Adapun cara yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba, yaitu dengan memberikan informasi sekecil apapun kepada personil Polri, khususnya Satgas Narkoba, maupun memberikan pengaduan melalui call center 110. Dan untuk saat ini, kami juga telah menyediakan layanan khusus melalui WA Group, yang mana masyarakat sendiri dapat mengakses dan memberikan informasi langsung via telepon atau WA ke nomor yang telah kami sediakan. Di sini masyarakat bisa langsung berkomunikasi dengan petugas yang akan melakukan penindakan ataupun penangkapan terhadap informasi yang diberikan oleh masyarakat.
2: Apakah ada modus baru peredaran narkoba yang terdeteksi di Padang, Pak?
3: Sampai saat ini untuk peredaran narkoba masih menggunakan modus dengan cara melempar, serah terima barang langsung, dan mengirimkan barang melalui jasa penitipan seperti mengirim paket. Dan selanjutnya untuk peredaran itu sendiri, untuk Kota Padang lebih banyak transaksi dilakukan langsung dari bandar kepada pengguna.
2: Nah, Pak Hidayatul Akmal, kalau upaya edukasi ini pasti penting sekali kan Pak ya, dilakukan pada masyarakat. Nah, upaya edukasi apa yang dilakukan Polresta Padang untuk generasi muda di kota ini, Pak?
3: Adapun edukasi yang kita berikan dari Polresta Padang, khususnya Satgas Narkoba, itu dengan memberikan gambaran dampak dari narkoba itu kepada anak TK, anak SD. Di sini kita pada saat memberikan penyuluhan tersebut, kita berikan kepada anak-anak tersebut bentuk, ciri-ciri, efek, atau tanda-tanda dari penyalahgunaan narkoba itu sendiri. Dan di sini juga kita berikan edukasi kepada anak-anak tentang dampak hukum, dampak kesehatan, serta dampak lingkungan yang akan diterima apabila telah terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika itu sendirinya.
2: Baik. Oke, Bapak silakan, mungkin ada himbauan untuk kita semua terkait mengantisipasi peredaran narkoba khususnya di Kota Padang. Silakan, Pak.
3: Adapun himbauan kami dari Polresta Padang, stop diri dari narkoba, selamatkan bangsa dan negara untuk kejayaan kita bersama.
2: Terima kasih Pak Hidayatul Akmal. Pendengar, demikian perbincangan kita dalam sanksi hari ini tentang bagaimana mengantisipasi peredaran narkoba di wilayah Kota Padang. Tadi kita berbincang dengan Kanit 1 Satres Narkoba Polresta Padang, Bapak Ibda Hidayatul Akmal SH. Sampai jumpa di program sanksi selanjutnya.

0: Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau yang lebih dikenal sebagai Buya Hamka adalah sosok ulama besar Indonesia yang berasal dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Pahlawan nasional ini populer sebagai seorang ulama, pujangga, pejuang kemerdekaan, anggota konstituante, aktivis Muhammadiyah, dan akademisi. Buya Hamka dikenal lewat karya-karyanya yang mendunia, di antaranya tenggelamnya kapal Van der Wijk di bawah lindungan Ka'bah dan tafsir Al-Azhar. Hamka memilih jalan untuk berkiprah di negeri sendiri, merintis menjadi penulis dan pujangga. Sementara itu, bekal yang ia peroleh selama perantauan keliling Nusantara mengukuhkan kecakapannya sebagai seorang ulama. Tidak hanya itu, Buya Hamka memiliki peran penting dalam kemerdekaan Indonesia. Ia berani melawan kebatilan kolonialisme pra dan pasca kemerdekaan. Dalam setiap peperangan, ia menjadi penghubung krusial di antara kaum ulama dengan kelompok-kelompok pejuang lainnya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Masih banyak kok. Ini?
3: Bukan takut, Bu. Tapi malu dong sama tempat sampah di samping Ibu.

0: pendengar. Prosesi penyembelihan hewan kurban di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Barat berlangsung pagi ini. Masyarakat di sekitar kantor gubernur turut meramaikan. Untuk informasi selengkapnya, pagi ini kita sudah terhubung bersama dengan rekan kami Hans Primananda langsung dari kantor gubernur Sumatera Barat. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum. Selamat siang, rekan Hans.
1: Oke, iya. Selamat siang. Selamat pagi ya, sekarang ini.
0: Iya, silakan dengan laporan Anda.
1: Iya, saat ini pukul 10 lewat 31 menit waktu Indonesia Barat. Saat ini saya sedang berada di depan Masjid Baitul Aulia, kantor Gubernur Sumatera Barat. Saat ini sedang berlangsung prosesi penyembelihan hewan kurban yang diikuti oleh sejumlah masyarakat sekitar dan juga ASN di lingkup pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Tadi pagi Gubernur Sumatera Barat Mayadi mengatakan bahwa bantuan kurban pada tahun 1447 Hijriah ini berjumlah 140 ekor sapi dan 33 ekor kambing surban yang disalurkan melalui donasi aparatur sipil negara di lingkup pemerintah Provinsi Sumatera Barat serta BUMD dan juga mitra pemerintah lainnya. Dan dari 140 ekor sapi ini, sejumlah ekor sapi ada sekitar 4 ekor sapi disembelih di halaman Masjid Baitul Aulia Kantor Gubernur Sumatera Barat pada pagi hari ini. Dan saat ini kami bersama dengan...
2: Oh ya, selamat siang, saya Ricky Amran.
1: Ya, sekarang kami sedang salah satu panitia kurban di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Pak Ricky Amran. Pak Ricky Amran, bisa disampaikan kepada pendengar Pak, bagaimana prosesi penyembelihan hewan kurban di lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat ini, Pak?
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Alhamdulillah tadi pagi Buya sudah menyerahkan kepada kita total 8 ekor sapi yang kita sembelih di Masjid Baitul Aulia Komplek Kantor Gubernur Sumatera Barat. Dan ini adalah bukti refleksi dari kami para ASN dalam hal ikut serta dalam Idul Adha ini. Jadi dari total sapi ini kita akan distribusikan kepada masyarakat sekitar, cleaning service di kantor gubernur sendiri, satpam, tenaga pengamanan, kemudian para peserta yang mengambil kupon di kantor gubernur dan ASN lain yang sudah ditetapkan itu.
1: Mungkin Pak Riki, ada berapa kupon yang disediakan untuk pelaksanaan hewan kurban pada hari ini?
2: Dari total sapi ini kita sudah total sekitar 380 kupon
1: yang akan dibagikan ke mana?
2: Ya, pada kita akan bagikan insya Allah nanti mulai jam 1 siang kita sudah mulai bagi dari 8 ekor ini. Insya Allah sesuai dengan rencana.
1: Terima kasih Pak Riki, informasinya Pak Riki.
3: Ya, pendengar, tadi disampaikan oleh Pak Riki, pelaksanaan hewan kurban dan di lingkungan perintah Sumatera Barat. Tadi pagi juga Gubernur Sumatera Barat Mayadi menyampaikan bahwa hewan kurban ini merupakan hasil partisipasi aparatur sipil negara, BUMD dan para mitra lingkungan perintah Provinsi Sumatera Barat sebagai wujud kepedulian sosial dan semangat berbagi kepada masyarakat di sekitar. Distribusi hewan kurban nanti difokuskan ke berbagai kabupaten kota dalam provinsi di Sumatera Barat khususnya di lingkungan kantor Gubernur Sumatera Barat bagi kaum duafa dan pengangguran dan juga disampaikan juga bahwa program sebat kurban merupakan agenda rutin pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang tidak hanya dipakai sebagai ibadah, namun juga sebagai penguatan nilai kebersamaan, gotong royong dan keadilan sosial di tengah masyarakat. Menurut Mahyadi bahwa dari sisi kuantitas terjadi peningkatan jumlah hewan kurban yang berhasil diimpun pada Idul Adha tahun ini. Dibandingkan tahun lalu tercatat hanya sebanyak 68 ekor sapi. Dari kawasan Masjid Baitul Aulia Kantor Gubernur Sumatera Barat, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Hans atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.
4: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pro 1.
6: Ada pesan dari kurir. Katanya paket aku gagal dikirim. Disuruh scan barcode ini nih buat ngelacak paket.
7: Tunggu dulu, jangan langsung di-scan.
6: Kenapa?
7: Sekarang banyak penipuan lewat barcode atau link palsu. Kalau asal klik, bisa-bisa data pribadi atau rekening kita dicuri.
6: Hah? Terus gimana dong? Cek dulu kebenarannya lewat aplikasi resmi jasa pengiriman atau cari informasi keamanan digital dari Bank Indonesia. Kita harus bijak di dunia digital agar terhindar dari penipuan.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Arif, saya mau bercurhat, Le.
1: Eh, kenapa kau menangis?
0: Ivan, Rif, Ivan. Dia kasih tinggal saya pas lagi sayang-sayangnya. Tisu, mana tisu?
1: Eh, ini tisu. Sudah berhenti dia menangis.
0: Tapi saya jengkel, kau tahu, Rif. Ivan bakal kasih sakit hatiku. Tisu lagi, bawa kemari itu tisu, Rif.
1: Kau menangis, terus bakal habis tisu. Kau tahu, semakin lama kau menangis, semakin gundul hutan kau bikin.
2: Sahabat, tahukah kamu? Jika dalam sehari, separuh penduduk Indonesia menggunakan setengah gulung tisu, artinya butuh sekitar 100 juta gulungan tisu. Bisa kamu bayangkan berapa jumlah pohon yang harus ditebang dan berapa hektar hutan yang mesti digunduli? Saatnya kita mengurangi penggunaan tisu untuk melindungi hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi.
0: Terus, saya hapus pakai apa air mataku ini, Dan?
1: Bisa aja kok pakai taplak meja.

Masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Kita ke informasi dulu pendengar, di mana Ikatan Keluarga Minangkabau IKM Jepang menggelar Festival Budaya Indonesia dengan tema Rang Minang Baralek Gadang di Tokyo, Jepang. Kegiatan yang juga didukung Kedutaan Besar RI KBRI Tokyo itu bertujuan untuk memperkenalkan warisan budaya Minangkabau kepada masyarakat Jepang. Duta Besar RI untuk Jepang Nurmala Kartini Syahrir mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan tersebut. Dan ia meminta warga negara Indonesia WNI aktif mempromosikan budaya nasional kepada masyarakat Jepang. Sementara itu pendengar, Kartini juga mengatakan masyarakat Minang memiliki falsafah hidup yang relevan bagi diaspora Indonesia di luar negeri, yang terutama adalah pentingnya menghormati adat, budaya, dan nilai masyarakat tempat tinggal. Sementara itu pendengar, Ketua IKM Jepang Hari Koto menyebut kegiatan tersebut sebagai sarana strategis untuk memperkenalkan budaya dan pesona Sumatera Barat. Hari juga mengatakan festival tersebut menampilkan berbagai pertunjukan seni budaya Minangkabau, misalnya randai, tari pasaman, hingga prosesi pernikahan adat Baralek Gadang. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap.

0: Ih, malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, Beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah, Beb. Nih, sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.
3: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maigus Nasir, Wakil Wali Kota Padang, mengucapkan selamat dan bangga kepada Radio Republik Indonesia atas keberhasilannya menyiarkan Piala Dunia 2026. Tentu bagi kami ini bukan hanya tentang sepak bola, tapi bagaimana suasana kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga dari kota hingga ke pelosok desa. Radio Republik Indonesia hadir menyatukan jutaan pendengar dalam satu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia.
3: Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
5: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
6: Menja

Iya, masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Kita ke informasi dulu pendengar, di mana Timnas Indonesia dijadwalkan menjalani dua laga internasional dalam agenda FIFA Matchday pada Juni 2026. Skuad Garuda akan menghadapi Oman dan Mozambik pada pertandingan uji coba yang berlangsung di Jakarta. Dua laga tersebut menjadi bagian penting dari persiapan Timnas Indonesia menghadapi berbagai turnamen internasional mendatang. Selain untuk meningkatkan performa tim, pertandingan ini juga dimanfaatkan sebagai ajang evaluasi kekuatan skuad. Sementara itu pendengar, pertandingan pertama akan digelar pada 5 Juni 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dalam laga tersebut Indonesia akan berhadapan dengan Oman yang dikenal memiliki permainan disiplin dan pertahanan yang solid. 4 hari kemudian, tepatnya pada tanggal 9 Juni 2026 mendatang, Timnas kembali tampil di stadion yang sama untuk menghadapi Mozambik. Tim asal Afrika tersebut diperkirakan memberikan tantangan berbeda lewat permainan cepat dan kekuatan fisik mereka. Untuk informasi selengkapnya, pendengar dapat Anda baca di rri.co.id. Pendengar, nanti di pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita juga akan mengupdate informasi olahraga nasional dan internasional bersama dengan program 3 RRI. Jadi pastikan jangan kemana-mana, pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, pukul 11 waktu Indonesia Barat, selanjutnya kita bergabung bersama dengan program 3 RRI dalam Dinamika Olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Sang Titiene bermain imbang lawan Nice pada putaran pertama final playoff promosi degradasi Ligue 1 atau Liga 1 Prancis. Yannick Sinner melaju ke putaran kedua turnamen tenis French Open 2026. Ganda putra Sabar Karyaman Gautama dan Muhammad Reza Pahlevi lolos ke 16 besar turnamen bulu tangkis Singapura Open 2026. Grandmaster Susanto Megaranto juara Japva Federated 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 27 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Hasil kacamata warnai laga putaran pertama final playoff promosi degradasi Ligue 1 atau Liga 1 Prancis antara Saint-Étienne dengan Nice dini hari tadi. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Nur Diansyah berikut ini.
1: Saint-Étienne dan OGC Nice bermain imbang 0 sama dalam laga putaran pertama babak playoff degradasi Ligue 1 yang berlangsung penuh kehati-hatian. Pertandingan berlangsung di Stade Geoffroy Guichard Saint-Étienne dini hari tadi dan tidak ada satupun tim yang mampu melepaskan tembakan tepat sasaran sepanjang pertandingan. Nice mengawali musim ini dengan baik, tampil di babak kualifikasi Liga Champions dan tampil di final Piala Prancis hari Sabtu waktu Indonesia Barat kemarin. Kini dihadapkan secara tak terduga, terancam harus mengakhiri musim di Ligue 2. Tim asuhan Claude Puel tersebut memulai pertandingan secara tidak ideal saat Hicham Boudaoui ditarik keluar karena cedera pada menit ke-11. Dengan begitu banyak hal yang dipertaruhkan, pertandingan dimulai dengan lambat. Saint-Étienne hampir mencetak gol pada awal babak kedua saat Zuriko Davitashvili melakukan gerakan zigzag dari sisi kiri dan melepaskan tendangan yang sayangnya melebar. Pemain gelandang tuan rumah Agustin Boki kemudian mencoba peruntungan dengan tendangan voli kaki kiri, namun lagi-lagi meleset dari gawang, mengakhiri pertandingan dengan kekecewaan dari para pendukung Saint-Étienne yang berharap timnya meraih keunggulan putaran pertama yang didambakan. Selesai pertandingan, manajer klub Nice Claude Puel menyampaikan putaran kedua adalah kesempatan bagi kedua tim.
2: Saya pikir ini adalah kesempatan bagi kedua tim. Kami akan bermain di kandang dengan para pendukung kami. Kami tidak memiliki pendukung di sini, di Saint-Étienne. Stadion ini dimiliki oleh supporter Saint-Étienne. Karenanya, kami harus memiliki kekuatan dan semangat kelompok karena kami harus sangat-sangat solid. Saya katakan solid bukan secara defensif, tetapi solid secara mental. Karena kami harus bekerja sama untuk menyelesaikan pekerjaan ini.
1: Di sisi lain, bek Saint-Étienne, Maxime Bernoer, menyampaikan bahwa ini merupakan hasil yang mengecewakan. Meski demikian, menurutnya penampilan di lapangan telah memberikan timnya rasa percaya diri.
2: Kami harus melakukan segalanya. 0 sama, sayang sekali. Kami tidak bisa berhasil menang di sini.
1: Saya pikir secara keseluruhan, pertandingan cukup seimbang. Saya pikir kami bermain sama baiknya, bahkan lebih baik. Kami harus lebih jeli di langkah terakhir, mempertahankan intensitas yang sama, keinginan yang sama dalam duel. Hanya ada satu pertandingan tersisa. Kami telah memberi diri kami hak untuk percaya diri. Kami harus melakukan apa yang harus dilakukan. Laga putaran kedua antara Nice dengan Saint-Étienne akan berlangsung di Allianz Riviera, Nice pada hari Sabtu mendatang. Kemenangan di putaran kedua ini menjadi penentu tim mana yang akan berlaga di kasta tertinggi Liga Prancis Ligue 1 musim depan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kini kita ke Italia. Klub Liga Italia AS Roma memperpanjang kontrak gelandang Mario Hermoso dan mempermanenkan penyerang Daniel Malen. Roma mengontrak pemain Spanyol itu diperpanjang hingga 2027. Dan selama musim ini, Hermoso tampil dalam 35 pertandingan untuk menyumbangkan 4 gol dan membantu Giallorossi lolos ke Liga Champions. Pemain berusia 30 tahun itu telah berseragam Roma sejak September 2024 setelah bergabung dalam status bebas transfer dan pernah dipinjamkan ke Bayer Leverkusen selama 6 bulan dari Januari hingga Juni 2025. Roma juga mempermanenkan Villa sejak Januari tahun lalu dan Roma mengikat penyerang Belanda ini dengan kontrak hingga 30 Juni 2030. Mantan pemain Borussia Dortmund itu dalam 20 pertandingan dan mencetak 15 gol.

Dan berikut kami hadirkan serba-serbi Piala Dunia 2026. Penyerang Julian Alvarez menegaskan Argentina bertekad mempertahankan gelar juara Piala Dunia pada edisi 2026 di Amerika Utara. Alvarez mengakui perjuangan mempertahankan gelar juara dunia tidak akan mudah dan harus menguras kemampuan serta tenaga Argentina. Pemain Atletico Madrid itu mengatakan Argentina akan mempersiapkan diri sebaik mungkin. Alvarez mengatakan keberhasilan mempertahankan Piala Dunia merupakan pencapaian yang luar biasa karena menjadi negara pertama yang bisa juara dua kali berturut-turut. Piala Dunia 2026 juga bisa melengkapi pencapaian mereka setelah dua kali menjuarai Copa America secara beruntun. Argentina tergabung dalam grup J bersama dengan Aljazair, Austria, dan Yordania.

0: Pecinta sepak bola, Piala Dunia FIFA 2026 menjadi penampilan ketujuh kalinya bagi Arab Saudi dan untuk ketiga kalinya secara beruntun. Dan perjalanan Arab Saudi di Piala Dunia dimulai di Amerika Serikat 1994. Kita simak selengkapnya dalam Bedah Tim berikut ini.
1: Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI bersama Indra dan Tomo. Kali ini kami hadirkan Arab Saudi.
2: Ya, Arab Saudi kembali ke Piala Dunia FIFA 2026 untuk ketujuh kalinya.
1: Wow.
2: Bisakah The Green Falcons ini kembali membuat kejutan besar?
3: Ya, perjalanan Arab di Piala Dunia.
1: Kayak gitu ya, oke. Okay. Perjalanan Arab di Piala Dunia dimulai di Amerika tahun 1994. Saat itu hampir tidak ada yang menjagokan mereka.
2: Namun semuanya berubah ketika mereka tampil tanpa rasa takut melawan Belanda, Maroko, dan Belgia. Gol solo legendaris Said Al-Owarin ke gawang Belgia masih dianggap sebagai salah satu gol terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia.
1: Wih, nah di 2026 mereka datang dengan ambisi baru, dipimpin kembali oleh Herb Renard, pelatih yang dikenal mampu mengubah tim underdog menjadi penantang serius. Target mereka jelas, lolos dari fase grup untuk kedua kalinya.
2: Namun tantangannya tidak mudah. Arab Saudi akan menghadapi Uruguay,
1: ya,
2: Spanyol, dan Tanjung Verde.
1: Generasi baru Green Falcons siap menulis cerita berikutnya karena sejarah mengajarkan sesuatu. Jangan pernah meremehkan Arab Saudi di Piala Dunia.
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kini kita beralih kabar dari arena bola basket NBA. Oklahoma City Thunder berhasil menundukkan San Antonio Spurs dengan skor 127-114 pada game kelima final wilayah barat NBA 2026. Dan kemenangan di Paycom Center Oklahoma City hari ini membuat Thunder unggul 3-2 dalam seri playoff. Shai Gilgeous-Alexander kembali menjadi motor permainan Thunder melalui penampilan impresif sepanjang pertandingan. Guard andalan Oklahoma City membukukan 32 poin, 9 assist, dan 2 steal untuk membawa timnya meraih kemenangan penting. San Antonio Spurs sempat memberikan perlawanan sengit terutama pada kuarter ketiga dengan mencetak 33 poin. Namun pertahanan Thunder mampu menjaga keunggulan hingga akhir pertandingan untuk mengamankan kemenangan kandang. Hasil ini membuat Oklahoma City Thunder hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk lolos ke final NBA 2026. Game ke-6 akan berlangsung di kandang Spurs dan menjadi kesempatan terakhir San Antonio menjaga asa ke final.

0: Kini informasi dari olahraga tenis, Jannik Sinner melaju ke putaran kedua turnamen tenis French Open 2026 usai menaklukkan Clement Tabur di lapangan Philippe Chartier di Paris dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Jannik Sinner membuka kampanyenya di French Open 2026 dengan kemenangan meyakinkan atas petenis tuan rumah Clement Tabur dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 3 set langsung dengan skor 6-1, 6-3, 6-4 di lapangan Philippe Chartier, Paris, Prancis. Sinner tampil dominan sepanjang pertandingan dengan mencatatkan 40 winner dan tanpa menghadapi satu pun break point. Hasil itu juga memperpanjang rekor kemenangan beruntunnya menjadi 30 pertandingan musim ini. Usai laga, petenis Italia itu mengaku senang dengan level permainan yang ditampilkannya.
2: Memulai sebuah turnamen selalu terasa sangat spesial dan bermain pada sesi malam sangat menyenangkan. Dia adalah pesaing yang sangat baik, jadi saya menantikan pertandingan ini. Kami menjalani beberapa rally yang sangat bagus, sehingga saya sangat senang dengan level permainan hari ini. Pertandingan putaran pertama tidak pernah mudah, jadi saya sangat puas dengan hasil ini.
1: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, juara bertahan Coco Gauff melangkah ke putaran kedua setelah mengalahkan sesama petenis Amerika Serikat Taylor Townsend tadi malam. Gauff menang dengan skor 6-4, 6-0 untuk mencatat penampilan ketujuh beruntun di babak kedua Roland Garros. Setelah sempat tertinggal break pada awal laga, Gauff mampu membalikkan keadaan dan menguasai jalannya pertandingan. Ia kemudian menyapu bersih 6 game pada set kedua untuk menutup laga dengan kemenangan. Usai pertandingan, Gauff mengaku ia sempat kesulitan di awal laga meski akhirnya berhasil meraih hasil positif.
3: Ya, tentu saja Taylor mengawali pertandingan dengan sangat baik. Saya rasa pada awal laga saya sedikit terlalu pasif dan agak gugup saat memasuki pertandingan. Namun setelah saya berhasil mempertahankan servis, saya pikir saat kedudukan sekitar 3-1, kepercayaan diri saya mulai meningkat. Sejak saat itu, saya merasa cukup yakin dengan permainan saya. Pada putaran kedua, Jannik Sinner akan menghadapi petenis Argentina Juan Manuel Cerundolo. Cerundolo melaju setelah menyingkirkan Jakob Fernley dengan skor 6-2, 7-6, dan 7-6. Adapun Coco Gauff akan berjumpa wakil Mesir Mayer Sheriff. Sheriff menjadi lawan berikutnya dalam upaya Gauff mempertahankan gelar Roland Garros musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Pecinta bulu tangkis ganda putra Sabar Karyaman Gautama dan Muhammad Reza Pahlevi lolos ke 16 besar turnamen bulu tangkis Singapore Open 2026. Sektor Indonesia lainnya menyiapkan laga terbaik. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
5: Ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gautama Moh Reza Pahlevi Isfahani sukses melaju ke babak 16 besar Singapore Open 2026 setelah melakukan pasangan tuan rumah Eng Kiat Wesley Koh John Suke Kubo. Bertanding di Singapura Indoor Stadium Selasa kemarin, Sabar Reza tampil meyakinkan. Mereka menang straight set dalam waktu hanya 33 menit dengan skor 21-14 dan 21-12. Sejak game pertama, mereka terlihat bermain menekan. Dominasi berlanjut ke game kedua, di mana mereka sempat mencetakkan 6 poin beruntun saat kedudukan 7-7. Usai laga, Moh Reza Pahlevi Isfahani mengucapkan rasa syukur atas kemenangan tersebut. Dia menjelaskan bahwa sejak awal memang berniat menerapkan pola permainan menekan.
6: Alhamdulillah sih, bersyukur bisa melewati game ini dengan baik. Mungkin kita tadi menerapkan pola permainan yang menekan dari awal, karena juga sebenarnya kondisi lapangan juga di sini berangin juga, dan kita juga tadi instruksinya juga jangan terlalu banyak main defense, karena juga kalau keserangan juga kita buat nahan serangannya juga agak susah.
5: Sementara itu, Sabar Karyawan Gautama menyebut bahwa ini merupakan kali kedua mereka berjumpa dengan pasangan Koh Kubo. Menurutnya, pasangan Singapura ini merupakan anak muda yang memiliki semangat bagus. Ia berharap dapat memperbaiki permainannya dari kekalahan di laga sebelumnya.
7: Pastinya hasilnya pengen lebih baik dari tahun kemarin, mudah-mudahan bisa nyabet gelar juga. dan ya pastinya pembelajaran yang lalu di Thomas Cup walaupun di All England di BAC kemarin mudah-mudahan jadi pembelajaran yang baik untuk kita menghadapi turnamen-turnamen berikutnya dan mudah-mudahan performnya grafiknya terus naik terus sampai akhir.
5: Perjuangan skuad merah putih masih berlanjut. Hari ini tiga wakil ganda Indonesia lainnya siap unjuk gigi. Jonathan Christie akan menghadapi ujian berat dari veteran India, yakni Pranoy. Fajar Alfian, Soebul Fikri akan menantang pasangan Chinese Taipei, Fang Qingle, Pang Jianle. Bobby Setiabudi melatih Daeva Oktavianti. Harus tampil lebih awal melawan wakil kuat Tiongkok, Go Jiaxuan, Wei Yashin. Dari Jakarta, Kansuan Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta sepak bola dalam negeri Persija Jakarta resmi berpisah dengan Maurizio Souza setelah klub memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak juru taktik asal Brasil tersebut yang tuntas di penghujung BRI Super League 2025-2026. Persija menyatakan keputusan itu ditempuh setelah Souza gagal mencapai target yang disepakati di dalam kontrak kedua pihak. Persija juga mengumumkan berakhirnya hubungan kerja mereka dengan jajaran staf kepelatihan Souza. Prapanca, selaku Direktur Persija, juga memastikan pihaknya telah menjalin komunikasi dengan calon pengganti Souza yang akan segera ditentukan dalam waktu dekat. Persija menutup musim di posisi ketiga klasemen akhir dengan koleksi 71 poin yang merupakan perolehan poin tertinggi bagi klub tersebut dalam satu dasawarsa terakhir sejak kompetisi kasta tertinggi di Indonesia menggunakan format satu wilayah.

0: Pecinta olahraga juara turnamen Java Federated 2026 Grandmaster Susanto Megaranto menyebutkan bahwa pengalaman bertanding dalam turnamen rating internasional sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas permainan. Indra Virjiantara melaporkan selengkapnya.
1: Grandmaster Susanto Megaranto berhasil menjadi juara turnamen Java Federated 2026 di The Tavia Heritage Hotel Jakarta malam tadi. Susanto meraihnya setelah kalahkan International Master Tirta Chandra Purnama di babak ke-9. Susanto Megaranto berhasil mengumpulkan 7,5 poin dari 9 babak yang ia pertandingkan di turnamen Java Federated 2026. Ia berhasil mengungguli Grandmaster Novendra Priasmoro yang mengoleksi 6,5 poin. Sementara itu, International Master Tirta Chandra ada di urutan ketiga klasemen juga dengan 6,5 poin. Melengkapi 5 besar ada International Master Satria Duta Cahaya dengan 6,5 poin dan Stefanki dengan 6 poin. Selepas acara penutupan turnamen Java Federated 2026, Susanto Megaranto mengungkapkan bahwa persaingan dalam turnamen berlangsung ketat sejak awal babak hingga akhir. Menurutnya, pengalaman bertanding dalam turnamen rating internasional sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas permainan. Ia juga menyebut pertandingan paling berat dialami pada babak ke-8 saat menghadapi Stefanki. Laga tersebut dianggap menjadi titik penting dalam perjalanan meraih gelar juara turnamen.
2: Ya, sebenarnya kan ini juga buat apa sangat baik lah turnamen ini dengan ada turnamen apa rating ini. Jadi ya Pak, untuk bisa memperluas juga apa permainan-permainan Pak, pemain-pemain nasional kita. Jadi apalagi untuk khusus saya untuk sebagai pemanasan juga untuk di kejuaraan Asia nanti di Mongolia besok. Ya, sebenarnya cukup baik sih sebenarnya, tapi ya mungkin ya butuh pengalaman lebih banyak lagi. Ya justru itu kita harus diperbanyak lah turnamen rating, karena kan memang di sini banyaknya catur cepat dan catur blitz, jadi harus banyak butuh catur permainan catur Federated kayak gitu. Mungkin terjadi di babak ke-8 melawan apa Stefanski itu, jadi mungkin yang itu yang mungkin itu perjalanan untuk bisa menjadi juara itu dari permainan gitu.
1: Sementara itu Iwan Eng, Head of Internal Audit Java, mengapresiasi dukungan PB Percasi yang membuat turnamen berjalan lancar. Java juga bangga karena 2 pecatur dari Java Chess Club berhasil finish di posisi pertama dan ketiga kategori Open.
3: Pertama-tama sih kita ucapin terima kasih atas kerjasama dari Percasi dan support dari Percasi sehingga turnamennya berjalan lancar. Dari sisi Java saya juga senang sih karena kali ini 2 pecatur kita dari Java Chess Club berhasil jadi juara pertama dan ketiga untuk kategori Open. Dan tapi tetap fair ya Pak, bukan karena pakai orang dalam ya.
1: Turnamen Java Federated 2026 diikuti 350 pecatur dari Indonesia dan 7 negara lainnya. Berlangsung dari tanggal 22 Mei hingga 26 Mei 2026. Turnamen ini memainkan catur standar dengan 9 babak dengan total hadiah 180 juta rupiah. Demikian, Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar dari olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, dan ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X, @RRIprograma3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam, olahraga.

0: rumah je titah dipulangkan kepada Allah.
1: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate enggak sih sama budaya Minang?
2: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe jo mau ta awak ini an balia. Baa awak di Minangko.
3: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala urang awak.
4: Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang kembali, bergerak untuk Anda dimanapun berada di siang hari ini. Dan tentunya selamat beraktivitas, tetap selalu berhati-hati apapun aktivitas Anda di hari ini. Dan mudah-mudahan dilancarkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan pendengar masih dalam Padang siang ini bersama saya Rani Zue, masih menemani Anda dengan beragam informasi serta hiburan yang tentunya dapat Anda dengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital serta juga secara streaming di rri.co.id. Nah, pendengar, Idul Adha menjadi salah satu perayaan terbesar ya dalam Islam yang dirayakan umat muslim di berbagai penjuru dunia. Nah, hari raya yang dikenal sebagai Hari Raya Kurban ini juga melahirkan beragam tradisi kuliner khas di setiap negara. Nah, bentar lagi masak ya. Nah, di berbagai negara muslim, daging kurban ini diolah menjadi sajian khas yang mencerminkan budaya lokal masing-masing. Dan pendengar, nah kali ini kita mau ke kuliner dulu ya, karena berkaitan juga dengan masih momen Hari Raya Kurban. Nah, ini ada beberapa hidangan khas saat Hari Raya Idul Adha dari berbagai negara di dunia. Dan pendengar, di antaranya yang pertama itu ada di Bosnia, di mana masyarakat biasanya menikmati makanan yang bernama zigerika. Nah, ini adalah hati sapi atau kambing yang dimasak dengan bawang dan mentega untuk sarapan. Daging kurban dipanggang menjadi pecenje yang dimasak dengan garam, lada dan sedikit bawang putih dan disajikan bersama dengan kentang panggang. Kemudian kalau di Mesir ya, hidangan khas Idul Adha adalah fatah yang terdiri dari nasi, potongan daging berbumbu, roti pita panggang dan saus tomat bawang putih. Nah, di kawasan Levant sendiri, saus tomat ini biasanya diganti dengan saus yogurt, tahini dan juga bawang putih. Kemudian kita bergeser ke kawasan Levant seperti Palestina, Suriah dan Lebanon serta Yordania juga memiliki hidangan khas bernama makluba. Nah, hidangan ini terdiri dari lapisan nasi, kemudian ada daging dan sayuran seperti terong serta kembang kol yang dibalik saat disajikan sehingga tampilannya berlapis. Kemudian di Qatar dan Arab Saudi juga ada hidangan nih pendengar, hidangan yang bernama kapsa mandi dan lem tarit menjadi menu utama saat Idul Adha. Nah, kapsa sendiri dikenal sebagai nasi berbumbu dengan daging yang dimasak dalam kaldu rempah, sementara mandi dimasak dalam oven tanah liat. Dan masih ada beberapa makanan khas dari negara-negara ya, negara-negara yang memang juga ikut merayakan Hari Raya Kurban. Nah, untuk selengkapnya pendengar dapat Anda baca di rri.co.id.

0: Kenapa pakai begituan? Walah, nangkap ikan kok pakai bom. Sudah bukan zamannya lagi tuh.
1: Betul. Emang kenapa kah? Ini cara yang paling mudah dan cepat dapat ikan.
0: Iya, tapi merusak segalanya.
2: Indonesia dikenal memiliki keanekaragaman terumbu karang yang berlimpah. Tidak kurang dari 354 jenis karang telah ditemukan di Indonesia. Mari jaga dan lestarikan terumbu karang demi masa depan anak cucu kita.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
5: Sejarah baru tercipta di panggung sepak bola dunia. Yordania untuk pertama kalinya memastikan diri lolos ke Piala Dunia FIFA 2026. Sebuah pencapaian luar biasa yang langsung mengukir nama mereka dalam catatan sejarah. Perjalanan Yordania tidak mudah, dengan semangat juang tinggi dan kerja keras tanpa henti. Mereka mampu menembus persaingan ketat di kawasan Asia. Generasi pemain yang penuh determinasi ini membuktikan bahwa mimpi besar bisa menjadi kenyataan. Keberhasilan ini tidak hanya menjadi kebanggaan nasional, tetapi juga inspirasi bagi banyak negara yang tengah berjuang di level yang sama. Yordania menunjukkan bahwa dengan disiplin, strategi, dan keyakinan, batas bisa dilampaui. Kini dunia akan menyaksikan langkah mereka di panggung terbesar sepak bola. Mampukah Yordania memberi kejutan di 2026? Satu hal yang pasti, sejarah telah dimulai.

Masih bersama kami Pro Software RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Kita ke informasi kembali berkaitan di mana trofi Piala Dunia menjadi salah satu simbol paling ikonik dalam dunia olahraga. Di balik kemegahannya, trofi tersebut ternyata memiliki sejarah panjang yang penuh cerita dramatis. Mulai dari pencurian hingga disembunyikan saat Perang Dunia Kedua. Melansir dari FIFA, trofi pertama Piala Dunia diperkenalkan pada tahun 1930, di mana saat itu FIFA menggelar turnamen perdana di bawah kepemimpinan Presiden FIFA Jules Rimet. Awalnya trofi tersebut diberi nama Victory sebelum akhirnya berganti menjadi Jules Rimet Trophy. Hal itu untuk menghormati sosok yang berjasa menghadirkan Piala Dunia. Trofi itu dirancang oleh pematung asal Prancis yaitu Abel Lafleur, di mana desainnya menampilkan Nike, dewi kemenangan dalam mitologi Yunani kuno yang sedang mengangkat piala. Trofi tersebut dibuat dari perak

sterling berlapis emas dengan alas batu lapis lazuli. Uruguay menjadi negara pertama yang mengangkat trofi tersebut setelah menjuarai Piala Dunia 1930. Dia berkata dalam perjalanannya, trofi Jules Rimet ini tidak hanya menjadi simbol kemenangan di lapangan, di mana trofi tersebut juga menyimpan berbagai kisah dramatis di luar sepak bola. Nah, saat Perang Dunia Kedua berlangsung, pejabat sepak bola Italia Otto Rino Barassi sempat menyembunyikan trofi tersebut, di mana trofi dimasukkan ke dalam kotak sepatu bawah tempat tidurnya di Roma. Langkah itu dilakukan agar trofi tidak jatuh ke tangan Nazi. Peristiwa lain terjadi menjelang Piala Dunia 1966 di Inggris, di mana trofi Jules Rimet sempat dicuri saat dipamerkan ke publik dan memicu perhatian besar dunia sepak bola. Namun trofi tersebut akhirnya ditemukan oleh seekor anjing bernama Pickles, di mana trofi ditemukan terbungkus koran di bawah pagar taman di wilayah London Selatan. Dan kemudian Brazil mendapat hak kepemilikan permanen atas trofi Jules Rimet. Hal itu terjadi setelah menjadi negara pertama yang memenangkan Piala Dunia 3 kali. Namun pada 1983, trofi itu kembali dicuri dari kantor Federasi Sepak Bola Brazil di Rio de Janeiro. Berbeda dengan kejadian sebelumnya, trofi tersebut tidak pernah ditemukan lagi. Banyak pihak meyakini trofi itu telah dilebur setelah dicuri. FIFA kemudian memperkenalkan desain trofi baru yang digunakan hingga sekarang, yang mana trofi modern tersebut pendengar dirancang oleh seniman Italia Silvio Gazzaniga dengan tinggi 36 cm dan dibuat dari emas 18 karat. Di mana desain trofi modern memperlihatkan dua figur manusia mengangkat bumi. FIFA menyebut desain itu menggambarkan semangat persatuan sepak bola dunia. Untuk informasi selengkapnya pendengar dapat Anda baca di rri.co.id.

0: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kilas Info.

0: Pukul 12 waktu Indonesia Barat, selamat siang pendengar. Jemaah Haji Kloter 7 Embarkasi Padang telah melaksanakan wukuf di Padang Arafah yang merupakan rukun utama dalam ibadah haji kemarin. Prosesi tersebut diawali dengan khutbah wukuf serta pelaksanaan sholat zuhur dan asar secara jamak kasar takdim. Ketua Kloter 7 Embarkasi Padang Misra Yelvi kepada RRI di Makkah kemarin mengatakan sebanyak 390 direncanakan bertolak menuju Muzdalifah untuk melaksanakan mabit sebelum melanjutkan perjalanan ke Mina. Sementara itu 70 jemaah haji diantaranya melaksanakan murur atau tetap berada di dalam bus tanpa turun atau bermalam atau mabit saat melewati kawasan Muzdalifah. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
3: Kilau Pancasila.

Masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang kembali, bergerak untuk Anda dimanapun berada. Selamat beraktivitas di siang hari ini, tetap selalu berhati-hati dalam menjalankan segala aktivitas Anda. Pergerak sebelum kami hadirkan kembali rangkaian hiburan di siang hari ini, kita ke informasi dulu, di mana Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK Lili Kurniawan menyoroti pentingnya kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana. Ia menilai kesiapsiagaan bencana masih menjadi tantangan besar nasional saat ini. Dan pendengar, ia juga menyebut kondisi tersebut menjadi tantangan besar membangun memori kolektif kebencanaan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan saat ini. Padahal gempa Yogyakarta dan Jawa Tengah tahun 2006 menyebabkan lebih dari 5.700 korban meninggal dunia secara tragis sebelumnya. Dan ia juga mengatakan Kemenko PMK terus berupaya membangun kesadaran masyarakat agar tidak lengah menghadapi ancaman bencana mendatang nantinya. Menurutnya, kesiapsiagaan menjadi solusi penting menghadapi ancaman bencana yang selalu berada dekat kehidupan masyarakat Indonesia sehari-hari bersama. Dan untuk informasi selengkapnya pendengar dapat Anda baca di rri.co.id. Dan pernah dapat kami informasikan juga di ruang dengar Anda bahwa waktu azan zuhur hari ini masuk pada pukul 12:19 waktu Indonesia Barat untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Di akhir kami masih akan hadirkan beragam informasi di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami kumandangkan seruan azan tanda masuknya waktu sholat zuhur untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Allahu

0: Bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Ini bukan sekedar pendataan, ini tentang masa depan usaha kita. Dari warung kecil di sudut jalan, hingga bisnis online yang terus tumbuh. Semua dihitung, semua berarti. Tahun 2026, Badan Pusat Statistik melaksanakan Sensus Ekonomi 2026, mulai Mei hingga Agustus di seluruh Indonesia. Data yang Anda berikan bukan angka biasa. Ini penentu arah kebijakan, peluang usaha, dan kekuatan ekonomi bangsa. Jangan diam, jangan abaikan. Berikan data yang jujur, karena masa depan tidak dibangun dari perkiraan, tapi dari kebenaran. Data Anda aman dan dilindungi. Sensus Ekonomi 2026, suara usaha Anda, kekuatan Indonesia.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Padang.

Pro Software dari Padang, kanal informasi dan inspirasi. Berkat untuk Anda, selamat menjalankan ibadah sholat zuhur di siang hari ini. Mudah-mudahan segala amalan yang kita lakukan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di siang hari ini, pendengar, masih dengan rangkaian hiburan serta informasi yang tentunya dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital serta juga secara streaming di rri.co.id. Wah, ini Kota Padang siang ini sangat panas ya, pendengar. Cukup terik juga, jadi pastikan yang beraktivitas di luar ruangan juga tetap selalu waspada dan berhati-hati. Apalagi kalau cuaca panas tuh biasanya mudah untuk dehidrasi mungkin, atau apa ya, pokoknya dengan cuaca yang panas seperti ini mungkin boleh dilindungi lagi nih kulitnya. Mungkin boleh menggunakan sunscreen ataupun yang melindungi kulit kita dari sinar matahari ya, sinar UV. Dan pastikan juga banyak minum air putih biar gak dehidrasi. Terus juga jangan banyak minum es ya, biar gak flu. Boleh minum es tapi jangan banyak-banyak gitu. Oke, pendengar, nanti di pukul 13 waktu Indonesia Barat kami juga akan menyampaikan warta berita daerah.

markas besar PBB New York pada Selasa 26 Mei 2026. Pertemuan tingkat tinggi tersebut dipimpin oleh Menteri Luar Negeri RRT Wang Yi, yakni selaku Presiden Dewan Keamanan PBB bulan Mei 2026 dan dihadiri Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. Dalam pernyataannya, Menlu RI menegaskan tantangan global saat ini bukan disebabkan karena piagam PBB kehilangan relevansi, melainkan karena prinsip-prinsip hukum internasional dan multilateralisme terlalu sering diterapkan secara selektif. Indonesia menilai situasi di Palestina, khususnya di Gaza, menjadi cerminan nyata dari kegagalan komunitas internasional dalam menegakkan prinsip-prinsip tersebut secara adil dan konsisten. Untuk informasi selengkapnya pendengar dapat Anda baca di rri.co.id.

Ya, pendengar dimanapun ada, kami cukupkan rangkaian hiburan ya di siang hari ini. Selanjutnya kami sampaikan warta berita daerah pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
2: Kebersamaan, kepedulian sosial. Jadi tema yang diangkatkan pada hari ini adalah spirit kurban merawat alam dan kemanusiaan.
3: Kita dalam momen yang sangat berbahagia memanfaatkan momentum Idul Adha ini untuk meningkatkan ketaatan.
4: Jadi kalau untuk penyimpanan memang kita harus memperhatikan juga ya, daging ini adalah bahan yang mudah sekali rusak.
1: Sari berita, Pemprov Sumbar gelar sholat Idul Adha 1447 Hijriah di kantor gubernur. 9.000 lebih hewan kurban disembelih di Kota Padang. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 27 Mei 2026 bersama saya, Rani Zue. Panitia Hari Besar Islam PHBI Sumatera Barat sukses menyelenggarakan pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi di lapangan kantor gubernur pagi tadi. Ribuan masyarakat ikut meramaikan pelaksanaan sholat yang berlangsung dengan khidmat. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
2: Kebersamaan, kepedulian sosial. Jadi tema yang diangkatkan pada hari ini adalah spirit kurban merawat alam dan kemanusiaan.
5: Pelaksanaan salat Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi berlangsung khidmat dan lancar di lapangan kantor gubernur Sumatera Barat pagi tadi. Salat Idul Adha yang diimami oleh Imam Besar Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, M. Fatoni, serta khutbah yang disampaikan oleh Wakil Rektor 1 UIN M. Jamil Jambek Bukit Tinggi Dr. Afrin Ladi disambut oleh antusias para jemaah. Usai pelaksanaan salat Idul Adha, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi kepada RRI Padang mengatakan, mengusung semangat spirit kurban merawat alam dan kemanusiaan pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Menurutnya tema dimaksud sejalan dengan nilai-nilai pengorbanan yang dibawa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sebagai simbol ketakwaan, kesabaran, serta keikhlasan tertinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Kalau memang kita ingin generasi muda ke depan baik, berkualitas, berikan contoh teladan terbaik. Di samping itu juga kesuksesan keberhasilan itu adalah karena memang tauhid, karena loyalitas utuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini yang diajarkan oleh Ibrahim dan Ismail kepada kita. Dan ini sangat sejalan dengan apa yang dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Bangsa Indonesia adalah negara yang berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Jadi sangat jelas bahwasanya nilai tauhid, ya, nilai ketuhanan adalah nilai-nilai yang mewarnai kehidupan kita di dalam berbangsa bernegara.
5: Mahyeldi menambahkan, tahun ini pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyalurkan sebanyak 140 ekor bantuan sapi kurban serta 33 ekor kambing ke daerah yang tidak memiliki hewan kurban untuk disembelih. Ia berpesan agar saat penyembelihan hewan kurban berlangsung, panitia kurban masjid dan musala mengikuti kaidah yang benar serta menjunjung tinggi syariat agama Islam. Hans Permananda melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Solo mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah sebagai sarana meningkatkan ketakwaan, sekaligus meningkatkan nilai keimanan dan kebersamaan di tengah masyarakat.
6: Bupati Kabupaten Solo John Firman Pandu pagi tadi mengatakan Hari Raya Idul Adha di Kabupaten Solo merupakan momen penuh kebahagiaan yang mesti dimanfaatkan untuk memperkuat nilai-nilai keimanan dan kebersamaan di tengah masyarakat. Semangat Idul Adha mesti dimaknai menjadi pengingat untuk terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. John Firman Pandu mengajak kepada seluruh masyarakat untuk tetap meningkatkan ketakwaan, apalagi pemerintah daerah akan terus hadir bersama masyarakat dalam mendukung kegiatan-kegiatan keagamaan.
3: Dalam rangka bertakbir, tentu kita juga mengajak kepada seluruh masyarakat kita untuk tetap meningkatkan ketakwaan kita, bahwa kita dalam momen yang sangat berbahagia memanfaatkan momentum Idul Adha ini untuk meningkatkan ketaatan. Ini menjadi catatan bagi kita, dan tentu insya Allah pemerintah daerah akan hadir bersama dengan seluruh masyarakat. Tentu hal-hal baik yang akan kita terus tingkatkan, bagaimana mensiar siar, dan bagaimana ke depan di setiap kecamatan-kecamatan di masjid-masjid kita, kita kumandangkan dengan sebaik-baiknya. Bagaimana melalui masjid dan musola ini siar kita tingkatkan.
6: John Firman Pandu menyampaikan berbagai hal positif yang telah berjalan selama ini akan terus ditingkatkan, terutama dalam memperkuat siar Islam di tengah kehidupan masyarakat Kabupaten Solo. Selanjutnya ke depannya, pemerintah Kabupaten Solo berkomitmen untuk terus memperluas siar keagamaan hingga ke setiap kecamatan, masjid, dan musala. John Firman Pandu juga berharap rumah ibadah tidak hanya menjadi tempat pelaksanaan kegiatan keagamaan, tetapi juga berperan sebagai pusat pembinaan umat yang mampu menanamkan nilai-nilai moral, etika, dan kebersamaan dalam kehidupan masyarakat. Keberadaan rumah ibadah memiliki peran penting dalam membangun karakter serta memperkuat keharmonisan sosial di tengah perkembangan zaman. Bobby Febrianda melaporkan.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan berita dan informasi di Pro 1 RRI Padang. Total hewan kurban di Kota Padang yang disembelih pada pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah diperkirakan mencapai 9.000 ekor lebih. Informasi selengkapnya disampaikan Melati Oktawina.
7: Semoga semangat berkurban menanamkan keikhlasan yang tulus dan menumbuhkan rasa kepedulian yang mendalam di hati kita.
8: Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa kepada RRI di Padang pagi tadi mengatakan, pada tahun ini ada satu ekor sapi simental berbobot sekitar 1 ton lebih bantuan Presiden Republik Indonesia. Kemudian 5 ekor kerbau, 8.389 ekor sapi, dan 1.275 ekor kambing yang disembelih. Selain itu, kata Raju, juga ada hewan kurban dari aparatur sipir negara atau ASN Pemko Padang sebanyak 42 ekor sapi. Selanjutnya juga berasal dari pegawai perusahaan daerah air minum Kota Padang sebanyak 55 ekor sapi dan 30 ekor kambing. Dengan demikian, total keseluruhan hewan kurban yang disembelih di Kota Padang pada tahun ini mencapai 9.000 ekor lebih. Raju menyampaikan, berkurban untuk menanamkan keikhlasan dan menumbuhkan rasa kepedulian terhadap sesama. Semangat berkurban harus selalu dijaga sehingga semakin banyak setiap tahun peserta kurban.
7: Jumlah hewan kurban masyarakat Kota Padang pada pelaksanaan ibadah kurban tahun 1447 Hijriah adalah 1 ekor sapi simental berat lebih kurang 1,1 ton dari Bapak Presiden Republik Indonesia, 5 ekor kerbau, 8.389 ekor sapi, dan 1.275 ekor kambing. Sedangkan hewan kurban dari pemerintah Kota Padang, dari ASN Pemko Padang berjumlah 42 ekor sapi dan 4 ekor kambing. Sedangkan dari pegawai perusahaan daerah air minum Kota Padang berjumlah 55 ekor sapi dan 30 ekor kambing. Sehingga total hewan kurban tahun ini adalah sebanyak 9.801 ekor.
8: Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa menambahkan, pada tahun ini pemerintah Kota Padang memusatkan pelaksanaan sholat Idul Adha di Masjid Agung Nurul Iman. Sholat telah terselenggara dengan lancar yang dipimpin Imam Masjid Agung Nurul Iman M. Nasir Sikumbang. Kemudian khatib sholat dipercayakan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padang Yasril. Melati Oktawina melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menghimbau seluruh pengurus masjid dan musala agar memperhatikan tata cara penyembelihan hewan kurban sesuai aturan kesehatan dan syariat Islam pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Himbauan tersebut disampaikan bagi masjid dan musala yang melaksanakan penyembelihan hewan kurban hari ini maupun esok hari.
6: Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kesra Kabupaten Pesisir Selatan Doni Effendi pagi tadi mengatakan pemerintah daerah telah menyampaikan berbagai imbauan kepada panitia kurban terutama terkait kebersihan lokasi penyembelihan dan kesehatan hewan kurban. Koordinasi juga dilakukan bersama instansi terkait agar pelaksanaan kurban berjalan aman dan tertib. Doni Effendi menyampaikan untuk itu pihaknya mengimbau kepada masjid dan musala untuk memperhatikan tata cara penyembelihan hewan kurban termasuk kebersihan lingkungan setelah penyembelihan dilakukan. Bahkan pemerintah daerah melalui dinas terkait telah memberikan edukasi mengenai hewan kurban yang sehat dan layak disembelih.
9: Ada himbauan kemarin itu tentang sapi yang sehat dari diperkenalkan dengan sampai pendistribusian yang tidak boleh menggunakan apa kantong plastik yang hitam itu ada disebar itu. Karena itu kan di bawah naungan dinas apa itu ternakan, ya kesehatan, media terkait itu ada himbauan itu. Baik kan itu sampai ke pendistribusian penggunaan kantong plastik untuk sapi, periksaannya kesehatannya itu sudah ada.
6: Doni Effendi menyebutkan pemerintah daerah juga mengingatkan panitia kurban terkait pendistribusian daging kepada masyarakat. Salah satu yang menjadi perhatian adalah larangan penggunaan kantong plastik berwarna hitam dalam pembagian daging kurban. Distribusi daging kurban diharapkan menggunakan wadah yang lebih aman dan ramah lingkungan. Doni Effendi berharap adanya imbauan yang disampaikan sehingga pelaksanaan ibadah kurban tahun ini dapat berlangsung lancar, sehat, bersih, dan tetap memperhatikan keselamatan masyarakat serta kelestarian lingkungan. Bobby Febrianda melaporkan.
1: Pelaksanaan penyembelihan hewan kurban di Musola Hikmah, Kelurahan Kampung Pondok, Kecamatan Padang Barat pagi tadi berjalan aman dan lancar. Informasi selengkapnya dilaporkan Armen Ramli.
10: Pengurus Musola Hikmah, Kelurahan Kampung Pondok, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ini melaksanakan penyembelihan hewan kurban sebanyak 3 ekor sapi. Salah seorang pengurus Musola Hikmah, Chandra, kepada RRI pagi tadi mengatakan, untuk tahun ini pelaksanaan penyembelihan hewan kurban meningkat jika dibandingkan tahun lalu yang hanya 2 ekor sapi. Chandra berharap untuk Hari Raya Idul Adha tahun depan ada peningkatan masyarakat yang ikut melaksanakan kurbannya di musola ini.
11: Pesanannya alhamdulillah lancar dan aman. Hewan kurban di musola kita ini ada 3 ekor sapi. Memang dari warga sekitar Musola Hikmah. Kupon yang beredar sebanyak 250 kupon di Kelurahan Kampung Pondok sekitarnya. Harapan kedepannya insyaallah tahun besok hewan kurbannya melebihi dari 3 ekor sapi ini.
10: Chandra menjelaskan peserta yang ikut berkurban di musola Hikmah tahun ini merupakan warga Kelurahan Kampung Pondok. Chandra menambahkan, pengurus Musola Hikmah juga melayani pengumpulan dana kurban masyarakat dengan cara cicilan.
1: Masyarakat diingatkan untuk memperhatikan cara penyimpanan daging kurban agar kualitas dan kandungan gizinya tetap terjaga. Sebab daging mudah rusak apabila tidak disimpan dengan benar. Informasi selengkapnya disampaikan Melati Oktawina.
4: Jadi kalau untuk penyimpanan memang kita harus memperhatikan juga ya, daging ini adalah bahan yang mudah sekali rusak.
8: Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmafet Dinas Pertanian Kota Padang, Sofia Haryani, kepada RRI di Padang pagi tadi menjelaskan, daging kurban jika tidak ingin langsung dikonsumsi harus disimpan di dalam freezer atau lemari pembeku. Daging dimaksud dapat bertahan hingga 6 bulan selama proses pembekuan dilakukan dengan baik. Sofia mengatakan, daging yang sudah dibekukan sebaiknya hanya dicairkan 1 kali sebelum dimasak. Apabila daging telah dikeluarkan dari freezer dan dicairkan, maka tidak disarankan kembali untuk membekukannya berulang kali karena dapat menurunkan kualitas daging. Ia menyarankan agar masyarakat membagi daging sesuai kebutuhan memasak sebelum disimpan di freezer. Misalnya daging dipisahkan dalam beberapa bagian kecil untuk kebutuhan membuat aneka masakan. Dengan cara tersebut, saat daging dikeluarkan dari freezer, masyarakat cukup mencairkan bagian yang akan dimasak, tanpa harus mencairkan seluruh stok daging yang tersimpan.
4: Kalau misalnya sudah dibekukan, mau dicairkan, itu hanya boleh 1 kali. Jadi artinya begini, begitu dari freezer kita keluarkan, kita cairkan, itu nanti masuk lagi boleh, berarti 2 kali. Kalau ketiga kalinya nggak boleh.
8: Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmafet Dinas Pertanian Kota Padang, Sofia Haryani menambahkan, selain menjaga kualitas daging tetap baik, penyimpanan yang tepat juga membantu mempertahankan kandungan vitamin dan nutrisi dalam daging. Tujuannya agar manfaat mengkonsumsi hewan kurban bagi kesehatan tubuh tetap optimal. Melati Oktawina melaporkan.

Mendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita siang ini. Pemprov Sumbar gelar sholat Idul Adha 1447 Hijriah di kantor gubernur. 9.000 lebih hewan kurban disembelih di Kota Padang. Demikian berita siang untuk hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pesta Bola Dunia, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
4: Di setiap Piala Dunia, selalu ada satu benda yang menyatukan jutaan pasang bola mata. Tahun 2026, dunia diperkenalkan dengan Trionda, simbol baru dari semangat, teknologi, dan persatuan. Lebih dari sekedar bola, Trionda hadir sebagai representasi tiga negara tuan rumah, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Desainnya memadukan elemen budaya, warna yang berani, serta garis dinamis yang mencerminkan pergerakan cepat permainan modern. Dari sisi teknologi, Trionda dirancang untuk presisi tinggi. Permukaannya menggunakan material inovatif yang meningkatkan kontrol, stabilitas, dan akurasi. Setiap sentuhan pemain, setiap umpan, hingga gol penentu, semuanya terasa lebih responsif. Tak hanya itu, bola ini juga dilengkapi teknologi sensor canggih yang membantu wasit dalam mengambil keputusan secara real-time. Sebuah langkah maju dalam dunia sepak bola yang semakin modern dan transparan. Di lapangan hijau nanti, Trionda akan menjadi saksi sejarah, mengiring harapan, menghubungkan mimpi, dan menghadirkan momen-momen tak terlupakan bagi dunia. Karena pada akhirnya, bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana satu bola kecil mampu menyatukan miliaran hati. Trionda, lebih dari bola, ini adalah cerita dunia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, masih dari Kosan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Selamat siang kembali untuk Anda di siang hari yang cukup panas ini di Kota Padang ya. Gimana kabarnya siang hari ini pendengar? Mudah-mudahan masih tetap selalu semangat dalam menjalankan segala aktivitas. Tetap selalu berhati-hati juga dan selamat berhari raya kurban ya pendengar. Mungkin ada yang sudah selesai kurbannya atau yang mungkin ada kurbannya tuh besok. Nah, enggak apa-apa, yang penting hikmah dan apa ya, nilai ibadahnya itu tetap sama ya pendengar. Tapi jangan sampai ini lewat dari hari tasyrik gitu ya, sampai di hari tasyrik, jangan sampai ya. Oke, di siang hari ini pendengar, tentunya untuk ada selamat makan siang juga, terus juga ada yang mungkin lagi ngumpul-ngumpul sama keluarga, selamat berkumpul juga di hari raya Idul Adha ini. Dan juga yang lagi di luar rumah, tetap selalu berhati-hati. Kota Padang siang ini cukup panas, jadi pastikan tetap selalu jaga kesehatan aja nih pendengar. Oke, di siang hari ini tentunya kita kembali berjumpa dalam program Opsi, obrolan pilihan lagu siang ini 100% Indonesia untuk edisi hari Rabu tanggal 27 Mei 2026. Oke, pendengar, sebelum saya terima telepon, saya akan bacakan list lagu opsi kita dulu untuk siang hari ini ya. Oke, sabar, kita akan bacakan dulu. Yang pertama ada Unmesh, Anugerah Terindah. Kemudian ada Anang Hermansyah, Separuh Jiwaku Pergi. Ada Afgan featuring Nagita Slavina, Yang Ku Tahu Cinta Itu Indah. Tangga Kesempatan Kedua ada Pasto Sayang. Kotak Masih Cinta ada Marvels, Kekasih Yang Salah. Wali Yang Penting Halal ada Ben Senandung Lagu Cinta. Ada Vidi Aldiano, Cinta Jangan Kau Pergi. Drive Bersama Bintang. Kemudian The Massive, Cinta Sampai Di Sini. Peter Pan Dilema Besar, ada Naif Di Mana Aku Di Sini. Kemudian ada Last Child, Percayalah. Chris Dayanti di Persimpangan Dilema, ada Sin dan Tosca. Kepompong Kuburan Band Lupa-Lupa Ingat, Run Jadi Gila. Kemudian ada Vira, Cinta Butuh Waktu. Itu dia list lagu opsi kita untuk siang hari ini pendengar. Kita langsung terima telepon dulu ya. Oke, ada siapa ini? Halo, assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang 100% Indonesia. Rani minal aidin wal faizin.
0: Iya, sama-sama Kak Rahma. Mohon maaf lahir batin juga ya. Iya, gimana sama-sama nih kabarnya Kak Rahma siang ini?
1: Alhamdulillah sehat, baik.
0: Gimana di Batu Sangkar, udah selesai belum kurbannya?
1: Belum lagi.
0: Masih ini ya, masih proses gitu ya.
1: Belum lagi. Masalahnya kalau udah tuh udah dipanggil-panggil di ini. Di
0: masjid. Oh, silahkan dijemput gitu ya.
1: Betul.
0: Tapi belum nih, belum ada dipanggil dari masjid ya.
1: Belum lagi.
0: Oke. Ini masih proses berarti itu, Kak. Oke deh, tapi makan siang udah Kak?
1: Udah. Makannya dari pagi baru sekali.
0: Sama kali dong.
1: Sama. Biasa lah kalau karena makannya ini mama nggak teratur.
0: Oh iya. Wah. Nggak sama
1: apalagi,
0: sih itu.
1: Apalagi kalau udah kumpul sama keluarga kan, udah saudara. Makannya udah nomor 2, nomor sekian.
0: Bener rame ya Kak.
1: Oke.
0: Di Batu Sangkar gimana cuacanya siang ini? Cerah
1: ya? Cerah. Oke deh. Berangin dikit.
0: Gak apa-apa, yang penting gak panas banget ya.
1: Betul. Ibaratnya AC ini nih, AC original.
0: Bener. Oke.
1: Bukan AC buatan.
0: Oh iya, AC-nya alami gitu, langsung dari
1: iya,
0: alam ya.
1: Iya, betul.
0: Oke deh, Kak Rahma mau lagu apa nih siang hari ini?
1: Itu tadi Pasto ya tadi ya?
0: Oh iya, yang ada judul, Pasto, sayang judulnya.
1: Aja deh. Udah deh, sayang okay. aja deh.
0: Oh, sayang aja. Baiklah.
1: Iya, sayang. Maksudnya sayang deh buat semua-semuanya, buat Pro 1 RRI Padang.
0: Oke.
1: Salam sehat, susah bagi selalu buat Rani. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Amin.
1: Dengan segala limpah kasih sayang rezeki rahmat limpahnya. Dan semoga banyak mendapat daging kurban ya.
0: Apa Kak?
1: Semoga banyak juga mendapat daging kurban.
0: Kita mah dapat satu kupon aja, alhamdulillah ya.
1: Aku kupon yang satu, tapi kan dagingnya ntar banyak juga.
0: Oh, dagingnya
1: juga,
0: ntar kan? Banyak ya, sudah terbelah-belah gitu.
1: Ya, pokoknya buat semuanya aja, salam juga buat keluarga Kak Rahma yang lagi kumpul di rumah nih, selalu. Okay. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Amin.
1: Ada yang sakit, semoga cepat sembuh. Buat anggota keluarga Kak Rahma. Buat di perantauan Rahma Sisters, ya Raya Nabi, ya, dan Yami, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa juga buat kru-kru Pro 1 RRI Padang, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat Tanjudin, Jimenasa, selalu buat ayah dan kakaknya. Buat Ibu Irza Hanum, salam selalu. Buat Judivo, buat Ana Vista, Mama tercinta. Buat Tedinda, buat Deona, buat Bang Aye, buat Pak Agus. Bang Cut Intaname di Aceh, salam juga. Buat Bu Nur, buat Ayu Manise. Buat Ade, buat Dian, buat Daniel, buat Pak Bukhari, buat Unyang Ajo. Buat siapa lagi pokoknya buat
0: buat siapa lagi
1: Zefni di Bangkitan salam selalu pokoknya buat semua pencinta Pro 1 RRI Padang selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Amin
1: itu aja deh, kasih kesempatan.
0: Oke Kak Rahma,
1: pokoknya yang tidak disebutin namanya udah ini doa.
0: Oke, dibungkus aja pakai pita.
1: Pakai apa?
0: Pakai pita
1: biar okay. cakep, pakai
0: biar
1: daging
0: benar, kurban biar juga. Cakep gitu ya.
1: Pokoknya semoga di hari yang baik ini di hari Lebaran Idul Adha mengucapkan selama beserta keluarga besar, mengucapkan minal aidin wal faizin buat kru-kru dan pendengar setia Pro 1 RRI Padang.
0: Oke deh.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Rani.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jangan lupa buat Mary Bekasi, selalu semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Oke, ada Kak Rahma di Batu Sangkar ya, pendengar sudah bergabung di siang hari ini. Dan kita ke WhatsApp dulu nih. Kita terima telepon WhatsApp dulu. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
2: Waalaikumsalam, selamat siang Rani.
0: Ada Bu Irza Hanum, apa kabar Bu Irza?
2: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah, baik ya.
2: Minal aidin wal faizin Rani.
0: Sama-sama Bu Irza, mohon maaf lahir dan batin juga ya.
2: Iya, sama.
0: Oke, gimana di sana, udah selesai belum kurbannya?
2: Besok
0: kurbannya. Oke. Okay. Iya. Sih ada di beberapa tempat yang kurbannya emang besok juga tuh, Bu Irza.
2: Iya.
0: Oke deh.
2: Enggak, mungkin enggak bisa hari ini.
0: Benar. Oke, Bu Irza mau lagu apa siang ini?
2: Unmesh aja deh.
0: Unmesh, Anugerah Terindah ya.
2: Iya.
0: Oke, okay, boleh. Salam-salam dulu Bu Irza, silakan.
2: Salam.

0: buatnya Uncu Dipo, buatnya Diana, buatnya Ika di Batipu, buatnya Ade, buatnya Fitro, buatnya Widira, pocit Abang Pita Mame, buat Bong Aye di Bengkulu. Pokoknya buat semuanya aja lah Rani.
1: Oke, okay,
0: yang
1: Birza.
0: Biasa gabung di Pro 1. Salam kompak selalu, sehat selalu. Assalamualaikum Rani.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Birza Hanum di Parak Pisang ya, pendengar sudah bergabung di siang hari ini. Kita bergeser ke telepon kembali ya. Halo, assalamualaikum. Selamat siang.
2: Waalaikumsalam, selamat siang kembali.
1: Iya, Indah, selamat Mata. Siang Bang Taichan.
2: Apa ini kabar? Udah lama, ini udah 10 hari ini kemana aja libur ya.
1: Wah, iya dong, kan butuh libur ya.
2: Ya, Umi Macan bilang kayak gitu sama Bang Taichan. Katanya Dindanya bobok-bobok cantik aja di rumah katanya.
1: Enggak.
2: Ya udah gak apa-apa.
1: Iya. Gimana nih kabarnya Bang Taichan nih?
2: Alhamdulillah kabarnya sehat. Dinda gimana?
1: Alhamdulillah sehat juga.
2: Itu prediksi Liga Super kita cocok ya. Dia prediksi Liga Super ya. Yang juaranya Persib, yang terjunnya Persis Solo juga itu jadinya.
1: Iya benar.
2: Kita kan udah jauh-jauh hari kita bilang. Akhirnya cocok juga kan?
1: Betul.
2: Nah itu. Jadi yang udah naik itu Garuda Yaksa, PSS Sleman, sama Adi Yaksa SC itu yang ketiga nih.
1: Iya betul.
2: Iya berarti itu klub baru terdengar kali ini baru ya? Ya artinya belum flamboyan sih kalau Sleman udah tahu juga kan?
1: Iya betul.
2: Nah kita lihat kinerja dua klub ini bahaya nanti atau gimana ini? Itulah yang baru kita lihat.
1: Iya. Halo Bang.
2: Salam dikit kita dulu ya.
1: Oh boleh silakan. Nanti
2: Dinda sambung kata-kata Bang Taichan ya. Kami atas nama Trio Macan Badung Sana dengan kerendahan hati mengucapkan, silakan.
1: Apa? Mengucapkan apa nih? Tiba-tiba.
2: Oh, enggak tahu ya?
1: Apa yang mana, Bang Taichan?
2: Aduh, minal aidin wal faizin dong.
1: Oh iya, silakan ya. Bang Taichan dilanjut.
2: Oh, bukan Dinda Macan yang lanjutin, kan kita berbagi.
1: Kan tadi udah minal aidin wal faizin.
2: Oh, udah ya?
1: Udah tadi.
2: Baru monitor Bang Taichan itu.
1: Udah
2: okay,
1: tadi.
2: Oke, apa-apa. Ya, lanjut.
1: Oke, okay, Bang giliran Bang Taichan ya dong yang ini minal aidin wal faizin.
2: Oh, iya ya.
1: Betul.
2: Mengucapkan ya minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.
1: Oke.
2: Okay. Buat para pecinta Pro 1 RRI Padang dimanapun berada. Maklumlah ya, mana tahu ada kata-kata yang enggak enak atau candaan yang kurang tepat pada waktunya. Sekali lagi Bang Taichan atas nama pribadi dan Trio Macan Badung Sanaknya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin Dinda.
1: Iya, sama-sama Bang Taichan.
2: Iya deh. Salam deh buat yang udah gabung semuanya, terus nanti yang akan gabung semuanya disalamin. Spesialnya buat Trio Macan Badung Sanak dan Duo Love Song.
1: Oke,
2: makasih deh. Banyak Dinda.
1: Sama-sama Bang
2: Assalamualaikum
1: Taichan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Bang Teddy ya, atau Bang Taichan nih panggilannya. Oke, sudah bergabung bersama kita di siang hari ini. Dan nanti kita akan putarkan lagu-lagunya. Ya, lagunya Bang Teddy ini udah kita pilihkan. Jadi ditunggu aja. Dan ada dua lagu juga nanti yang akan diputar di awal dulu. Ini dari Pasto, Sayang. Ini pilihan dari Kak Rahma. Kemudian ada Unmesh Anugrah Terindah. Ini pilihan dari Ibu Irza Hanum. Oke, pendengar, untuk Anda jangan kemana-mana dulu. Kita masih akan terus bersama ya, hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat dalam program Opsi 100% Indonesia. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang. Kita langsung ke Pasto dulu. Ada Sayang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Barat, selamat siang pendengar. Akun Facebook Nana Wirjo pada Selasa 12 Mei 2026 membagikan foto arsip dengan narasi Zulhas menjelaskan, rakyat terlalu banyak mengkritik tapi isinya kosong, rakyat itu aib bagi pemerintah. Netizen, jika rakyat adalah aib, lantas kenapa pada saat pemilu kalian justru saling berlomba mencari simpati rakyat dan suara rakyat? Ini dari komentar netizen. Tim pemeriksa fakta Mavindo atau Trumpek Hoax menemukan klaim serupa pada unggahan akun Threads Maichi dan akun TikTok Mario.Morinawa. Per Selasa 26 Mei 2026, konten tersebut telah mendapat lebih dari 121 tanda suka, menuai 899 komentar, dan dibagikan ulang 18 kali oleh pengguna Facebook lainnya. Tim pemeriksa fakta Mavindo atau Trumpek Hoax memasukkan kata kunci Zulhas, rakyat itu aib pemerintah, ke mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke sejumlah pemberitaan yang tidak saling berkaitan, antara lain, sepanjang penelusuran tidak ditemukan informasi dari sumber kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Tidak ditemukan informasi kredibel dan unggahan berisi klaim Zulhas sebut rakyat adalah aib pemerintah merupakan konten palsu atau fabricated content. Demikian kami kutip dari trumpekhoax.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Ya, masih bersama kami dalam program Opsi 100% Indonesia. Oke, pendengar, kita mau bacakan WhatsApp dulu ini. Ada dari siapakah ini ya? Kita baca dulu. Assalamualaikum Kak Rani, aku mau lagunya Naif. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Kak Rani. Wassalam. Oke, sama-sama, tapi ini enggak ada namanya ya. Ada di 0857 4052 sekian sekian sekian. Oke, lagu dari Naif sudah kita sediakan, ditunggu aja ya lagunya. Oke, kita ke telepon dulu pendengar. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam, Opsi 100% Indonesia.
0: Halo Kak Diana, apa kabar? Gimana, baik, sehat kah?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat juga Kak Diana.
1: Sudah masak perdagangan?
0: Wah, belum nih Kak Diana. Iya. Kak Diana gimana? Udah ini, udah masak?
1: Belum juga.
0: Belum juga.
1: Itu bahkan baru selesai ini.
0: Baru selesai ini ya, penyembelihan.
1: Iya.
0: Oh, gitu. Oke
1: deh. Nanti sore baru jemput tuh bagi-baginya.
0: Ha, iya. Oh gitu, udah diumumin kalau dijemputnya asar gitu.
1: Udah,
0: ya.
1: Udah, asar nanti.
0: Oke deh.
1: Apa yang tinggal nih?
0: Ah, masih banyak ini Kak Diana.
1: Boleh bisa.
0: Boleh, kita bacakan dulu ya.
1: Iya.
0: Yang masih ada dari Afgan featuring Nagita Slavina, yang ku tahu cinta itu indah. Kemudian ada Tangga kesempatan kedua. Kotak masih cinta, ada Anang separuh jiwaku pergi. Ada
1: masih
0: Vira.
1: Masih cinta aja kotak.
0: Masih cinta dari kotak. Oke, emang iya.
1: Kalau ada kotak mah kakak kotak aja.
0: Oke deh. Boleh, salam-salam. Oke, dulu Kak Diana.
1: Yang pertama salam untuk Rani, semoga pertama saya selalu panjang di hati untuk selama-lamanya.
0: Mm-hmm, siap.
1: Raninya udah makan?
0: Udah Kak, udah.
1: Makan aman. Nasi siang hari udah?
0: Apa?
1: Makan nasi di siang hari udah.
0: Makan nasi, bukan enggak makan nasi sih kebetulan. Kalau lebaran itu makanannya enggak nasi Kak.
1: Lontong
0: ya.
1: Iya, lontong sayur.
0: Iya, benar.
1: Ya kami pun di sini juga gitu, enggak ada nasi.
0: Pernah iya kan, jadi ada. Kayak lupa mau makan nasi itu lupa gitu.
1: Iya, lontong pertama, lontong kedua itu juga.
0: Nah, iya benar. Oke, lanjut ke Diana.
1: Lanjut salamnya Rani. Ada Uncle Guy sama Trio Gerarinya Kenama Kameri. Ada juga Bu Irza Hanum.
0: Oke.
1: Ada Ica di Bone, Mbak Cita Mame, ada Kak Ulan. Ada Bang Teddy tadi ya. Terus ada Darizal, ada juga nanti untuk semuanya jalan nih.
0: Okay.
1: Ada termasuk juga.
0: Terima okay,
1: kasih Rania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Diana ya di Tunggul Hitam. Oke, tadi sebelumnya yang request Naif ternyata Mas Pur ya di Gunung Talang. Oke, siap Mas Pur, ditunggu aja lagunya ya. Kita ke telepon dulu pendengar. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, 100% Indonesia, Kak Rani.
0: Iya, halo Bang Hanafi.
2: Ya, halo juga Kak Rani.
0: Sama-sama.
2: Dan batin untuk semua pendengar Opsi dan pendengar RRI 01 dan pendengar RRI Padang.
0: Oke. Bang Hanafi, gimana? Udah makan siang?
2: Ya, udah makan siang.
0: Oh, udah makan daging
2: Rani
0: juga?
2: Gimana, Kak? Udah makan siang?
0: Udah juga
2: ya.
0: Oke. Bang Hanafi mau lagu apa nih?
2: Lagu ini. Dari ini ya, Haji Anang Emansyah, Separuh Jiwaku Pergi.
0: Separuh Jiwaku Pergi. Oke, boleh. Salam-salam dulu Bang Hanafi, silakan.
2: Ya, salam buat Tani yang lagi tugas. Semoga sehat selalu, lancar aktivitasnya. Terus buat Bang Tajudin di Minahasa, buat Miken di Tabing, Bu Nancy di Veteran, buat Bang Eka, buat Mas Pul, buat buat Bang itu Bang Adi di Sila, buat semuanya aja.
0: Oke deh.
2: Itu aja Karni.
0: Oke.
2: Pak Tejan juga, Bu Izanum juga, buat Angka Gali, Kak Rahma, Kak Meli, buat itu. Semuanya aja, itu aja, Kak Nih.
0: Oke.
2: Ya, terima kasih kami.
0: Sama-sama.
2: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Hanafi ya di Rimbo Datar sudah bergabung di siang hari ini. Oke, pendengar, kita langsung ke lagu dulu. Nanti kita terima kembali ya yang ditelepon sama di WhatsApp, sabar ya. Nanti kita terima lagi. Tapi kita ke tiga lagu yang berikut ini dulu. Tetap bersama kami dalam program Opsi 100% Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
2: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
3: Saya, Bu.
2: Malu dong.
3: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
2: Jangan, malu dong.
3: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres. Tidur melulu, malu dong.
4: Say, kita berdua di sini saja ya.
3: Iya deh, Say.
2: Hei, jangan berbuat mesum di situ. Malu dong.
1: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
7: Saya Muhammad Abdul Majid Ikram, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi host daripada penyelenggaraan Piala Dunia Sepak Bola yang akan diselenggarakan pada pertengahan tahun ini. Semoga apa yang disiarkan oleh RRI ini dapat bermanfaat dan tentunya bisa menjadi hiburan sekaligus mengedukasi masyarakat bahwa Piala Dunia ini bisa menjadi kebanggaan tidak hanya bagi negara-negara yang ikut tapi juga bagi Indonesia. Kita juga bisa melihat bagaimana RRI terus hadir dan tetap dekat untuk menjadi bagian masyarakat Indonesia terutama melalui penyatuan siaran-siaran seperti Piala Dunia 2026. Jadi selamat dan sukses buat RRI dan Piala Dunia 2026. Mudah-mudahan 4 tahun berikutnya Timnas Indonesia juga bisa menjadi bagian dari Piala Dunia Sepak Bola 2030.
6: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
8: Anda masih mendengarkan Opsi obrolan lagu pilihan siang ini.

0: Ya, masih bersama kami dalam program Opsi 100% Indonesia. Pendengar masih menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan kita ke telepon kembali ya, pendengar. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Iya, halo.
1: 100% Indonesia.
0: Oke, ini dengan Uncu Dipo.
1: Iya.
0: Oke, gimana nih kabarnya Uncu?
1: Aman, baik, selamat hari raya ya semuanya.
0: Oke, selamat hari raya Idul Adha juga nih buat Uncu.
1: Iya.
0: Iya, gimana cuaca di Solo Uncu?
1: Panas.
0: Oh, panas, oke deh. Uncu mau lagu apa siang hari ini?
1: Viera.
0: Apa?
1: Viera.
0: Viera, oke, boleh. Salam-salam dulu Uncu, silakan.
1: Salam dan spesial untuk Uni yang mendengarkan suara kita berdua, Uni di studio Persatu RI Padang di Padang, Uncu di phone dan Kota Solo. Itu salamnya untuk semua-semua lah ya ni.
0: Oke.
1: Okay. Halo semua-semua, dapat salam dari Uncu di phone dan Kota Solo tanpa kecuali pendengar aktif dan pasif. Mm-hmm. Ditunggu lagunya ya ni, Uni putar lagunya di sana, Uncu dengar lagunya di sini. Makasih ya ni.
0: Iya, sama-sama Uncu.
1: Banyak maaf, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uncu Dipo di Kota Solo ya, pendengar sudah bergabung bersama kita di siang hari ini. Kita terima telepon kembali ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
2: Siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa ini, di mana?
2: Kok nggak tahu sih, udah sering nelfon.
0: Ah, ini Oma Nur ya?
2: Benar sekali, Ran.
0: Iya, tadi di awal suara Oma kayak beda gitu.
2: Oh, enggak. Soalnya jauh kan di ruang makan, radionya di kamar gitu loh.
0: Oh, iya. Oma, apa kabar nih hari ini?
2: Alhamdulillah, sehat. Mm-hmm. Tapi sekarang kan itu orang penyembelihan korban kan.
0: Iya, di, betul.
2: Ini dekat rumah Oma gitu loh.
0: Oh, jadi,
2: ramai kan ya, apalagi apa namanya, Oma kan punya warung juga, jadi ramai orang belanja. Waduh, senang banget.
0: Wah, rezeki Oma itu ya berarti.
2: Ya, rezeki Oma tuh. Beberapa kali tuh orang minum-minum yang pasan kopi satu kere apa, pokoknya banyak lah. Alhamdulillah.
0: Wah, alhamdulillah ya Oma.
2: Ya, alhamdulillah rezeki alamin.
0: Okay.
2: Tapi belum jelas, saya motong, belum dibagikan dagingnya.
0: Oh, kapan tuh mau dibagikan, Oma? Katanya udah dibilang belum?
2: Belum ada diumumkan, belum selesai orang tuh.
0: Oh, belum selesai. Oke deh.
2: Jadi ada kan 8 ekor kan, itu kambing itu. Nah, itu jadi kan lama kali, iya.
0: Karena banyak ya ininya.
2: Alhamdulillah banyak lah.
0: Oke.
2: Ada di Masjid Rani berapa ekor tuh motong?
0: Wah, berapa ya Oma ya? Gak ingat nih Oma.
2: Saya kurangi, bukan panitianya, jarang di rumah kan.
0: Iya, jarang di rumah Oma. Jadi kadang gak tahu, tapi taunya dapat kupon aja.
2: Anda ikut korban?
0: Tahun ini belum dulu Oma. Mudah-mudahan tahun depan ada rezekinya ya.
2: Kalau ada rezeki kan, itu kan cuma muakat. Kalau ada rezeki, menikmati aja gitu kan.
0: Iya, betul.
2: Apa lagi lah, Ran?
0: Apa, Oma?
2: Apa nyanyinya yang tinggal lagi, lagunya?
0: Oh, masih banyak ini, Oma. Mau dibacakan atau ingat lagunya?
2: Boleh, bacakan.
0: Dibacakan aja. Ini yang masih ada dari Afgan featuring Nagita Slavina. Ada yang ku tahu cinta itu indah. Ada tangga kesempatan kedua, Marvel kekasih yang salah, ada band Senandung lagu cinta, ada Vidi Aldiano cinta jangan kau pergi.
2: Vidi Aldiano aja.
0: Vidi Aldiano aja. Oke, Oma, boleh salam-salam dulu Oma.
2: Salam buat anak Oma yang cantik yang kami ini. Bang Teddy udah masuk, Cicana udah masuk.
0: Oh, Bang Teddy udah masuk tadi.
2: Ya kan, Teddy itu semua radio dia masuk tuh. Padang, Siaman FM, yang itu pokoknya semuanya dia
0: buat. Semuanya ya.
2: Dia bilang kan enggak, dia cuma cinta sama pro satu katanya, pada banyak dia cinta.
0: Ada namanya sama enggak, Oma? Namanya sama enggak? Beda.
2: Teddy, yang second yang cuma dia apa aja di pro satu, tempat lain itu Teddy aja namanya.
0: Oh, gitu.
2: Suaranya Oma tahu lah kan.
0: Iya. Oke deh, Oma. Lanjut lagi salam-salamnya Oma.
2: Salamnya soalnya Oma baru monitor gini, salamnya buat Kak Rama dan Nak Situ, apa namanya, Diana, Kak Rama dan itu apa namanya, Uncle Gazi
0: ya,
2: sister. Istimewanya buat Rani yang cantik ini, anak
0: Bumi Oma ini. Wah, oke deh Oma.
2: Oma tadi banyak bikin apa
0: makan,
2: ada bikin mihun, ada ya, pokoknya banyak deh.
0: Wah, enak banget itu, Oma.
2: Enak banget, tapi mau diantarin, mau dikirimin.
0: Wah, gak usah, Oma, repot-repot, Oma.
2: Jadi apa lah sama itu, apa namanya, goput.
0: Goput, gak usah, Oma, jauh banget.
2: Iya, udah senar banyak pula dari siapa-siapa gitu ya.
0: Iya, Oma. Oke, Oma.
2: Terima kasih banyak, Ran.
0: Sama-sama, Oma.
2: Semua-mu aja ya.
0: Oke.
2: Itu DP juga salamnya, sama soalnya kami sekampung, dia Solo ya, Oma di Solo juga kan.
0: Oh iya sekampung ya Oma.
2: Iya. Ya makasih ya Ran.
0: Sama-sama Oma.
2: Sudah diumumkan orang tua ngambil daging, sudah diumumkan.
0: baru diumumkan. Ya, oke ya, Oma.
2: Makasih ya Rami.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Oma Nur ya di Simpang Gia. Kita terima telepon kembali, pendengar. Halo, assalamualaikum. Selamat siang.
3: Selamat siang menjelang sore. Ini waalaikumsalam.
0: Oke, ada Bang Tajudin. Apa kabar nih, Bang Tajudin?
3: Ya, sehat, alhamdulillah. Baru selesai hujan ini, Rani.
0: Oh, di sana hujan di Minahasa ya?
3: Iya, gerimis.
0: Oh, gerimis. Oke. Okay. Oh, di sana udah sore, berarti udah selesai ya kurbannya ya?
3: Iya, masih mungkin Mas antara membagikan, tapi belum.
0: Oh, lagi membagikan. Oh, gitu. Tapi dapat kupon.
3: Diantar enggak ada kupon, diantar langsung.
0: Oh, diantar langsung ke rumah-rumah ya. Oh, gitu. Oke. Bang Tajudin gimana, sehat?
3: Sehat, alhamdulillah. Rani gimana?
0: Alhamdulillah, sehat juga. Oke deh, Bang Tajudin mau lagu apa siang ini?
3: Dipilihin aja, Rani.
0: Dipilihin aja, oke deh.
3: Iya.
0: Salam-salam dulu, silahkan Bang Tajudin.
3: Buat Kak Rahmat tadi, buat Bang Hanafi, buat semuanya. Di Padang gak hujan ya, panas ya, Rani?
0: Iya, benar, panas nih Bang Tajudin.
3: Oke, buat semuanya aja deh. Besok Rani siaran apa libur?
0: Besok masih siang, sama jam 10 juga.
3: Oke. Buat Rani, sampai ketemu lagi, jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat siang menjelang sore.
0: Selamat siang menjelang sore juga untuk Bang Tajudin ya di Minahasa. Oke, kita langsung ke lagu dulu, pendengar. Nanti kita terima telepon dan baca-baca WhatsApp lagi. Tapi akan ada 3 lagu yang akan kita putarkan. Jadi pastikan untuk Anda tetap stay tune aja di Pro Salterari Padang dalam program Opsi, obrolan pilihan lagu siang ini 100% Indonesia.

0: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Tahukah Anda, salah satu rekor paling ikonik di sejarah Piala Dunia FIFA dipegang oleh seorang remaja? Namanya Norman Whiteside, pemain asal Irlandia Utara yang mencatat sejarah pada edisi 1982. Di usia yang baru menginjak 17 tahun 41 hari, Whiteside tampil berani saat menghadapi Yugoslavia. Tanpa gentar, ia berdiri sejajar dengan para pemain senior dunia, menunjukkan bakat dan kepercayaan diri yang luar biasa di panggung terbesar sepak bola. Rekor tersebut menjadikannya pemain termuda yang pernah tampil di Piala Dunia, sebuah pencapaian yang masih dikenang hingga kini. Kisahnya menjadi bukti bahwa usia bukanlah batas untuk mencetak sejarah. Dari lapangan hijau, Whiteside mengirim pesan kuat kepada generasi muda. Kesempatan bisa datang kapan saja, dan keberanian adalah kunci untuk meraihnya.

0: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Indonesia itu apa sih?
2: Indonesia keren, semua ada di sini.
3: Indonesia itu pemandangannya bagus-bagus.
4: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
5: Cuma Indonesia yang masyarakatnya masih guyup, suka tolong-menolong, gotong royong.
6: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
7: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
8: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
9: Ini bukan sekedar pendataan, ini tentang masa depan usaha kita. Dari warung kecil di sudut jalan, hingga bisnis online yang terus tumbuh. Semua dihitung, semua berarti. Tahun 2026, Badan Pusat Statistik melaksanakan Sensus Ekonomi 2026, mulai Mei hingga Agustus di seluruh Indonesia. Data yang Anda berikan bukan angka biasa. Ini penentu arah kebijakan, peluang usaha, dan kekuatan ekonomi bangsa. Jangan diam, jangan abaikan. Berikan data yang jujur, karena masa depan tidak dibangun dari perkiraan, tapi dari kebenaran. Data Anda aman dan dilindungi. Sensus Ekonomi 2026, suara usaha Anda, kekuatan Indonesia.
10: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Padang.
11: Anda masih mendengarkan opsi obrolan lagu pilihan siang ini.

ya dalam menjalankan segala aktivitas Anda. Dan saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selanjutnya akan ada rekan saya Rita Ismail menemani Anda dalam Padang sore ini. Tetap bersama kami di Pro Software di Padang, kanal informasi dan inspirasi.

Anda masih mendengarkan Opsi obrolan lagu pilihan siang ini.

0: 맨냐?
1: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan mengikuti opsi obrolan pilihan lagu siang ini.

0: Padang sore ini.
1: Kilas Info.
2: Pukul 15 waktu Indonesia Barat, selamat sore pendengar. Panitia Hari Besar Islam PHBI Sumatera Barat sukses menyelenggarakan pelaksanaan Sholat Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi di lapangan kantor gubernur pagi tadi. Ribuan masyarakat ikut meramaikan pelaksanaan sholat yang berlangsung dengan khidmat. Pelaksanaan Sholat Idul Adha 1447 Hijriah atau 2026 Masehi berlangsung khidmat dan lancar di lapangan kantor gubernur Sumatera Barat tersebut. Sholat Idul Adha diimami Imam Besar Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, M. Fatoni, serta khutbah yang disampaikan Wakil Rektor 1 UIN M. Jamil Jambe Bukit Tinggi, Dr. Afrinaldi. Usai pelaksanaan Sholat Idul Adha, Gubernur Sumatera Barat Mahyildi kepada RRI di Padang mengatakan, mengusung semangat spirit kurban merawat alam dan kemanusiaan pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Menurutnya tema dimaksud sejalan dengan nilai-nilai pengorbanan yang dibawa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sebagai simbol ketakwaan, kesabaran serta keikhlasan tertinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

Prasat Radio Republik Indonesia Padang, pendengar selamat sore, apa kabar? Senang sekali kami Prasat RRI Padang bisa terus menemani Anda untuk kesempatan hari ini. Hari libur ya, pendengar, bertepatan juga dengan hari Lebaran Idul Adha 1447 Hijriah. Saya Rita Ismail akan terus melanjutkan kebersamaan hari ini hingga tuntas nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan tentu ada informasi-informasi yang akan saya bagikan ke ruang dengar Anda. Selamat Idul Adha pendengar, untuk Anda yang saat ini barangkali sedang sibuk-sibuk di rumah ya, para ibu yang sudah akan bersiap-siap mengolah daging kurban, mau dibikin apa nih menu hari ini? Atau yang belum nih, yang belum dibagikan barangkali, mungkin berencana besok juga untuk membuat menu dari daging kurban. Mudah-mudahan sudah dipersiapkan kira-kira menu apa nih yang akan dihadirkan spesial untuk hari ini. Agak mendengar, nanti saya juga akan sampaikan informasi-informasi lainnya yang salah satunya bisa Anda baca juga pada portal berita kami rri.co.id. Tapi kita nikmati dulu hiburan selanjutnya.

0: terbesar dalam Islam dan terletak di jantung kota Mekah. Dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.
1: Temanku Kiki ingin ikut ekstra taekwondo, tapi ayahnya nyuruh dia ikut biola. Sebaliknya, Sarah tak suka musik, disuruh mamanya les piano. Sedangkan aku sebenarnya ingin les nari, tapi orang tuaku menyuruhku les matematika. Kenapa? Kami tak diberi kebebasan memilih yang kami suka.
2: Dengarkan suara mereka. Jangan paksakan obsesi Anda pada anak. Biarkan anak-anak menjadi dirinya sendiri.

Perusahaan di Republik Indonesia Padang, mendengar libur panjang Idul Adha 2026, diprediksi terjadi peningkatan arus kendaraan di jalur Padang Bukit Tinggi maupun sebaliknya. Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Padang Panjang memperkirakan kepadatan mulai terjadi pada hari ini atau hari Rabu ini ya, 27 Mei hingga 1 Juni mendatang. Kasat Lantas Polres Padang Panjang AKP Pivzen Finat mengatakan lonjakan volume kendaraan karena arus pulang kampung masyarakat dan wisatawan yang memanfaatkan momen libur panjang Idul Adha. Jalur Padang Bukit Tinggi diperkirakan menjadi salah satu ruas paling padat selama periode tersebut. Selain peningkatan kendaraan, kata Pivzen, kepadatan arus juga dipengaruhi adanya 4 titik perbaikan di jalan di wilayah hukum Padang Panjang. Kondisi itu berpotensi menyebabkan perlambatan laju kendaraan terutama pada jam-jam ramai. Pendengar, seperti diberitakan rri.co.id, ada 4 titik ya. Pivzen menjelaskan 4 titik rawan perlambatan tersebut berada di kilometer 63 hingga 500 jalan putus ya, kawasan Tugu Brimob, pendakian Singgalang Karyang dan jembatan Kembar. Seluruh titik itu masih dalam proses pengerjaan perbaikan jalan. Jadi potensi antrian kendaraan diperkirakan terjadi akibat meningkatnya jumlah kendaraan roda 2, roda 4 hingga truk besar dari arah Padang maupun Bukit Tinggi. Untuk mengantisipasi kemacetan, puluhan personel Satlantas Polres Padang Panjang disiagakan secara mobile di sejumlah titik rawan. Pendengar, Kasat Lantas Polres Padang Panjang juga memastikan hingga saat ini kondisi jalur Padang Bukit Tinggi masih terpantau ramai lancar dan tetap dibuka selama 24 jam. Sementara itu, jalur alternatif Malala di Kabupaten Agam dilaporkan masih belum dapat dilalui kendaraan. Diimbau juga masyarakat yang akan melintasi jalur Padang Bukit Tinggi agar memeriksa kondisi kendaraan sebelum bepergian. Pengendara juga diminta tetap mematuhi aturan lalu lintas dan berhati-hati saat melintasi kawasan rawan perlambatan arus demi keselamatan perjalanan.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Nya datang juga.
1: Ini Bu, totalnya 325.000 ya Bu.
0: Ini Mas uangnya. Tapi kok paketnya kecil? Perasaan ukuran tasnya gede deh. Nggak salah barang nih Mas.
1: Maaf Ibu, bisa dicek nama toko dan penerimanya sudah sesuai.
0: Iya, tapi ini nggak sesuai dengan gambar Mas.
1: Jangan disobek dulu, Bu.
0: Tuh kan benar, kecil banget. Mana mahal lagi. Saya nggak mau terima. Balikin duit saya. Ini namanya penipuan.
1: Maaf, Bu. Saya hanya mengantarkan. Kalau Ibu mau komplain, langsung ke tokonya.
0: Pokoknya, saya nggak mau terima. Balikin duit saya.
2: Sering terjadi kesalahpahaman antara konsumen dan kurir dalam sistem pembayaran COD. Sebenarnya COD atau Cash on Delivery adalah metode pembayaran yang dilakukan secara langsung di tempat setelah pesanan dari kurir diterima oleh pembeli. Fitur ini memudahkan masyarakat yang belum memiliki akses pembayaran digital atau non-tunai. Apabila barang yang diterima saat COD tidak sesuai dengan pesanan, maka pembeli dapat mengajukan komplain pada penjual untuk pengembalian barang. Hal yang terpenting untuk diingat bahwa barang yang sudah dibuka oleh pembeli tidak dapat dikembalikan atau ditukar. Kurir dalam sistem COD hanya bertindak sebagai pengantar paket dan juga penerima pembayaran, sehingga tidak bisa disalahkan apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan pesanan atau mengalami kerusakan di dalamnya.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Kita beralih ke informasi lainnya, kita ke Solok Selatan. Nah, pemerintah Kabupaten Solok Selatan melakukan percepatan sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di seluruh kecamatan hingga nagari. Upaya ini dilakukan untuk mendukung peningkatan daya saing melalui program unggulan UMKM naik kelas, sekaligus mempersiapkan pelaku usaha menghadapi kebijakan wajib halal yang akan berlaku secara nasional. Pendengar, Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Dinas Perindakop dan UKM Solok Selatan, Azizah Mutia, mengatakan kalau percepatan sertifikasi halal dilakukan melalui kerjasama dengan Pusat Kajian Halal LDPM Bukit Tinggi. Program percepatan ini telah berjalan sejak Februari 2026 di Solok Selatan dan terus didorong sejalan dengan arahan dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk percepatan capaian sertifikasi halal bagi pelaku usaha. Pendengar, Solok Selatan ini sudah melakukan ya upaya percepatan sertifikasi halal. Jadi saat ini sudah terbit sekitar 500 sertifikat halal dari target 1000 sertifikat yang ditetapkan. Meskipun demikian, jumlah tersebut diperkirakan masih akan bertambah sebab hingga kini pendengar masih banyak pelaku UMKM yang sedang menjalani proses sertifikasi dari Pusat Kajian Halal LDPM Bukit Tinggi.

0: dari siapa nih? Gimana namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan hadiah 175 juta rupiah. Untuk mengambil hadiah silakan hubungi nomor berikut ini. Jangan sampai hadiah Anda hangus. Aneh, zaman udah begini masih aja ada yang kirim-kirim pesan penipuan seperti ini. Masih ada yang tertipu.
1: Jangan sampai tertipu dengan pesan-pesan seperti itu ya. Tetaplah waspada, apalagi kalau diminta Anda mengirim uang terlebih dahulu. Auto penipuan itu.
2: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
3: Saya Letkol Cihakan Darwin Buter-Buter SHMH Kaltmil 104 Padang mengucapkan selamat dan bangga kepada Radio Republik Indonesia atas keberhasilannya menyiarkan Piala Dunia 2026. Bagi kami, ini bukan hanya tentang sepak bola, tetapi tentang kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga dari kota hingga pelosok desa. RRI hadir menyatukan jutaan pendengar dalam suatu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk

0: Serta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

0: Dari Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Di tengah kesibukan Anda, kami tetap hadirkan rangkaian hiburan, informasi, dan tentu juga kumandang azan. Pendengar, sebagai informasi, waktu sholat asar untuk Padang dan sekitarnya akan segera kami kumandangkan tepat pukul 15 lewat 43 menit waktu Indonesia Barat. Baik, pendengar, kita cukupkan dulu rangkaian hiburan. Selanjutnya kita dengarkan suara azan, tanda masuknya waktu sholat asar untuk kaum muslimin dan muslimat yang berada di kota Padang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

merupakan cara awal menuju pendekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang beriman adalah mereka yang percaya kepada Allah dan Rasul-Nya dan akan selalu menjalankan segala perintah-Nya, menjauhi segala larangan-Nya dengan harapan semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebersihan lahir dan batin menjadi karakter seorang muslim yang beriman. Sesuai dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kebersihan adalah sebagian dari iman. Iman dan kebersihan dapat memotivasi seseorang untuk melaksanakan ibadah dan sebagai pengendali sikap serta pengendali ucapan. Karena seorang muslim yang memiliki keduanya akan berpikir sebelum melakukannya.

Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah.

0: Pro 1.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih masih bersama kami Pro 1 RRI Padang. Gema takbir sudah kita dengarkan kembali tanda peringatan Hari Raya Idul Adha untuk hari ini pendengar. Dan kita akan cukupkan sementara pendengar untuk selanjutnya. Kita akan segera bersama dalam Lintas Korwil Nusantara 15. Hari ini kita dengarkan melalui Pro 1 RRI Batam.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga.
1: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.
3: Ya, pendengar-pendengar dimanapun Anda berada, kita akan coba kembali bisa bersama tersambung dengan Pro 1 RRI Batam. Untuk Anda yang tetap setia di sini, kami akan coba kembali bisa bergabung dengan Pro 1 RRI Batam ya, pendengar, untuk mengikuti Lintas Korwil Nusantara 15 hari ini. Apa kabar? Selamat sore untuk Anda mungkin yang baru saja coba bergabung bersama kami, Pro 1 RRI Padang. Kita nantikan kebersamaan dengan Pro 1 RRI Batam, pendengar. Kita akan segera ikuti Lintas Korwil Nusantara 15 hari ini.
4: 7 Hijriah tingkat kota Batam berlangsung di dataran Engku Putri, Batam Center, dan diikuti ribuan masyarakat. Sekretaris Daerah Kota Batam, Firman Syah, menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idul Adha kepada masyarakat Kota Batam sekaligus mengajak warga menjadikan Idul Adha sebagai momentum memperkuat nilai keikhlasan, pengorbanan, dan kebersamaan. Ia juga menekankan pentingnya menjaga solidaritas dan persatuan di tengah keberagaman masyarakat Kota Batam.
5: Hari Raya Idul Adha mengajarkan kepada kita tentang nilai keikhlasan, pengorbanan, dan ketaatan sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Semangat berkorban hendaknya tidak hanya dimaknai sebagai ibadah ritual semata, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat kepedulian sosial, mempererat persaudaraan, serta meningkatkan solidaritas antar sesama.
4: Selain di dataran Engku Putri Batam Center, pelaksanaan sholat Idul Adha pemerintah Kota Batam juga dilaksanakan di Masjid Sultan Mahmud Riayat Syah Batu Aji dan Masjid Baitul Rahman Sekupang. Sementara itu, pelaksanaan kurban pemerintah Kota Batam dilaksanakan di Masjid Agung Raja Hamidah dengan jumlah hewan kurban sebanyak 41 ekor sapi dan 3 ekor kambing yang nantinya akan didistribusikan kepada masyarakat. Pemerintah Kota Batam juga mengapresiasi masyarakat yang telah berpartisipasi dalam pelaksanaan ibadah Idul Adha tahun ini. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Sarjana melaporkan.
6: Pemerintah Kota Batam terus memperkuat sektor investasi dan pariwisata berbasis meeting, incentive, convention, and exhibition atau MICE melalui penguatan infrastruktur, jaringan hotel, serta fasilitas pendukung guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Faik Iqbar Muzaki melaporkan.
7: Pemerintah Kota Batam terus memperkuat sektor investasi dan pariwisata berbasis meeting, incentive, convention, and exhibition atau MICE sebagai salah satu strategi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Langkah ini dilakukan dengan menciptakan iklim investasi yang sehat serta memperkuat berbagai fasilitas pendukung agar Batam semakin kompetitif sebagai pusat investasi dan tujuan wisata bisnis. Sebagai kota strategis yang berada di jalur perdagangan internasional dan berbatasan langsung dengan negara tetangga, Batam dinilai memiliki peluang besar untuk menarik investor maupun wisatawan, khususnya wisatawan bisnis. Pengembangan sektor MICE juga diyakini mampu memberikan dampak ekonomi yang luas karena melibatkan berbagai sektor, mulai dari perhotelan, transportasi, kuliner, pusat perbelanjaan, hingga pelaku usaha kecil dan menengah. Wali Kota Batam Amsaka Rahmat mengatakan peningkatan investasi dan destinasi MICE terus dilakukan melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif serta penguatan fasilitas pendukung wisata bisnis di Batam.
8: Peningkatan investasi dan destinasi MICE yang terus dilakukan dengan menciptakan iklim investasi yang sehat serta penguatan jaringan hotel dalam mendukung wisata MICE sehingga dapat mendorong tercapainya visi Kota Batam sebagai pusat investasi dan pariwisata.
7: Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam, Arti Winata, menyebut terdapat sejumlah indikator utama yang menentukan keberhasilan sebuah kota pariwisata.
9: Sebagai indikator dari kota pariwisata itu ada 3. Pertama, bagaimana sempurnanya, perfectnya dari akses, mulai dari jalan. Kemudian yang kedua tentunya amenity. Jadi amenity itu daya dukung. Seperti hotel, kemudian ada restoran, juga ada shopping mall, kemudian juga ada restoran, rumah sakit, dan sebagainya. Yang ketiga, tentu atraksi budayanya, atraksi buatan setiap hari di mana-mana, setiap minggu ada bazar-bazar dan sebagainya.
7: Melalui penguatan investasi, peningkatan fasilitas pendukung, dan pengembangan sektor wisata MAIS, pemerintah Kota Batam berharap pertumbuhan ekonomi daerah terus meningkat sekaligus memperkuat posisi Batam sebagai pusat investasi dan pariwisata unggulan di kawasan regional. Dari Batam, Kepulauan Riau, Fakih Bermuzaki melaporkan.
6: Kabar selanjutnya dari RRI Pekanbaru. Wali Kota Pekanbaru laksanakan sholat id berjamaah di Kelurahan Sidomulyo sekaligus memberikan tiket umroh gratis untuk 2 jamaah. Selengkapnya Alwi Suryatmaja melaporkan.
10: Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho melaksanakan sholat Idul Adha berjamaah bersama masyarakat di lapangan Pasung Perumahan Gria Sidomulyo, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru. Selain pelaksanaan sholat Idul Adha, Wali Kota Agung Nugroho juga memberikan hadiah tiket umroh gratis dari pemerintah Kota Pekanbaru kepada 2 jemaah. 2 tiket umroh tersebut diberikan kepada 1 jemaah laki-laki dan 1 jemaah perempuan.
11: Dan juga bentuk rasa syukur kami pada hari ini kita melaksanakan sholat khususnya di lingkungan Perumahan Sidomulyo. Kami juga sudah menyiapkan untuk 2 hadiah tiket umroh, 1 laki-laki, 1 perempuan.
10: Bapak Ibu, salah satu pemenang, Rahmat Juliandi, mengaku tidak menyangka nomor miliknya terpilih. Ia bahkan sempat hendak pulang sebelum akhirnya mengetahui bahwa dirinya menjadi salah satu penerima hadiah.
12: Awalnya nggak nyangka sih, karena tadi udah mau pulang kan, kiranya nomornya keluar, alhamdulillah lah. Mungkin ada pula rezekinya di sini kan.
10: Hal serupa juga dirasakan Rika, pemenang tiket umroh lainnya, yang mengaku sangat terkejut dan bersyukur atas hadiah yang diterima. Rika menyampaikan terima kasih kepada Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho dan berharap Kota Pekanbaru terus menjadi kota yang aman dan nyaman.
13: Saya kaget sekali Kak, gak menyangka sama sekali. Berkat untuk, khususnya untuk Bapak Wali Kota kita Pak Agung Nugroho dan Ibu, berkat dengan seorang saya janda beranak 4. Alhamdulillah, terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan Pekanbaru selalu aman dan nyaman dipimpin oleh beliau.
10: Kegiatan ini menjadi bentuk apresiasi dan kebersamaan pemerintah Kota Pekanbaru dengan masyarakat dalam momentum Hari Raya Idul Adha, khususnya di Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru. Demikian Alwi Suryatmaja melaporkan.
6: Sholat bersama ribuan masyarakat di lapangan kantor gubernur, pelaksana tugas atau PLT Gubernur Riau SF Haryanto mengajak masyarakat tetap sabar dan jaga kekompakan. Selengkapnya Haryo Gunawan melaporkan.
14: Pelaksana tugas Gubernur Riau SF Haryanto melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah bersama ribuan masyarakat di lapangan kantor Gubernur Riau Rabu 27 Mei 2026. Sholat Idul Adha berlangsung khusyuk dan tertib dengan dihadiri masyarakat dari berbagai wilayah di Provinsi Riau dan Kota Pekanbaru. Cuaca cerah turut mendukung pelaksanaan ibadah tahunan tersebut. Usai melaksanakan sholat, SF Haryanto mengajak masyarakat untuk terus menjaga kekompakan dan semangat dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada saat ini.
15: Alhamdulillah kita harus menyelesaikan sholat Idul Adha. Ya, hari kurban semuanya kita dicoba dan semoga kita dapat menyelesaikan masalah-masalah yang ada itu aja. Kita berharap dengan masyarakat Riau, ya ini kondisi kita sekarang, ya kita harus banyak bersabar, tetap semangat dan tetap jaga kompakan. Kita berdoa semoga kita aman semua.
14: Sementara itu, Imam Sholat Idul Adha di kantor Gubernur Riau, Ramli Husin, menyampaikan pelaksanaan sholat berjalan dengan baik dan sesuai harapan.
16: Alhamdulillah berjalan sesuai dengan keinginan kita. Hari cuaca pun bagus, yang tertib sekali tempatnya, walaupun ada sedikit-sedikit apalah, tapi yang jelas saya rasa sempurna bagi bapak-bapak kita, DBB kita, sekaligus juga mengikuti khatib yang berkhutbah. Biasanya kadang-kadang orang belum selesai khutbah, mereka sudah pulang, tapi sedikit-sedikit sekali yang meninggalkan tempat, berarti mereka sudah menyadari bahwa apa yang kita lakukan ini adalah karena Allah semata-mata.
14: Pelaksanaan sholat Idul Adha di lingkungan kantor Gubernur Riau tersebut juga menjadi momentum mempererat silaturahmi antara pemerintah daerah dan masyarakat di Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Reporter Hargio Gunawan, RRI Pekanbaru.
1: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
6: Informasi selanjutnya dari RRI Padang. Panitia Hari Besar Islam atau PHBI Sumatera Barat sukses menyelenggarakan pelaksanaan Salat Idul Adha 1447 Hijriah atau 2026 Masehi di lapangan kantor gubernur pagi tadi. Ribuan masyarakat ikut meramaikan pelaksanaan salat yang berlangsung dengan khidmat. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
17: Kebersamaan, kepedulian sosial. Jadi tema yang diangkat pada hari ini adalah spirit kurban merawat alam dan kemanusiaan.
18: Pelaksanaan Salat Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi berlangsung khidmat dan lancar di lapangan kantor Gubernur Sumatera Barat pagi tadi. Salat Idul Adha yang diimami oleh Imam Besar Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, M. Fatoni, serta khutbah yang disampaikan oleh Wakil Rektor 1 UIN M. Jamil Jambek Bukit Tinggi Dr. Afrin Ladi disambut oleh antusias para jemaah. Usai pelaksanaan Salat Idul Adha, Gubernur Sumatera Barat Mahyildi kepada RRI di Padang mengatakan, mengusung semangat spirit kurban merawat alam dan kemanusiaan pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Menurutnya tema dimaksud sejalan dengan nilai-nilai pengorbanan yang dibawa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sebagai simbol ketakwaan, kesabaran, serta keikhlasan tertinggi kepada Allah Subhanahu wa taala.
19: Kalau memang kita ingin generasi muda ke depan baik, berkualitas, berikan contoh teladan terbaik. Di samping itu juga kesuksesan keberhasilan itu adalah karena memang tauhid, karena loyalitas butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang diajarkan oleh Ibrahim dan Ismail kepada kita. Dan ini sangat sejalan dengan apa yang dituangkan dalam undang-undang dasar 1945. Bangsa Indonesia adalah negara yang berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Jadi sangat jelas bahwasanya nilai tauhid, ya, nilai ketuhanan adalah nilai-nilai yang mewarnai kehidupan kita di dalam bangsa bernegara.
18: Mahyildi menambahkan, tahun ini pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyalurkan sebanyak 140 ekor bantuan sapi kurban serta 33 ekor kambing ke daerah yang tidak memiliki hewan kurban untuk disembelih. Ia berpesan agar saat penyembelihan hewan kurban berlangsung, panitia kurban masjid dan musala mengikuti kaidah yang benar serta menjunjung tinggi syariat agama Islam. Hans Permananda melaporkan.
6: Pemerintah Kabupaten Solo mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah sebagai sarana meningkatkan ketakwaan sekaligus meningkatkan nilai keimanan dan kebersamaan di tengah masyarakat. Laporan Bobby Febrianda.
20: Bupati Kabupaten Solo John Firman Pandu pagi tadi mengatakan Hari Raya Idul Adha di Kabupaten Solo merupakan momen penuh kebahagiaan yang mesti dimanfaatkan untuk memperkuat nilai-nilai keimanan dan kebersamaan di tengah masyarakat. Semangat Idul Adha mesti dimaknai menjadi pengingat untuk terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. John Firman Pandu mengajak kepada seluruh masyarakat untuk tetap meningkatkan ketakwaan, apalagi pemerintah daerah akan terus hadir bersama masyarakat dalam mendukung kegiatan-kegiatan keagamaan.
21: Dalam rangka bertakbir, tentu kita juga mengajak kepada seluruh masyarakat kita untuk tetap meningkatkan ketakwaan kita, bahwa kita dalam momen yang sangat berbahagia memanfaatkan momentum Idul Adha ini untuk meningkatkan ketaatan. Ini menjadi catatan bagi kita, dan tentu insya Allah pemerintah daerah akan hadir bersama dengan seluruh masyarakat. Tentu hal-hal baik yang akan kita terus tingkatkan, bagaimana syiar dan bagaimana ke depan di setiap kecamatan-kecamatan, di masjid-masjid kita pemandangkan dengan sebaik-baiknya, bagaimana melalui masjid dan musola ini syiar kita tingkatkan.
20: John Firman Pandu menyampaikan berbagai hal positif yang telah berjalan selama ini akan terus ditingkatkan, terutama dalam memperkuat syiar Islam di tengah kehidupan masyarakat Kabupaten Solo. Selanjutnya ke depannya, pemerintah Kabupaten Solo berkomitmen untuk terus memperluas syiar keagamaan hingga ke setiap kecamatan, masjid, dan musala. John Firman Pandu juga berharap rumah ibadah tidak hanya menjadi tempat pelaksanaan kegiatan keagamaan, tetapi juga berperan sebagai pusat pembinaan umat yang mampu menanamkan nilai-nilai moral, etika, dan kebersamaan dalam kehidupan masyarakat. Keberadaan rumah ibadah memiliki peran penting dalam membangun karakter serta memperkuat keharmonisan sosial di tengah perkembangan Kembangan Zaman. Bobby Febrianda melaporkan.
6: Kini kita ikuti kabar dari RRI Tanjung Pinang. Sebanyak 2 ekor sapi bantuan dari Presiden Republik Indonesia untuk masyarakat Kabupaten Bintan disembelih usai pelaksanaan sholat Hari Raya Idul Adha. Febriansyah melaporkan.
22: Di momen Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah atau tahun 2026 Masehi, masyarakat Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, Kepri, mendapat bantuan 2 ekor sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia. Hewan kurban tersebut rencananya akan disembelih usai pelaksanaan sholat Idul Adha dan dagingnya dibagikan kepada masyarakat. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan Abu Syofian menjelaskan dua ekor sapi bantuan presiden itu masing-masing ditempatkan di Masjid Al-Hidayah Kecamatan Topaya serta Masjid At-Taqwa di Kecamatan Bintan Utara. Sebanyak dua ekor sapi bantuan Presiden Republik Indonesia tersebut masing-masing bobotnya sekitar 800 kg. Bantuan hewan kurban tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Bintan serta menambah semangat berbagi pada momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Ditambahkan Abu Sofyan, saat ini total hewan kurban yang akan disembelih sebanyak 693 ekor hewan, terdiri dari sebanyak 414 ekor hewan jenis sapi dan sebanyak 279 ekor hewan jenis kambing. Jumlah tersebut tersebar di 10 kecamatan yang ada di Kabupaten Bintan. Bahkan Kemenak Bintan juga sudah bekerjasama dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bintan untuk periksa kesehatan hewan. Hingga saat ini, semua layak konsumsi.
0: Menyebarkan tenaga kesehatan, peternakan untuk memeriksa, baik itu di hari H, mau pemotong atau sebelum. Mereka minta data dari panitia setempat masing-masing, dari mana dibeli, dan itu tentu tugas dokter hewan lah itu. Allah, kita sudah koordinasi, mereka siap membantu, sehat aman ya.
22: Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan Abu Sofyan mengingatkan panitia kurban di masjid maupun musola agar memperhatikan tata cara penyembelihan yang sesuai syariat Islam dan standar kebersihan lingkungan. Hal tersebut dinilai penting untuk menjaga kualitas daging kurban yang nantinya akan dibagikan kepada masyarakat. Reporter Febriansah, RRI Tanjung Pinang.
6: Juru sembelih halal atau juleha menyiapkan petugas juleha untuk membantu surau dan masjid tanpa dipungut biaya kepada pengurus masjid. Aryo Wisnu melaporkan.
2: Dewan Pengurus Daerah DPD Juru Sembelih Halal atau Juleha Tanjung Pinang akan menyalurkan penyembelih hewan kurban saat Hari Raya Idul Adha. Ketua Juleha Kota Tanjung Pinang Saparilis mengatakan juru sembelih tersebut akan diturunkan ke masjid dan musola yang ada di Kota Tanjung Pinang. Hal ini bertujuan untuk memberikan jaminan higienis dan halal saat proses penyembelian hewan kurban, termasuk cara menjinakkan hingga menumbangkan hewan kurban. Menurut Saparilis, para petugas juleha yang akan diturunkan adalah individu yang memiliki pemahaman dan pengetahuan mendalam tentang cara-cara menyembelih hewan kurban. Meskipun demikian, mereka tetap diberikan pelatihan dan pembaharuan pengetahuan guna memastikan tetap mematuhi praktek-praktek terbaik dalam penyembelian hewan sesuai dengan standar higienis dan syariat Islam.
3: Kita akan menerjunkan seluruh para juru sembelih untuk melaksanakan penyembelihan hewan kurban di tiap-tiap masjid dan musola di Kota Tanjung Pinang. Kemudian nanti setelah Idul Adha kita akan menangkap untuk program berikutnya. Kita akan meninjau secara langsung di mana tempat-tempat penyembelihan hewan. Apakah itu ayam, ya, kemudian sapi, kambing, terutama ayam ya.
2: Ketua Juru Sembelih Halal Juleha Kota Tanjung Pinang Saparilis juga menekankan pentingnya menjaga kebersihan dan kehalalan dalam proses penyembelihan hewan kurban. Untuk itu, Juleha Tanjung Pinang telah bekerjasama dengan otoritas kesehatan setempat memastikan bahwa semua proses penyembelihan dilakukan dengan standar kebersihan yang tinggi. Ditegaskannya juga bahwa petugas sembelih dari Juleha tidak perlu dibayar oleh pengurus masjid atau musola. Reporter Aryo Wisnu, RRI Tanjung Pinang.
6: Kita beralih ke SP Bengkalis. Pemerintah Kabupaten Bengkalis tahun ini mengumpulkan 26 ekor sapi termasuk bantuan Presiden Republik Indonesia, 25 sapi dari perangkat daerah dan sudah didistribusikan ke sejumlah masjid dan musola. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
23: Pemerintah Kabupaten Bengkalis menerima bantuan sapi 1 ekor dari Presiden Republik Indonesia pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Hewan kurban bantuan Presiden tersebut akan dipusatkan penyembelihannya di Masjid Agung Istiqomah Bengkalis pada hari pertama Idul Adha, Rabu 27 Mei 2026. Selain bantuan sapi Presiden, Pemkab Bengkalis juga menghimpun sebanyak 25 ekor sapi kurban yang berasal dari partisipasi organisasi perangkat daerah OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Bengkalis. Dari jumlah tersebut 3 ekor sapi turut disalurkan untuk Masjid Agung Istiqomah Bengkalis. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis Ed Effendi mengatakan bahwa jumlah hewan kurban tahun ini mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Menurutnya kondisi ekonomi saat ini menjadi salah satu faktor penyebab berkurangnya jumlah sapi kurban yang terkumpul. Ia juga menjelaskan sapi kurban yang dihimpun dari OPD nantinya akan disalurkan ke sejumlah rumah ibadah di beberapa kecamatan di Kabupaten Kabupaten Bengkalis agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat luas.
4: Kemudian dari OPD Ubudi ada sekitar 25 ekor. Dari 25 ekor ini kita distribusikan ke beberapa rumah ibadah, kemudian beberapa kecamatan.
23: Sementara itu untuk bantuan sapi presiden, penyerahan resmi direncanakan dilakukan oleh Wakil Bupati Bengkalis di Masjid Agung Istiqomah sebelum proses penyembelihan dilaksanakan. Selain persiapan pelaksanaan kurban, pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis juga memastikan kegiatan takbiran Idul Adha tetap digelar meriah seperti tahun-tahun sebelumnya. Pawai takbir akan dipusatkan di lapangan Tugu Bengkalis dan diikuti peserta dari berbagai desa serta rumah ibadah. Untuk pelaksanaan sholat Idul Adha, pemerintah Kabupaten Bengkalis juga menetapkan lapangan Tugu sebagai lokasi utama yang akan dimulai pada Rabu pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Namun apabila kondisi cuaca tidak memungkinkan atau terjadi hujan, pelaksanaan sholat akan dipindahkan ke Masjid Agung Istiqomah. Adapun yang akan bertindak sebagai khotib sholat Idul Adha adalah Dr. Randus Haji Muhammad Azhar, MA dari Kecamatan Mandau. Sementara Bilal akan dipandu oleh petugas dari Masjid Agung Istiqomah Bengkalis. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
6: Bupati Siak secara mendadak lakukan inspeksi ke sejumlah pabrik kelapa sawit atau PKS di Kecamatan Dayun dan Bungaraya untuk memantau harga tanda buah sawit dan ingatkan PKS untuk tidak permainkan harga. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
5: Bupati Siak Afni Zulkifli mengingatkan pabrik kelapa sawit atau PKS dan pelaku usaha perkebunan agar tidak mempermainkan harga pembelian tandan buah segar atau TBS petani swadaya. Peringatan tersebut disampaikan saat melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah PKS di Kecamatan Dayun dan Bungaraya. Pada hari yang sama, pemerintah Kabupaten Siak juga mengeluarkan surat imbauan terkait langkah antisipatif menjaga stabilitas harga TBS dan kondusivitas daerah pasca kebijakan tata kelola ekspor sumber daya alam. Pemerintah Kabupaten Siak menilai terjadi penurunan harga TBS petani swadaya secara signifikan hingga 1.000 sampai 1.500 per kilogram. Bupati Afni menyebut kondisi tersebut tidak sejalan dengan harga crude palm oil atau CPO dunia yang masih berada pada batas normal. Bahkan harga bursa CPO Indonesia dan tender KPBN BUMN hanya mengalami penurunan sekitar Rp450 hingga Rp600 per kilogram CPO.
8: Ya tapi kan maksud saya gini loh, akhirnya kan seolah-olah nih petani dihadap-hadapkan dengan presiden, padahal kan
9: dilaga
8: dengan presiden, padahal kan tujuan Bapak Presiden kan baik nih, dan saat itu posisi CPO dan harga TBS paling kan terkoreksi hanya 300. Kalau terlalu jauh kayak gini kan akhirnya petaninya menjerit semua nyalain presiden, padahal kan bukan salah Bapak Presiden gitu. Saya kan dapat infonya kan harga di TKWL kan rendah sekali. Nah, kalau misalnya bisa diserap di sini nih harganya petani-petani Bungaraya, Sabaau, misalnya Sungai Apit, kan enggak perlu mereka bawa TBS sampai ke Kerinci Kanan lewat jembatan itu kan. Lewat jembatan lagi kan rusak lagi jalan kabupaten, resiko lagi jembatan kabupaten. Maksud saya seraplah bang TBS petani sini, dan kalau perlu kita bikin kemitraan, jadikan mereka mitranya TKWL.
5: Bupati Afni menjelaskan kebijakan tata kelola ekspor CPO dan turunnya satu pintu yang disampaikan Presiden RI baru akan diterapkan pada Januari 2027. Karena itu ia meminta seluruh pihak tidak panik dan tidak melakukan spekulasi yang merugikan petani sawit mandiri. Reporter Muhammad Fiza, RRI Bengkalis.
1: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
6: Kabar selanjutnya dari RRI Ranai. Pada Lebaran Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi, data hewan kurban di wilayah Kecamatan Bunguran Timur tercatat sebanyak 208 ekor. Selengkapnya, Afrizal melaporkan.
24: Pada Lebaran Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi, data hewan kurban di wilayah Kecamatan Bunguran Timur yang tersebar di berbagai masjid musola dan ormas kemasyarakatan yang melaksanakan kurban tercatat sebanyak 208 ekor. Camat Bunguran Timur Superman saat informasi RRI mengatakan, berdasarkan data yang diinput oleh pihak kecamatan dan KUA, untuk rincian hewan kurban pada Lebaran Haji tahun ini di wilayah Kecamatan Bunguran Timur, yakni sebanyak 208 ekor dengan rincian 199 ekor sapi dan 9 ekor kambing.
25: Sumber data itu ada dari kecamatan, juga ada dari KUA. Perlu kami sampaikan bahwa jumlah hewan kurban di Kecamatan Bunguran Timur pada tahun ini, 1447 Hijriah, Idul Adha, sebanyak 208 ekor, yang terdiri dari 199 sapi dan 9 ekor kambing.
24: Jika dibandingkan data hewan kurban tahun lalu, untuk tahun ini mengalami peningkatan, di mana di tahun 2025 lalu, jumlah hewan kurban sebanyak 115 ekor dengan rincian 110 ekor sapi dan 5 ekor kambing.
25: Ya, sepertinya meningkat dari tahun sebelumnya yang semulanya tahun 2025 itu sapi sebanyak 110, kemudian kambing sebanyak 5, jadi total keseluruhan 115.
24: Pada kesempatan itu tidak lupa Camat Bungaran Timur Suparman menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026 Masehi dan diharapkan pelaksanaan ibadah kurban yang dilaksanakan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dari Ranai Natuna, Afrizal melaporkan.
6: DKPP Natuna imbau panitia maksimalkan kebersihan pemotongan kurban pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Laporan Analia Widi.
7: Pada perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna kembali mengingatkan panitia kurban agar memperhatikan kebersihan dan keamanan pangan dalam proses penyembelihan hingga pembagian daging kurban. Dokter hewan Diana Sinta Dewi menegaskan, daging kurban sebaiknya dipisahkan saat pengemasan dan penggunaan kantong plastik dianjurkan yang berwarna putih.
9: Daging merah, jeroan merah dan hijau kalau misalkan itu mau dibagikan boleh dibungkus sendiri-sendiri dan jangan menggunakan plastik yang berwarna, setidaknya bening atau pakai daun pisang atau pakai besek boleh.
10: Berarti plastiknya juga penggunaannya juga harus diperhatikan ya Bu ya.
9: Ya selama ini kan seperti itu, nggak dilihat, asal beli yang murah karena ini jadi pakai hitam aja nggak apa-apa Bu, karena sebenarnya itu nggak boleh.
7: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna Wanjayali kepada RRI mengatakan himbauan terkait kebersihan saat pemotongan kurban terus disampaikan setiap tahun kepada masyarakat dan panitia pelaksana.
11: Itu sudah setiap tahun kita sampaikan terkait masalah kebersihan setelah pemotongan. Memang itu tadi karena memang sudah terbiasa atau gimana ya, kita ini kan hanya memberikan edukasi ya kepada masyarakat yang kurban yang menyembelih sapi itu ya. Kita sudah sampaikan itu harus dipisahkan.
7: Pemerintah Kabupaten Natuna berharap pelaksanaan kurban pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dapat berjalan tertib, higienis, dan sesuai standar kesehatan, sehingga daging kurban yang dibagikan kepada masyarakat aman serta bermanfaat. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
6: Kita beralih ke RRI Bukit Tinggi. Apresiasi luar biasa diberikan Bupati Kabupaten 50 Kota Safni Sikumbang yang siap mengumrahkan para penghafal Al-Quran terbaik tingkat SD dan SMP dengan menggunakan dana pribadinya. Berikut laporan Irsyad.
12: Bupati Kabupaten 50 Kota Safni Sikumbang telah mengumumkan pemberian penghargaan istimewa yang ditujukan bagi para pelajar terbaik penghafal Al-Quran di kabupaten itu. Bupati Safni menjelaskan bahwa para penghafal Al-Quran terbaik dari tingkat SD dan SMP nantinya akan mendapatkan hadiah berupa perjalanan umroh serta berkesempatan untuk berangkat bersama dirinya. Bupati mengungkapkan bahwa hadiah umroh ini sama sekali tidak menggunakan dana APBD melainkan murni bersumber dari dana pribadi miliknya. Sebelumnya, program serupa ternyata juga pernah diberikan Bupati kepada mahasiswi yang menjadi lulusan terbaik di Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh. Safni menekankan bahwa jika seluruh pelajar di 50 kota menjadi penghafal Al-Quran, maka akan lahir generasi hebat yang mampu membawa perubahan positif bagi bangsa. Selain itu, dirinya juga mengimbau para tenaga pendidik agar membekali siswa dengan ilmu keagamaan yang kuat serta terus mendukung keahlian yang dimiliki oleh masing-masing siswa.
13: Tahun ini, kalau Allah ridho, saya sudah menjanjikan juga lulusan terbaik anak Politani yang IP-nya 4. Saya sudah janjikan memberangkatkan sama dengan kita pada September ini nanti. Jadi kalau anak Politani 1 yang lulusan terbaik, hafalan tahfiz terbaik nanti antara SMP dan SD Kabupaten 50 kita juga berangkatkan. Itu tanpa ada sentuhan anggaran Pemda, jangan pikirkan masalah anggaran. Bupati sendiri bisa cari anggaran dengan keluarga kalau untuk berangkatkan satu atau dua orang itu. Dari guru yang cerdas akan lahir murid-murid yang hebat. Itu harapannya.
12: Lebih lanjut, Bupati Kabupaten 50 Kota Safni Sikumbang mengajak semua pihak untuk mendukung keahlian para siswa dan menampilkan mereka di setiap kegiatan agar guru-guru hebat dapat melahirkan anak-anak yang cerdas. Program ini sejalan dengan visi Dinas Pendidikan Sekatu Berjaya yang fokus pada pembangunan karakter berbasis agama dan budaya demi melahirkan generasi muda 50 kota yang juara beragama dan berbudaya.
14: Irsyad melaporkan.
6: Jumlah hewan kurban di Kota Padang Panjang pada Idul Adha 1447 Hijriah turun menjadi 543 ekor, terdiri dari 533 sapi dan 10 kambing, jauh di bawah 663 ekor pada tahun sebelumnya. Selengkapnya dilaporkan Nofri.
15: Jumlah hewan kurban di Kota Padang Panjang pada Idul Adha 1447 Hijriah tahun ini mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu. Data Dinas Pangan dan Pertanian mencatat 533 ekor sapi dan 10 ekor kambing telah dilaporkan hingga Rabu ini. Angka tersebut jauh di bawah capaian tahun lalu yang mencapai 663 ekor hewan kurban. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Spangtan Kota Padang Panjang, Wahidi Biru mengatakan tahun ini terjadi penurunan jumlah hewan kurban. Menurutnya hewan tersebut tersebar di 16 kelurahan dan berasal dari pelaksana kurban yang dilakukan oleh masjid, organisasi, komunitas maupun perorangan di seluruh wilayah kota. Dispangtan mencatat pemotongan hewan kurban akan berlangsung selama 3 hari. Dirinya menjelaskan, hari ini pemotongan akan dilaksanakan di 19 titik, Kamis 80 titik, dan pada Jumat 29 Mei 2026 di beberapa titik lainnya. Untuk memastikan daging kurban aman dikonsumsi, Dispangtan menerjunkan 71 personil.
16: Dari tahun lalu dibandingkan sekarang, kemungkinan besar juga ada pengurangan atau penurunan. Bisa jadi faktornya mungkin ya ekonomi, kemudian adanya kenaikan harga setoran satu orang untuk kurban itu. Biasanya misalnya mungkin 28, 29, sekarang minimal 3 juta rata-rata. Yeah. Dan juga yang 31, 3. Tahun selalu sampai di 663. Yeah. Jadi kalau sekarang...
17: Ya, 533. Terdiri dari sapi 523, kambingnya 10.
15: Wahidi Biru menyebut pihaknya akan melakukan pemeriksaan pasca pemotongan di seluruh lokasi. Sebelum pemotongan, tim Dispangtan telah melakukan pemeriksaan antemortem berupa pemeriksaan kesehatan hewan secara klinis. Pemeriksaan itu meliputi kondisi kulit, mata, mulut, kaki, gigi, telinga, testis, lidah, bulu, nafsu makan hingga alat gerak hewan. Hasil pemeriksaan akan disampaikan langsung kepada panitia kurban di masjid, musala dan lembaga lainnya. Dispangtan juga memberikan bimbingan terkait tata cara pemotongan, pengemasan daging, pendistribusian, serta penerapan animal welfare atau kesejahteraan hewan selama proses kurban. Wahidi Biru berharap seluruh daging kurban yang disalurkan di Padang Panjang dalam kondisi sehat, aman dan layak dikonsumsi masyarakat. Nofri melaporkan.
6: Demikian Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Aziza mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
1: Sekian Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, demikian baru saja kita dengarkan Lintas Korwil Nusantara 15 hari ini melalui Pro 1 RRI Batam. Saat ini Anda kembali bersama Pro 1 RRI Padang dan kita lanjutkan rangkaian hiburan. Kita awali kembali dengan Kilau Pancasila.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila,
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Prosatu Radio Republik Indonesia Padang Pengar, pemerintah Provinsi Sumatera Barat memprioritaskan distribusi hewan kurban Idul Adha 1447 Hijriah ke daerah terdampak bencana dan terisolasi. Hal ini sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang masih dalam tahap pemulihan pasca bencana. Pendengar, disampaikan oleh Kepala Bagian Bina Mental Spiritual Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Marwan Syah kepada RRI hari Selasa ya kemarin. Kondisi perekonomian masyarakat mulai berangsur membaik seiring perbaikan infrastruktur. Meski demikian, pemerintah menilai masyarakat masih diliputi rasa prihatin dan kesedihan akibat dampak bencana yang terjadi beberapa waktu lalu. Momentum Idul Adha dinilai menjadi kesempatan untuk memperkuat kepedulian sosial, terutama bagi masyarakat di daerah terdampak dan di wilayah terisolasi.

0: bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
3: Ini bukan sekedar pendataan, ini tentang masa depan usaha kita. Dari warung kecil di sudut jalan, hingga bisnis online yang terus tumbuh. Semua dihitung, semua berarti. Tahun 2026, Badan Pusat Statistik melaksanakan Sensus Ekonomi 2026, mulai Mei hingga Agustus di seluruh Indonesia. Data yang Anda berikan bukan angka biasa. Ini penentu arah kebijakan, peluang usaha, dan kekuatan ekonomi bangsa. Jangan diam, jangan abaikan. Berikan data yang jujur, karena masa depan tidak dibangun dari perkiraan, tapi dari kebenaran. Data Anda aman dan dilindungi. Sensus Ekonomi 2026, suara usaha Anda, kekuatan Indonesia.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Padang.
5: Pesta Bola Dunia, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedi Jantolani, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat dan bangga kepada RRI atas keberhasilan yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Bagi kami, ini bukan hanya tentang sepak bola, tapi tentang kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga. Dari kota hingga pelosok desa, RRI hadir menyatukan jutaan pendengar dalam satu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti

0: gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
3: Ini bukan sekedar pendataan, ini tentang masa depan usaha kita. Dari warung kecil di sudut jalan, hingga bisnis online yang terus tumbuh. Semua dihitung, semua berarti. Tahun 2026, Badan Pusat Statistik melaksanakan Sensus Ekonomi 2026, mulai Mei hingga Agustus di seluruh Indonesia. Data yang Anda berikan bukan angka biasa. Ini penentu arah kebijakan, peluang usaha, dan kekuatan ekonomi bangsa. Jangan diam, jangan abaikan. Berikan data yang jujur, karena masa depan tidak dibangun dari perkiraan, tapi dari kebenaran. Data Anda aman dan dilindungi. Sensus Ekonomi 2026, suara usaha Anda, kekuatan Indonesia.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Padang.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
6: Selamat sore, pendengar, kita bersama di Cek Fakta untuk sore hari ini. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Indonesia baru saja menantang Amerika dengan menutup Selat Malaka. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhawk.id, setelah menelusuri klaim dengan memasukkan kata kunci Indonesia tutup Selat Malaka ke mesin pencarian Google, hasilnya tidak ditemukan informasi kredibel yang menyebut Indonesia akan menutup Selat Malaka. Dikutip dari kompas.com, Menteri Luar Negeri menegaskan bahwa Indonesia tidak dapat memungut pajak dari kapal yang melintas di Selat Malaka. Hal ini karena Selat Malaka merupakan selat internasional yang diatur oleh hukum laut internasional, sehingga setiap kapal memiliki hak lintas tanpa hambatan. Demikian kami kutip dari turnbackhawk.id.
5: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Prosaturan di Republik Indonesia Padang, perengar kita ke Kota Solo ya. Wali Kota Solo Ramadhani Kirana Putra bersama Wakil Wali Kota Solo Suryadi Nurdal dan ribuan masyarakat melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah tadi di lapangan Merdeka Kota Solo. Pelaksanaan ibadah berlangsung khidmat dan penuh kebersamaan. Bertindak sebaik hati Ustadz Jel Fatullah LC, sementara imam dipimpin Eri Chandra SPDI. Jemaah yang hadir berasal dari berbagai wilayah di Kota Solo. Pendengar, dalam sambutannya, Wali Kota Solo Ramadhani Kirana Putra mengatakan Hari Raya Idul Adha menjadi momentum memperkuat kepedulian sosial dan semangat berbagi kepada sesama. Menurutnya, Idul Adha tidak hanya dimaknai sebagai perayaan keagamaan, tetapi juga penguatan nilai kebersamaan di tengah masyarakat. Ramadhani mengatakan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam mengajarkan tentang keikhlasan, pengorbanan, serta menempatkan kecintaan kepada Allah di atas segala-galanya. Menurutnya nilai tersebut relevan dengan kondisi yang dihadapi masyarakat Kota Solo saat ini. Pendengar ya, juga menyinggung sejumlah bencana dan kerusakan infrastruktur yang terjadi beberapa waktu terakhir di Kota Solo, mulai dari kerusakan jalan, drainase tersumbat hingga lingkungan masyarakat yang terdampak. Dan pendengar, pemerintah Kota Solo terus melakukan berbagai upaya pembangunan dan perbaikan pasca bencana.

0: Pesta Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahalian Salullah, Gubernur Sumatera Barat, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas pencapaian luar biasa dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026. Ini bukti konsistensi RRI sebagai media publik yang terus relevan dan dipercaya masyarakat. Di tengah perkembangan digital yang begitu cepat, RRI mampu menunjukkan bahwa radio tetap memiliki tempat istimewa di hati para pendengarnya. Semoga langkah ini menjadi awal dari semakin banyak inovasi dan karya terbaik untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara pemersatu bangsa. Ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
1: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
0: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
1: Iya, sekarang ada BIFAST dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real time, cepat, dan biaya juga lebih ringan.
0: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
1: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
0: Loh Bang, cepet banget potongnya.
1: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, abang lebih fast lagi ingetnya.
0: Yah, abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rosatu Radio Republik Indonesia Padang, pendengar, bagaimana informasi perakiran cuaca untuk Sumatera Barat 24 jam ke depan? Kita akan cari tahu nanti bersama BMKG Minangkabau, pendengar, pada pukul 17:30 waktu Indonesia Barat. Kalau saat ini di seputaran Sudirman 12, ini cukup cerah ya, pendengar, cukup cerah. Nah, ini untuk Anda mungkin yang berada di luar ruangan, aktivitasnya luar ruangan, cuaca di sini cukup mendukung. Oke, pendengar, nanti Anda bisa dengarkan, Anda bisa sesuaikan juga informasi cuaca hari ini dengan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Mudah-mudahan kita bisa segera tersambung nanti dengan BMKG Minangkabau.

0: kenapa sih kopi ini mahal kalau udah di kafe?
1: Ya iyalah, kan udah diolah.
0: Betul, dan jadi enak ternyata ada berbagai varian rasanya juga.
1: Nah, proses mengubah bahan mentah jadi barang siap pakai itu disebut hilirisasi, tahu nggak?
0: Iya, tahu.
1: Ih, pinter. Jadi hilirisasi ini kan membuat hasil alam Indonesia punya nilai jual yang lebih tinggi.
0: Iya, tahu.
1: Baguslah kalau tahu. Yuk, balik. Sekalian bayarin ya minum kita. Kan sekarang giliran kamu yang bayar.
0: Kalau itu aku gak tahu gimana cara bayarnya. Dompet tinggal, saldo kosong.
1: Hah? Maksud?
0: Dompet tinggal, saldo kosong. Gimana tuh?
1: Aduh, ampun.
2: Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 101.1.
1: Sebagian aktivitas manusia bergantung pada kondisi cuaca. Saatnya info cuaca bersama BMKG Minangkabau.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, bagaimana informasi perakiran cuaca untuk 24 jam ke depan? Di ujung telepon saya tersambung dengan Mas Herlan, perakirawan dari BMKG Minangkabau. Assalamualaikum, selamat sore Mas Herlan.
3: Waalaikumsalam, selamat sore juga Sarita.
2: Iya, apa kabar sore ini Mas Herlan?
3: Alhamdulillah baik,
2: mudah-mudahan cuaca kita baik-baik juga ya. Selengkapnya bagaimana ini Mas Herlan? Silakan Mas.
3: Oke. Terima kasih Karita untuk sore hari ini. Dari pantauan kami secara umum untuk Sumatera Barat didominasi cuaca yang sangat baik, cenderung cerah berawan hingga berawan. Okay. Tetapi di beberapa wilayah terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang dan tidak merata, hanya lokal saja, yaitu di sekitar wilayah 50 kota, sebagian Padang Datar dan sebagian Kepulauan Mentawai. Untuk perkiraan 24 jam ke depan, untuk malam hari nanti secara umum masih didominasi cuaca cerah berawan hingga berawan. Potensi hujan masih ada dengan intensitas ringan saja, yaitu di wilayah 50 kota. Sementara itu untuk dini hari secara umum juga masih didominasi cuaca cerah berawan. Potensi hujan tetap ada, namun intensitasnya masih diperkirakan ringan saja, yaitu di wilayah Kepulauan Mentawai. Untuk esok hari, Kamis 28 Mei 2026, pada pagi hingga siang hari, kami perkirakan secara umum untuk Sumatera Barat, cuaca cenderung akan relatif baik, cerah hingga cerah berawan, merata di seluruh wilayah. Sementara itu, untuk siang hingga sore hari esok, secara umum masih didominasi cuaca cerah berawan, namun ada sedikit peningkatan potensi hujan dibandingkan hari ini, yaitu ada potensi hujan dapat disertai petir dan kilat, mungkin dapat juga berlangsung intensitas sedang hingga lebat, namun dengan durasi yang singkat, yaitu untuk wilayah Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Pasaman, kemudian Kabupaten Agam, Padang Pariaman, Tanah Datar, Kabupaten Solo, dan Solo Selatan. Sementara itu untuk kondisi di wilayah perairan Sumatera Barat sendiri, untuk kondisi cuaca di wilayah perairan sangat baik, diperkirakan masih didominasi cuaca cerah hingga cerah berawan, baik malam hari ini hingga dini hari ini, termasuk besok pagi hingga sore hari. Kemudian untuk kondisi ketinggian gelombang, secara umum di wilayah pesisir pantai Sumatera Barat masih berada di kategori rendah dengan ketinggian 0,5 hingga maksimum 1,2 meter, kecuali untuk wilayah perairan pesisir Pasaman Barat hingga wilayah perairan Kepulauan Mentawai, ketinggian gelombang berada di kategori sedang dengan ketinggian berkisar antara 1,2 meter hingga maksimum dapat mencapai 2,5 meter. Ya demikian cerita perkiranya 24 jam ke depan.
2: Baik, Mas Herlan, terima kasih banyak ya. Sudah sama-sama update informasi cuaca lengkap untuk Sumatera Barat 24 jam ke depan. Selamat bertugas kembali Mas Herlan. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
2: Iya. Pendengar dimanapun Anda berada, demikian informasi cuaca lengkap dari BMKG Minangkabau disampaikan Mas Herlan, salah seorang prakirawan BMKG Minangkabau. Kita akan update besok pagi pukul 7 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat.
1: Sekian informasi cuaca saat ini.

0: Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Halo pendengar setia RRI. Saya Hamdanus, Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Barat. Demam Piala Dunia 2026 sudah mulai terasa. Dan kabar gembiranya, RRI menyiarkan langsung pertandingan-pertandingan seru dari stadion-stadion dunia. Selamat untuk RRI atas komitmennya menghibur pecinta bola. Buat kalian semua, dengarkan terus RRI ya. Jangan sampai lewatkan momen gol bersejarah di Piala Dunia tahun ini. RRI sekali di udara, tetap di udara.

awalnya adalah sebuah mesin hitung yang digunakan untuk menghitung tabel angka. Perkembangan komputer berawal dari sebuah inovasi sederhana yang lahir di tahun 1800-an. Adalah Charles Babbage, seorang ilmuwan matematika yang berasal dari Inggris yang pertama kali memperkenalkan komputer pada tahun 1822. Saat itu, Babbage menciptakan mesin analitik, yaitu sebuah mesin yang dapat meningkatkan penghitungan mekanis dan meningkatkan penghitungan yang lebih umum. Seiring berjalannya waktu,

Pro1 Radio Republik Indonesia Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Kita masih nikmati rangkaian hiburan, informasi-informasi yang kami hadirkan, kami kemas ke ruang dengar Anda untuk hari ini. Dan tentu bagi Anda yang ingin tahu informasi-informasi terbaru, Anda bisa baca juga pada portal berita kami rri.co.id. Nah, pendengar, ternyata cukup banyak ya hal-hal unik yang dilakukan kalau di perayaan Idul Adha ini. Jadi pendengar, kita coba cari tahu sedikit berbagai informasi perayaan Idul Adha atau Hari Raya Kurban di berbagai negara Asia. Itu menjadi momentum ibadah dan pengorbanan. Momen ini juga memperlihatkan kekayaan tradisi budaya lokal yang diwariskan turun-temurun. Nah, kalau di Indonesia kita sudah tahu ya hal-hal yang dilakukan selama Lebaran Idul Adha. Nah, bagaimana ragam tradisi dan budaya unik Idul Adha di berbagai negara di Asia? Ini dilansir dari berbagai sumber ya, pendengar, misalnya di Malaysia. Nah, di Malaysia masyarakat memulai perayaan dengan sholat berjamaah dan penyembelihan hewan kurban. Dagingnya kemudian dibagikan kepada keluarga serta masyarakat kurang mampu. Perayaan di Malaysia juga identik dengan penggunaan pakaian tradisional seperti baju Melayu dan baju kurung. Selain itu, hidangan khas ya seperti ketupat dan lemang menjadi sajian utama dalam perayaan Idul Adha. Kemudian kalau di Singapura, jadi di sana Idul Adha tetap dirayakan secara meriah meskipun populasi muslim lebih kecil dibanding negara tetangga. Penyembelihan hewan kurban dilakukan di sejumlah masjid dan dagingnya dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Salah satu tradisi menarik di Singapura adalah festival makanan yang menghadirkan sajian dari berbagai etnis. Tradisi tersebut memperlihatkan keberagaman budaya yang hidup berdampingan di negara tersebut. Kemudian berikutnya di Brunei Darussalam ini, pendengar, kalau di sana Idul Adha identik dengan tradisi silaturahmi dan rasa syukur. Setelah sholat, masyarakat biasanya melakukan ziarah ke makam keluarga sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur. Penyembelihan hewan kurban di Brunei dilakukan dengan penuh perhatian. Jadi sebelum dagingnya dibagikan kepada masyarakat ya, dalam jamuan keluarga, masyarakat Brunei juga menyajikan ambuyat. Itu makanan berbahan dasar sagu yang mirip papeda. Kemudian bagaimana di Thailand, pendengar? Di Thailand bagian selatan yang mayoritas penduduknya Muslim, Idul Adha dirayakan melalui festival budaya yang meriah. Selain penyembelihan hewan kurban, masyarakat juga menggelar tarian tradisional, pertunjukan musik, dan juga pameran seni. Tradisi di Idul Adha di Asia Tenggara menunjukkan bagaimana masyarakat memadukan ajaran agama dengan kekayaan budaya lokal. Nah, kemudian di India, pendengar, kita coba lihat juga ya bagaimana di India. Di sana dirayakan Idul Adha dengan melaksanakan sholat berjamaah di berbagai kota. Di New Delhi, ribuan jemaah memadati masjid jamaah yang bersejarah untuk menunaikan sholat Idul Adha. Pedagang kambing juga terlihat memenuhi jalan menuju masjid untuk menawarkan hewan kurban kepada masyarakat. Tradisi tawar-menawar hewan kurban itu menjadi bagian dari suasana khas Idul Adha di India. Banyak lagi nih, tapi kita coba lihat satu lagi ya di Bangladesh. Nah, jutaan umat muslim merayakan Idul Adha di lapangan terbuka dan masjid sambil memanjatkan doa. Jutaan hewan ternak disembelih di seluruh Bangladesh sebagai bagian dari perayaan Hari Raya Kurban.

Bayangkan satu panggung terakhir yang menyatukan dua nama terbesar dalam sejarah sepak bola. Yap, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Piala Dunia FIFA 2026 berpotensi menjadi momen perpisahan mereka di level dunia. Sebuah akhir yang dramatis untuk rivalitas yang telah berlangsung lebih dari satu dekade. Messi yang sudah mengangkat trofi di 2022 masih menyisakan kemungkinan tampil untuk terakhir kali. Sementara Ronaldo dengan ambisi dan konsistensinya belum menutup pintu untuk satu penampilan pamungkas bersama negaranya. Jika keduanya bertemu, entah di fase gugur atau bahkan partai puncak, dunia akan menyaksikan duel terakhir dua legenda hidup. Namun, faktor usia, kebugaran, dan keputusan masing-masing pemain akan sangat menentukan. Yang pasti, harapan publik tetap besar. Satu laga terakhir, satu cerita penutup, dan satu kenangan abadi dari dua ikon sepak bola modern. Apakah panggung itu benar-benar akan terjadi? Dunia menunggu dan waktu akan menjawabnya.

0: Pesta Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
2: Kamu kenapa, Tari?
1: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
2: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
1: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
2: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
3: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di jalan utama.

0: Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

Pukul 18 waktu Indonesia Barat, selamat sore pendengar. Masyarakat diingatkan untuk memperhatikan cara penyimpanan daging kurban agar kualitas dan kandungan gizinya tetap terjaga. Sebab daging mudah rusak apabila tidak disimpan dengan benar. Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmafet Dinas Pertanian Kota Padang, Sofia Haryani, kepada RRI di Padang pagi tadi menjelaskan, daging kurban jika tidak ingin langsung dikonsumsi, harus disimpan di dalam freezer atau lemari pembeku. Daging dimaksud dapat bertahan hingga 6 bulan selama proses pembekuan dilakukan dengan baik. Sofia mengatakan daging yang sudah dibekukan sebaiknya hanya dicairkan satu kali sebelum dimasak. Apabila daging telah dikeluarkan dari freezer dan dicairkan, maka tidak disarankan untuk kembali membekukannya berulang kali karena dapat menurunkan kualitas daging. Ia menyarankan agar masyarakat membagi daging sesuai kebutuhan memasak sebelum disimpan di freezer. Misalnya, daging dipisahkan dalam beberapa bagian kecil untuk kebutuhan membuat aneka masakan. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

Terus satu Radio Republik Indonesia Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Kita akan cukupkan dulu rangkaian hiburan. Selanjutnya kita akan simak pembacaan ayat suci Al-Quran Surah Al-Hijr ayat 26-39 dengan Qoriyah Yanti Novita terjemahan oleh Firdaus. Dilanjutkan bimbingan rohani untuk hari ini 27 Mei 2026 disampaikan Ustazah Renita Susanti SAG dengan judul Hal-Hal Enteng yang Mengundang Pertolongan Allah. Pendengar, sebagai informasi, waktu sholat maghrib untuk kaum muslimin dan muslimat di Kota Padang dan sekitarnya hari ini adalah pukul 18 lewat 21 menit waktu Indonesia Barat.

0: berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sungguh aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan aku telah meniupkan roh ciptaanku ke dalamnya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Maka bersujudlah para malaikat itu semuanya bersama-sama, kecuali Iblis. Ia enggan ikut bersama-sama para malaikat yang sujud itu. Dia, Allah berfirman, wahai Iblis, apa sebabnya kamu tidak ikut sujud bersama mereka? Iblis berkata, aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang engkau telah menciptakannya dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Allah berfirman, kalau begitu, keluarlah dari surga, karena sesungguhnya kamu terkutuk. Dan sesungguhnya kutukan itu tetap menimpamu sampai hari kiamat. Iblis berkata, wahai Tuhanku, kalau begitu, maka berilah penangguhan kepadaku sampai hari dibangkitkan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah amma ba'du. Alhamdulillah, kita sampaikan kehadiran Allah Subhanahu wa taala selawat dan salam kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, kaum muslimat, pendengar RRI yang budiman. Pada kesempatan kali ini, judul tausiah kita adalah hal-hal yang enteng yang mengundang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, kaum muslimat, pendengar RRI yang dirahmati Allah. Dalam kehidupan kita, jangan pernah melewatkan satu hari pun tanpa berbuat baik atau membantu orang lain. Karena dengan membantu orang, Allah Subhanahu wa taala segera menurunkan tangannya untuk menolong dan membantu kita. Menolong dan membantu tidak harus berupa pemberian barang atau sumbangan. Namun membantu juga bisa berupa perhatian, tenaga, saran dan doa. Sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Iman Al-Mutawalli Asy-Sya'lawi mengatakan, sungguh kita tidak pernah tahu dengan rahmat Allah yang mana yang akan memasukkan kita ke surga. Apakah itu sujud, rukuk kita atau sedekah kita, atau pemberian minuman kita kepada sesama, atau menolong kebutuhan orang mukmin yang kita wujudkan, atau doa, atau zikir kita. Maka berbuatlah, beramallah, dan janganlah meremehkan sekecil apapun itu. Kaum muslimin, kaum muslimat, pendengar RI yang dirahmati Allah. Biasakanlah berbuat baik untuk orang lain, walaupun hanya sekedar doa yang kita ucapkan. Jika engkau belum mampu membahagiakan orang yang engkau sayangi, maka bantulah mereka dengan doamu sesering mungkin. Semoga Allah Subhanahu wa taala turun tangan membahagiakan dirimu dan membahagiakan keluargamu. Sungguh Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui dari engkau. Bagaimana cara membahagiakan Allah Subhanahu wa taala adalah anugerah yang terbesar bagi kehidupan kita dunia wal akhirah. Rasulullah juga bersabda, man ahabba lillah wa abghada lillah wa 'atta lillah wa mana'a lillah Fakad istakmalul iman. Siapa yang cinta kepada Allah, siapa yang cinta karena Allah, benci karena Allah, memberi karena Allah, dan menolak pun atau tidak memberi pun karena Allah, maka sungguh telah sempurna imannya. Kaum muslimin, kaum muslimat, pendengar RRI yang dirahmati Allah, apa poin penting yang ingin kami sampaikan? Yang pertama, mulailah hari ini. Tidak ada lagi hari yang terlewatkan tanpa bersedekah, baik itu berupa uang, meskipun hanya 5.000 atau 10.000, kepada pemulung yang kita lihat atau orang yang datang kepada kita meminta. Yang kedua, memberi air minum, meskipun hanya sebotol atau segelas kecil. Yang ketiga, coba lihat lemari pakaian kita. Mungkin ada pakaian yang layak untuk dipakai dan kita sedekahkan. Maka jika kita tidak mampu untuk semua itu, bantulah saudara-saudara kita dengan doa, dengan senyuman, dengan melancarkan segala urusan daripada kaum muslimin, kaum muslimat. Allah subhanahu wa ta'ala sangat mencintai ibadah yang rutin, istiqomah dan kontinu atau berkelanjutan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabba a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qala." Amalan yang paling dicintai Allah subhanahu wa ta'ala adalah amalan yang rutin, berkelanjutan, terus-menerus, walaupun sedikit. Disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah ketika ditanya, apakah amalan yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Rasulullah menjawab, adwamuhu wa inqola. Amalan yang rutin, walaupun sedikit. Kaum muslimin, kaum muslimat, pendengar RRI yang dirahmati Allah, sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan bagus amalannya. Dan orang yang buruk atau masa buruk manusia adalah orang yang panjang umurnya namun buruk amal perbuatannya. Oleh karena itu, kaum muslimin, kaum muslimat, pendengar RRI yang dirahmati Allah, dalam kesempatan yang singkat ini, ingin kami sampaikan, mari kita senantiasa berbuat baik kepada Allah, berbuat baik kepada saudara kita, berbuat baik kepada orang yang membutuhkan, meskipun sekecil apapun. Semoga Allah membimbing kita untuk selalu ingat kepada Allah, bersyukur dan beribadah sebaik-baiknya. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa usni ibadatik. Demikian yang dapat kami sampaikan. Akhir kalam, wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama Radio Republik Indonesia Padang. Selanjutnya, kita akan segera dengarkan kumandang azan tanda masuknya waktu sholat maghrib untuk kaum muslimin dan muslimat yang berada di kota Padang dan sekitarnya. Nanti kami juga akan hadirkan kembali gema takbir dalam suasana lebaran Idul Adha 1447 Hijriah. Pendengar, dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib untuk hari ini. Semoga amal ibadah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Saudaraku, ingatlah Allah selama hidup, karena yang pasti adalah mati.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri. Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Piala Dunia 2026 akan mencatat sejarah baru. Untuk pertama kalinya, jumlah peserta bertambah menjadi 48 tim. Sebuah perubahan yang besar dalam perjalanan Piala Dunia FIFA. Lalu kenapa ya jumlahnya diperbanyak? Alasan utamanya adalah memberi kesempatan lebih luas. FIFA ingin membuka peluang bagi lebih banyak negara dari berbagai penjuru dunia untuk tampil di panggung terbesar sepak bola. Selama ini banyak tim dengan potensi besar harus tersingkir lebih awal di babak kualifikasi. Dengan 48 tim, kesempatan itu kini lebih terbuka. Bukan hanya soal jumlah, tapi juga perkembangan. Ketika peluang tampil di Piala Dunia semakin besar, negara-negara akan lebih serius membangun tim nasionalnya. Pembinaan pemain muda, kualitas liga, hingga manajemen sepak bola ikut terdorong untuk berkembang. Selain itu, format baru ini juga membuat turnamen semakin hidup. Lebih banyak pertandingan berarti lebih banyak cerita, kejutan dari tim kuda hitam, rivalitas baru, dan momen tak terduga yang selalu dinantikan pecinta sepak bola. Tentu ada tantangan, jadwal lebih padat, dan kualitas pertandingan jadi perhatian. Namun, FIFA melihat ini sebagai langkah menuju sepak bola yang lebih merata di seluruh dunia. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya milik segelintir negara kuat, tapi milik seluruh dunia.
3: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

Satu Radio Republik Indonesia Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Kita masih nikmati rangkaian hiburan dan nanti pendengar pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti juga warta berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk mana saja. Istimewa ya. Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.

0: hambanya titah dipulangkan kepada Allah.
1: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
2: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang loh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
3: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala urang awa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan.

Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar dimanapun Anda berada, kita cukupkan dulu rangkaian hiburan. Selanjutnya kita akan segera ikuti Warta Berita pukul 19 waktu Indonesia Barat dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Sering dengan itu, pendengar, tuntas pula tugas saya Rita Ismail menemani Anda untuk hari ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari Sipral. Buktinya kami juga komunikasi dengan Pak Mensesnek dan sebagainya di situ.
2: Selain saya menyampaikan sapi yang diberikan oleh Pak Presiden Prabowo, kami juga menitipkan pada masyarakat program-program Pak Prabowo supaya semua masyarakat mendukung.
0: Presiden Prabowo Subianto memantau situasi dan pelaksanaan Idul Adha di Indonesia selama berada di Perancis. PPIH Arab Saudi aktif membantu pelayanan jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya ketika melaksanakan ritual haji Jamrot Aqobah. Penyembelihan sapi jumbo berukuran 1,1 ton bantuan presiden menjadi tontonan warga Kecamatan Mantup, Lamongan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 27 Mei 2026 bersama saya Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto memantau situasi dan pelaksanaan Idul Adha di Indonesia selama berada di Perancis. Berikut Sugandi Avandi melaporkan.
3: Ya kan tahun lalu di sini, ya tahun ini kebetulan bertepatan juga dengan kunjungan kenegaraan, ya, state visit, ya. Artinya kita kan bisa di mana saja.
1: Dan Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari Sipral.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melaksanakan salat dan merayakan Idul Adha bersama warga negara Indonesia di Wisma KBRI di Paris, Prancis. Menteri Agama Republik Indonesia yang juga Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Nasaruddin Umar mengatakan, kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Prancis dalam rangka tugas negara yang tidak dapat ditinggalkan. Kendati demikian, Presiden Prabowo memantau langsung situasi Idul Adha di Indonesia. Penjelasan Profesor Nasaruddin Umar disampaikan usai sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal Jakarta pagi tadi.
1: Presiden itu menjalankan tugas kenegaraan di luar negeri di Paris, ya, dan kami juga mendapatkan laporan di sana juga sudah dipersiapkan, ya. Beliau akan sholat di mana, ya, saya yakin persis. Insya Allah KBRI juga sudah mempersiapkan. Dan Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari Istiqlal. Buktinya kami juga komunikasi dengan Mensesnek dan sebagainya di situ semuanya.
4: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan Presiden Prabowo merayakan Idul Adha di Prancis karena bertepatan dengan kunjungan kenegaraan yang sudah direncanakan sejak lama. Selama ini hubungan Indonesia dan Prancis berlangsung dengan baik.
3: Ya kan tahun lalu di sini, ya tahun ini kebetulan bertepatan juga dengan kunjungan kenegaraan, ya, state visit, ya. Artinya kita kan bisa di mana saja, tidak harus selalu di sini, dan Presiden melaksanakan sholat Idul Adha di Prancis. Saya kira karena memang hubungan kita sedang baik, dan saya kira hubungan yang saling menguntungkan, hubungan yang sangat bagus di berbagai bidang, strategic partnership kita dengan negara-negara, semua negara, ya.
4: Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dalam keterangan tertulis mengatakan, kunjungan Presiden Prabowo atas undangan dari Presiden Prancis Emmanuel Macron, bahkan undangan tersebut sejak setahun lalu dan baru terrealisasi saat ini. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, PPIH Arab Saudi aktif membantu pelayanan jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya ketika melaksanakan ritual haji Jamrot Aqobah. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
6: Nah, saat ini pendengar, saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya para petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memberikan pelayanan terbaik kepada para jamaah haji Indonesia saat pelaksanaan menuju jumroh Aqabah di Jamarat maupun pasca jumroh Aqabah. Petugas haji membantu memberikan pelayanan dan membantu jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya. Petugas haji Arab Saudi yang bernama Mutia Rizal mengungkapkan bahwasanya dirinya langsung membantu jemaah haji yang terpisah dari rombongannya dan dirinya langsung mengecek identitas jemaah tersebut dan ketika terdata langsung menghubungi langsung kepada rombongannya untuk dijemput. Dan tadi salah satu jemaah, tiga orang jemaah haji misalnya di Hotel 420 di daerah kawasan Raudhah Syisha, padahal dia sampai di Hotel 420 di sektor 420 dan padahal sebelumnya dia merupakan jemaah haji yang berasal dari Hotel 221 di sektor 2. Namun Mutia aktif memberikan bantuan kepada para jemaah haji tersebut sehingga ketua rombongan ikut menjemputnya ketiga jemaah haji tersebut. Dan banyak juga beberapa hal misalnya di ketika saat pelaksanaan perjalanan di terowongan Mina banyak terlihat para petugas haji ikut aktif membantu dan menolong langsung para jemaah haji Indonesia yang ketika itu mungkin kelelahan ataupun capai dalam perjalanan sehingga banyak yang dibantu oleh pihak petugas. Berikut keterangan daripada Mutiara, salah satu petugas haji ketika memberikan pelayanan kepada jemaah haji Indonesia.
7: Tentang misalnya kronologis misalnya dari Jamarat tadi, perjalanan itu kan cukup panjang ya, hampir sekitar 6 kilo sampai 7 kilo gitu. Dalam situasi seperti tadi, mana bisa ceritakan nggak gambaran tentang tadi perjalanan Jamarat tadi, Aqabah?
8: Betul-betul, tadi itu perjalanan kita dari Mina menuju Jamarat itu cukup panjang dan saya sendiri membawa perbekalan yang lumayan cukup berat ya. Saya membawa ransel yang cukup berat dan sepanjang jalan alhamdulillah lancar. Setelah pelemparan jumroh itu di jalan keluarnya itu banyak jamaah yang tersesat karena terpisah dari rombongannya yang lain gitu kan. Jadi alhamdulillahnya bertemu sama kita sebagai petugas, kita bantu untuk mengarahkan untuk jalan keluarnya. Dan kemudian kami ingin melakukan tawaf ifadah ya. Di jalan juga kami bertemu dengan ibu-ibu dari rombongan BTH 11, ada 3 orang ibu-ibu. Itu juga tersesat, kami sedang beristirahat di Hotel 420 itu kami bantu, kami scan melalui aplikasi petugas haji dan alhamdulillah kita sampaikan langsung ke grup kita sebagai petugas haji, itu mereka langsung merespon dengan cepat. Alhamdulillah ketua kloter atau karomnya langsung menghubungi jemaah tersebut dan insya Allah akan dijemput di hotel ini.
6: Artinya memang pendengar dapat kami gambarkan tadi, saya juga menyusuri dari kawasan Mina menuju ke start di terowongan Mina di menuju ke Aqabah Jamarat di Jamarat dan untuk melempar jumroh di jumroh Aqabah dan perjalanan sampai ke daerah Raudhah di Syisha di 420 itu sekitar 6,5 sampai 7 km. Jadi kita bisa menggambarkan di situ perjalanan dari tenda Mina hingga ke Raudhah itu rata-rata kalau misalnya jemaah haji yang menuju ke sini sekitar 6,5 sampai 7 km dan dapat kami gambarkan bahwasanya ibadah haji adalah selain ibadah ruhsyah juga ibadah fisik karena tapak tilas perjuangan Rasulullah dalam ibadah haji itulah selain ibadah ruhsyah ibadah fisik juga karena itu mengikuti jejak Rasulullah adalah suatu hal yang penting dan sunahnya adalah suatu yang harus kita ikuti. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifuddin Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Masjid Agung Al-Azhar melaksanakan penyembelihan hewan kurban sebanyak 9 ekor sapi dan 42 ekor kambing yang akan disalurkan ke sejumlah daerah dan luar negeri. Laporannya disampaikan Yorike Fitri.
9: Insya Allah di Masjid Agung Al-Azhar kami sudah punya SOP, standar operasional untuk bagaimana penyembelihan.
10: Pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah yang berlangsung di lapangan Masjid Agung Al-Azhar Kebayoran Baru Jakarta Selatan pagi tadi berjalan dengan lancar, serta dihadiri ribuan masyarakat dan sejumlah pejabat, diantaranya Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala bersama keluarga, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Birokrasi Rini Widianti, serta mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimli Asidiki dengan Khotib Din Samsudin. Dari pantauan RRI, sholat dimulai pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kepala Kantor Masjid Agung Al-Azhar, Tatang Komara, menyebutkan panitia hewan kurban Masjid Agung Al-Azhar tahun ini akan melakukan penyembelihan hewan kurban yaitu sebanyak 9 ekor sapi dan 42 ekor kambing, termasuk sapi dari keluarga Yusuf Kala. Sementara untuk hari kedua atau Kamis esok, panitia juga akan melakukan penyembelihan sebanyak 3 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Sementara itu sebanyak 15 orang petugas jagal dan tim dari Al-Azhar yang akan melakukan penyembelihan hewan kurban tersebut. Sementara untuk internal Masjid Agung Al-Azhar menurut Tatang, sebanyak 144 ekor kambing dan sapi telah dilakukan penyembelihan dan akan disalurkan kepada karyawan di lingkungan Masjid Agung Al-Azhar. Sementara panitia juga akan menyalurkan daging kurban tersebut ke sejumlah daerah di tanah air dan luar negeri serta Palestina.
11: Pengkurban, jadi hari pertama ini kita potong 9 ekor. Terberat 1 ton nih ada di sana sapinya, dan yang terendah adalah 350 kilo. Di situ ada 9 ekor, salah satu dititipi oleh keluarga besar di Pak Yusuf Kala yang warna coklat gitu ya. Nah, kambingnya hari ini akan potong kita 42 ekor hari ini kambingnya. Dan besok hari kita akan potong kembali, itu kita kerjasama dengan HIPMI Syariah DKI. Itu akan motong 3 ekor sapi dan 1 ekor kambing besok. Jadi kita totalnya berarti ada 14 plus kambingnya ada 43.
10: Sementara Rahmat selaku koordinator tim jagal dari Batu Sari menyebutkan ada 15 orang petugas jagal yang sudah memiliki sertifikasi serta melakukan pemotongan hewan kurban di Masjid Agung Al-Azhar, karena menurutnya pihaknya sudah bekerja sama cukup lama dengan pihak Al-Azhar dan ia akan memberikan hasil yang terbaik karena daging kurban ini akan disalurkan kepada mereka yang berhak.
12: Alhamdulillah sih secara teknis sudah, karena tim jagal sudah terbiasa juga ya. Yang pertama, yang kedua juga di sini SOP-nya juga sudah bagus segala macam. Jadi kita tinggal ngikutin aja, sudah berjalan dengan bagus. Ya, mungkin kita secara SOP dari tim kita juga kita memotong dengan profesional tentunya, dan juga ya bekerja dengan semaksimal mungkin dan sebaik mungkin lah intinya. Memberi yang terbaik untuk Al-Azhar yang sudah rekanan lumayan lama ini.
10: Sementara itu dalam khutbahnya, Din Samsudin menegaskan bahwa Idul Adha memiliki keterkaitan erat dengan ibadah haji sebagai bentuk pemenuhan panggilan ilahi. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini menegaskan jutaan umat Islam rela menunggu bertahun-tahun demi bisa berangkat ke tanah suci, dan hal itu membuktikan adanya keimanan hakiki dan keislaman sejati. Ditambahkan Din, budaya ketaatan tersebut harus menjadi orientasi kehidupan beragama umat Islam di Indonesia. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penyembelihan sapi jumbo berukuran 1,1 ton bantuan presiden jadi tontonan warga Kecamatan Mantup, Lamongan. Laporannya disampaikan Farin Regi dari RRI Surabaya.
13: Ratusan warga Dusun Pulut, Desa Mojosari, Kecamatan Mantup, Lamongan, memadati lokasi penyembelihan hewan kurban bantuan Presiden Prabowo pagi tadi. Mereka rela berdesakan demi menyaksikan langsung sapi kurban berukuran jumbo bernama Satria yang memiliki bobot mencapai 1,1 ton. Sebelum proses penyembelihan, Bupati Lamongan Yododada Pendi menyerahkan sapi bantuan kurban secara simbolis kepada panitia kurban setempat. Ia menyampaikan bantuan sapi diharapkan membawa manfaat dan keberkahan bagi masyarakat desa sekaligus membantu pemenuhan kebutuhan gizi warga. Proses merobohkan sapi Satria tidak berjalan mudah. Puluhan warga bersama juru sembelih tampak kesulitan mengendalikan tenaga sapi berukuran jumbo tersebut. Bahkan seorang warga sempat tersungkur saat membantu proses perpuan sapi.
2: Sekaligus, selain saya menyampaikan sapi yang diberikan oleh Pak Presiden Prabowo, kami juga menitipkan kepada masyarakat program-program Pak Prabowo, khususnya dalam rangka untuk pemenuhan visi masyarakat, MPG, cek kesehatan gratis, kooperasi desa merah putih, supaya semua masyarakat mendukung karena ini adalah dimaksudkan untuk apa, kekuatan ekonomi dan kesehatan masyarakat di desa masing-masing di seluruh Indonesia. Jadi mudah-mudahan pemilihan desa Belut ini akan memberikan manfaat yang besar pada seluruh masyarakat di
13: Indonesia. Kemudian Zahra, warga setempat, kagum dengan kehadiran sapi jumbo tersebut. Ia bersama teman-temannya datang dari dusun sebelah untuk melihat besarnya sapi satria.
14: Sapi Pak Presiden.
15: Penasaran ya?
14: Iya.
15: Besar nggak ukurannya tadi?
14: Besar banget.
13: Daging kurban dari sapi selanjutnya akan didistribusikan kepada masyarakat di Desa Mososari dan wilayah sekitar Kecamatan Wantup. Momentum penyembelihan sapi bantuan Presiden juga dimanfaatkan Pemkab Lamongan untuk mensosialisasikan berbagai program strategis nasional, salah satunya program MPG. Farin Reki melaporkan.
0: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menggelar silaturahmi Idul Adha di Istana Isen Mulang, Palangkaraya pada Rabu pagi. Selain itu, Gubernur juga membagikan 500 ekor sapi kurban untuk masjid dan juga masyarakat dan juga komunitas keagamaan di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
16: Sukamara, Lamandau, Pangkalambung, Kuala Pembuang, Sampit, Kasongan, sama Palangkaraya.
17: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menggelar open house Hari Raya Idul Adha di Istana Isen Mulang, Palangkaraya pada Rabu pagi. Kegiatan tersebut sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah dalam mempererat silaturahmi. Dalam kegiatan open house, masyarakat tampak antusias hadir untuk bersilaturahmi bersama gubernur dan jajaran pemerintah daerah. Selain itu, orang nomor satu di Bumi Tambun Bunga ini juga membagikan 500 ekor sapi kepada masjid, perkumpulan warga, dan juga pemerintah daerah di Kalimantan Tengah. Sebanyak 500 sapi kurban tersebut didatangkan dari pedagang hewan di Kabupaten Kota Waringin Timur. Pembagian sapi kurban diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat penerima, terutama dalam memenuhi kebutuhan daging kurban saat Idul Adha. Salah seorang pemilik peternakan di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kul Amri Daeng Beta, mengungkapkan bahwa total sapi yang disiapkan mencapai sekitar 700 hingga 800 ekor. Dari jumlah tersebut, 500 ekor diantaranya merupakan pesanan dari Gubernur Kalimantan Tengah. Ratusan sapi tersebut disalurkan ke berbagai wilayah di Kalimantan Tengah sebagai bagian dari program bantuan hewan kurban. Sejumlah daerah yang menjadi tujuan distribusi antara lain Sukamara, Lamandau, Pangkalanbun, Kuala Pembuang, Kasongan, hingga Palangkaraya.
16: 500.000 sampai 1 juta lah. Dari sekarang, karena ya Alhamdulillah tahun ini ada peningkatan lah. 270, kalau tahun ini sekitar 500-an. Di Kotingan aja baru dibagi ke daerah lain. Ada, Palangka, Pangkalanbun ada. Cuma kita ngirim tambahan-tambahan aja dari Sampit ini. Nah, seluruh kabupaten ada. Ada cuma ada juga yang dari Kotim ini dibagi ke sana. Sukamara, Lamandau, Pangkalanbun, Kuala Pembuang, Sampit, Kasongan, sama Palangkaraya.
17: Sementara itu, salah seorang warga Kota Palangkaraya yang menerima langsung daging sapi pemberian Gubernur Kalimantan Tengah, yakni Sucipto, mengucapkan rasa syukur dan terima kasih atas bantuan hewan kurban yang diberikan pada momen Idul Adha tahun ini. Bantuan tersebut dinilai sangat membantu masyarakat serta menjadi bentuk kepedulian pemerintah kepada warga.
18: Dan masyarakat Kalimantan Tengah, saya juga merasa sebagai masyarakat sangat terbantu, Pak Gang, karena kita tidak semua orang mampu membeli daging itu, tidak mampu membeli hewan seperti itu. Nah, dengan dibantunya oleh orang-orang penting seperti ini, orang-orang artinya mampulah.
17: Pedagang memastikan seluruh sapi yang didatangkan telah melalui proses karantina selama 20 hari di daerah asal guna menjamin kesehatan hewan sebelum didistribusikan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Dalam momentum Hari Raya Idul Adha, Wakil Bupati Jember Joko Susanto mengajak masyarakat untuk meneladani Nabi Ibrahim. Gia Debora dari RRI Jember melaporkan.
19: Dalam momentum Idul Adha 1447 Hijriah, Wakil Bupati Jember Joko Susanto mengajak masyarakat untuk meneladani ketakwaan dan keikhlasan Nabi Ibrahim alaihissalam. Menurutnya, nilai pengorbanan dan ketaatan yang diajarkan Nabi Ibrahim harus menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari demi membangun Kabupaten Jember yang penuh keberkahan.
20: Ya, semoga keteladanan yang diberikan oleh Nabi Ibrahim bisa kita teladani dalam kehidupan ini, dan semoga dia kembali. Semua tadi tidak ada kata lain selain berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira Ibu. Jadi mari saya mengajak masyarakat Jember, mari kita teladani apa yang sudah diajarkan oleh Nabi Ibrahim semata-mata untuk membangun Jember berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sajalah saya kira.
19: Sementara itu, Sekretaris Umum Pengurus Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember, Solikul Hadi, menyampaikan bahwa pada Idul Adha tahun ini, panitia menerima hewan kurban berupa 6 ekor sapi dan 25 ekor kambing. Hewan kurban tersebut berasal dari berbagai pihak.
21: Alhamdulillah, untuk tahun ini ada sapi dan 25 ekor kambing. Oleh panitia, mulai dari Gubernur Jawa Timur, Bupati Jember, Wakil Bupati Jember, kemudian Bank Jatim Jember, dan beberapa dari masyarakat sekitar. Pendistribusian ini yang jelas kita pertama adalah melakukan penyembelihan, kemudian melakukan packing, kemudian distribusi, kita mengutamakan tempat yang ada di sekitar. Selain itu, kepada para pengabdi Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember, dan yang kita lakukan juga pendistribusian di salah satu wilayah pelosok di Kabupaten Jember, yakni di daerah wilayah Sukowono ke atas.
19: Gede Bora, RRI Jember, melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, momentum libur Idul Adha dimanfaatkan warga untuk menghabiskan waktu bersama keluarga di pusat perbelanjaan. Salah satunya terlihat di Margo City Depok, Jawa Barat, yang dipadati pengunjung sejak pagi hingga malam hari. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Alfred Tutar.
22: Suasana ramai terlihat di berbagai area Margo City Depok pada momentum libur Idul Adha 1447 Hijriah Selasa siang. Pengunjung terlihat memadati tenda makanan dan minuman, pusat perbelanjaan pakaian, hingga area main atrium mall. Pantauan RRI, antrian terlihat di sejumlah tenan kuliner pada siang hingga sore hari. Sementara di area atrium utama, pengunjung silih berganti mendatangi event Star Wars X Miniso yang menghadirkan dekorasi tematik, merchandise, dan spot foto. Petugas informasi Margo City Talita Anindia mengatakan peningkatan pengunjung sudah terlihat sejak awal operasional mal dibuka. Menurutnya, tenda makanan dan minuman menjadi lokasi yang paling banyak dicari pengunjung selama momentum libur panjang Idul Adha.
23: Pengunjung hari ini ramai dibanding hari-hari biasa.
24: Iya, soalnya kan ini jual juga ya, jadi mungkin banyak yang main.
23: Dari jam berapa mulai ramai? Dari pengunjung dari tadi rata-rata nanya tentang apa mbak biasanya? Tenan apa yang paling banyak dicari?
24: F&B paling.
23: Makanan.
24: Ya, soal makan.
22: Selain berburu kuliner, pengunjung juga memadati area bazar Star Wars X Miniso yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang. Event tersebut ramai dikunjungi keluarga dan anak muda untuk melihat merchandise hingga berfoto. Salah seorang pengunjung, Fai, mengaku datang ke Margo City bersama adiknya untuk mencari kuliner dan menghabiskan waktu libur. Menurutnya, dekorasi event Star Wars cukup menarik perhatian pengunjung.
25: Masih normal ya? Masih normal kalau memang hari weekdays, kalau yang non-libur ya?
23: Ada tenan tertentu nggak yang lagi diincar?
25: Tenan tertentu. Kebetulan sini lagi ini sih, lagi nyari kulineran.
23: Oh, berarti datang buat healing atau ngadep?
25: Buat kuliner aja.
23: Oh, kuliner. Ya, apa yang dicari di ini, apa tenan Star Wars ini?
25: Sebenarnya saya juga kurang tahu nih Star Wars.
23: Oh,
25: jadi
23: tahu.
25: Cuma keliling-keliling aja.
23: Tapi kenapa datang ke tenan? Menarik nggak menurut Mas?
1: Jujur ini menarik sih.
22: Sementara itu pengunjung lainnya, dia mengatakan dirinya datang bersama keluarga untuk mencari promo sekaligus bersantai selama libur panjang Idul Adha. Menurutnya, pusat perbelanjaan menjadi pilihan karena lebih nyaman untuk keluarga.
3: Kalau liburan pasti ya, pasti lebih besar. Karena dari yang, apa sih, kayak cuma lihat-lihat, tiba-tiba beli.
1: Kenapa milih ke mall dibanding wisata lain?
3: Ibu saya.
1: Kenapa?
3: Kalau ibu saya kalau wisata alam agak susah jalannya mas, kalau di ya kalau di mall ya, kalau di mall enaknya adem sama banyak tempat buat duduk kan.
22: Hingga sore hari, arus pengunjung masih terus berdatangan ke kawasan Margo City Depok. Mayoritas pengunjung datang bersama keluarga untuk berbelanja kuliner hingga menikmati suasana libur panjang Idul Adha. Dari Depok, Jawa Barat, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Kuba meminta bantuan internasional di tengah meningkatnya tekanan dari Amerika Serikat terhadap negara tersebut. Permintaan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Kuba, Bruno Rodriguez Paprilia, dalam sidang Dewan Keamanan PBB pada Selasa 26 Mei 2026. Rodriguez menyerukan solidaritas internasional mencegah bencana kemanusiaan di Kuba yang menurutnya tengah menghadapi blokade energi dari Amerika Serikat. Ia menilai kondisi ekonomi negaranya semakin memburuk akibat tekanan politik dan ekonomi dari Washington. Kita beralih ke informasi olahraga. Selandia Baru akan berlaga di Piala Dunia FIFA untuk ketiga kalinya dalam sejarah mereka. Setelah perjalanan pertama yang sulit pada Spanyol 1982, petualangan All White Sam hampir tiga dekade kemudian berakhir jauh lebih positif. Setelah melaju mulus melalui babak kualifikasi untuk mengamankan jatah langsung pertama dalam sejarah OFC, Selandia Baru bertekad tampil mengesankan di Amerika Utara. Bagaimana ketangguhan dari wilayah Oceania itu? Mari kita simak bersama bedah tim RRI.
4: Ada tim yang mau menangkan satu pertandingan pun tapi pulang dari Piala Dunia tanpa terkalahkan. Itulah Selandia Baru. Dalam bedah tim sepak bola Pro 3 RRI kali ini bersama Indra Perjantara dan Tomohaki. Ya, negara kecil dari Oceania ini kembali ke Piala Dunia FIFA 2026 untuk ketiga kalinya dalam sejarah. Perjuangan mereka sangat luar biasa karena harus menjalani perjalanan ekstrim. 4 laga tandang dalam 13 hari melintasi Fiji, Indonesia hingga Australia sampai akhirnya All Whites berhasil lolos ke Piala Dunia. Kisah terbesar Selandia Baru datang di Afrika Selatan 2010. Tidak ada yang menjagokan mereka, tapi yang terjadi justru luar biasa. Dalam 3 laga penyisihan grup, mereka berhasil mencuri 1 poin atas lawan-lawannya, yakni Italia, Slovakia, dan Paraguay. Hasil akhirnya, Selandia Baru tersingkir tanpa kalah satu pertandingan pun, bahkan finish di atas Italia di klasemen grup. Nah kini All Whites kembali dipimpin pelatih Darren Bazley. Mereka tampil dominan di kualifikasi, total 5 kemenangan dari 5 pertandingan. Sekarang target mereka lebih besar, bukan hanya sekedar tampil, tetapi meraih kemenangan pertama dan lolos ke fase gugur. Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pendapat di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
0: Masih dengan informasi olahraga, beberapa klub Super League melakukan pergantian pelatih untuk musim 2026-2027. Sejauh ini sudah ada 6 klub yang berpisah dengan pelatih kepala di akhir musim 2025-2026. Menariknya, 3 diantaranya merupakan tim papan atas. Itu Persib Bandung, Borneo FC, dan Persija Jakarta. Persija Jakarta sendiri resmi berpisah dengan Mauricio Souza setelah klub memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak juru taktik asal Brazil tersebut yang tuntas di penghujung BRI Super League 2025-2026. Keputusan itu ditempuh setelah Souza gagal mencapai targetnya yang disepakati di dalam kontrak kedua pihak. Persija untuk juga mengumumkan berakhirnya hubungan kerja mereka dengan jajaran staf kepelatihan Souza. Prapanca juga memastikan pihaknya sudah menjalin komunikasi dengan calon pengganti Souza yang akan segera ditentukan dalam waktu dekat. Beberapa nama pelatih ternama seperti Shin Tae-yong disebut menjadi pilihan untuk melatih klub sepak bola ibu kota. Pengamat sepak bola Bung Daniel Siahaan menilai mendatangkan Shin Tae-yong ke Persija akan menjadi tantangan tersendiri.
5: Di Marcel Sousa memang kita lihat ya ataupun dinilai manajemen gagal mengangkat Persija menjadi juara, apalagi tahun depan ulang tahun ke-500 Jakarta. Tentu DKI ingin hadiah yang terbaik yaitu juara, dan untuk menjadi juara mereka tentu butuh pelatih atau pemain pun yang berkualitas. Yang saat ini saya dengar Shin Tae-yong yang salah satu incaran mereka, tetapi kalau kita lihat dari transfer market ketika menangani tim nasional, dia menerima gaji dalam satu bulan 1,9 M. Apakah Persija mampu membayar seperti itu? Ya kita lihat nanti ya, sejauh mana.
0: Persija menutup musim di posisi ketiga klasemen akhir dengan koleksi 71 poin yang merupakan perolehan poin tertinggi bagi klub tersebut dalam satu dasawarsa terakhir sejak kompetisi kasta tertinggi di Indonesia menggunakan format satu wilayah.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat tadi, Anda sudah dengarkan juga ikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Pendengar, sekarang kembali ke program 1 RRI Padang, tepat pukul 19.34 waktu Indonesia Barat. Sama-sama kita dengarkan terlebih dahulu seruan azan Isya untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Allah.

ayat 2 sampai dengan 4. Allah bersabda, apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja untuk mengatakan kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Ataukah orang-orang yang mengerjakan kejahatan itu mengira bahwa mereka akan luput dari azab kami? Amatlah buruk apa yang mereka tetapkan. Menurut Syekh Abdurrahman As-Sa'di, Allah memberitakan tentang kesempurnaan hikmahnya, bahwa hikmah Allah tidak menghendaki bahwa setiap orang yang berkata sesungguhnya dia beriman, dia mengaku bahwa dirinya memiliki keimanan, lantas dibiarkan dalam keadaan selamat dari fitrah dan cobaan. Kemudian keimanannya tidak diganggu oleh apapun saja. Kalau demikian halnya, tentu tidak dapat dibedakan orang yang jujur dan orang yang dusta, orang yang benar dan orang yang salah. Akan tetapi, telah berlaku ketetapan Allah bagi umat-umat terdahulu dan sekarang untuk menguji mereka dengan kelapangan dan kesempitan, dengan kesulitan dan kemudahan, dengan rasa suka dan duka, dengan kekayaan dan kemiskinan, dan terkadang dihinakan oleh musuh-musuh mereka dengan ucapan dan perbuatan, dan sebagainya dari berbagai macam fitnah dan juga ujian, yang semuanya itu kembali kepada fitnah syubhat yang merusak akidah dan fitnah syahwat yang merusak keinginan untuk beramal. Barang siapa yang tetap dalam keimanan dan tidak goyah ketika datang fitnah syubhat, bahkan dia menolaknya dengan al-haq atau kebenaran yang ada pada dirinya, atau ketika datang fitnah syahwat yang membawa kepada maksiat dan juga dosa, atau memalingkannya dari apa yang diperintahkan Allah dan juga Rasul-Nya, ia berjalan sesuai dengan tuntutan iman dan berusaha melawan nafsunya. Hal ini semua menunjukkan akan kejujuran dan juga kebenaran imannya.

0: Ih, kamu udah mandi apa belum sih? Kok kucel gitu?
1: Hah? Apanya yang kucel sih?
0: Itu rambutnya kusut, terus keriting, mukanya juga kusam.
1: Emang begini. Ih, kamu untung ngomongnya sama aku ya. Kalau orang lain yang denger ini, udah rasis namanya. Ada undang-undangnya juga loh.
2: Oh no.
0: Hah? Masa sih?
1: Iya, gimana pun keadaannya, kita harus saling menghargai. Yang kamu komentari kan juga ciptaan Tuhan.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Kompas Info. Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, kilas info tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pendengar, total hewan kurban di Kota Padang yang disembelih pada pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah diperkirakan mencapai 9.000 ekor lebih. Sekretaris Daerah Kota Padang, Raju Minropa kepada RRI di Padang pagi tadi mengatakan, pada tahun ini ada 1 ekor sapi simental berbobot sekitar 1 ton lebih bantuan Presiden Republik Indonesia. Kemudian 5 ekor kerbau, 8.389 ekor sapi, dan 1.275 ekor kambing yang disembelih. Selain itu, Raju juga menyampaikan ada hewan kurban dari aparatur sipil negara ASN Pemko Padang sebanyak 42 ekor sapi. Selanjutnya juga berasal dari pegawai perusahaan daerah air minum Kota Padang sebanyak 55 ekor sapi dan 30 ekor kambing. Dengan demikian, total keseluruhan hewan kurban yang disembelih di Kota Padang pada tahun ini mencapai 9.000 ekor lebih. Raju menyampaikan berkurban untuk menanamkan keikhlasan dan menumbuhkan rasa kepedulian terhadap sesama. Semangat berkurban harus selalu dijaga sehingga semakin banyak setiap tahun peserta kurban. Pendengar dimanapun Anda berada, selengkapnya Anda dapat baca melalui situs resmi kami di rri.co.id atau bisa juga melalui aplikasi RRI News. Pendengar dimanapun Anda berada, sekian kilas info tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan bergabung bersama dengan Programa 1 RRI Jakarta untuk sama-sama kita dengarkan, juga ikuti program Ruang Rindu Berjaringan Nasional Spesial Idul Adha.

0: Saudara pendengar, Idul Adha mengingatkan kita pada karya terbaik lahir dari yang tulus, dari hati yang tulus maksudnya, dan penuh pengorbanan. Rindu pada suasana takbir dan kebersamaan Idul Adha selalu menemukan tempatnya lewat lantunan lagu-lagu religi. Karena itu kami hadirkan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, spesial Idul Adha.
1: Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Bila hati kian bersih, pikiran pun akan jernih. Semangat hidup nan gigih, prestasi mudah diraih. Namun bila hati keruh, batin selalu gemuruh. Seakan dikejar musuh dengan Allah kian jauh. Selamat malam, saya Ita Purnama Sari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu Perjaringan Nasional di seluruh Indonesia, spesial Idul Adha.
0: Baik, mantap. Jadi kalau kita dengerin kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi,
1: salah satu lagu favorit aku ini mas.
0: Gitu ya?
1: Iya, setiap Ramadan selalu diputar dan didengerin.
0: Oh,
1: sampai meresap ke dalam
0: sampai
1: hati.
0: Dan ini lagu yang dipopulerkan oleh bintang tamu kita malam hari ini, yang sukses melejit namanya sejak era 90-an.
1: Dan di momen Idul Adha ini pas dengan genre musik mereka, kami hadirkan bintang tamu spesial di Ruang Rindu malam ini.
0: Spesial Idul Adha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Anda semua. Malam ini tanggal 27 Mei 2026 kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia.
1: Betul.
0: Termasuk studio produksi dan stasiun relenya. Halo juga yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co. Di mana tadi?
1: Ini loh mas.
0: www.rri.co.id benar streamingnya ya. Dan mobile application di RRI Digital. Dan kita juga ditayangkan di YouTube RRI Jakarta.
1: Udah gak sabar nih mas.
0: Langsung gak sabar
1: aja
0: dong.
1: Kita ngobrol dengan bintang tamu kita, Nasyid Snada.
0: Ya, oke.
1: Ada Kang Teddy Snada dan Mas Erwin Snada. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wah, jumpa lagi kita lewat udara ya. Wah, ini pokoknya Nasyid legend ini bener. Dapat salam dari Kang Dwiki ya.
2: Salam balik.
1: Iya.
0: Gimana kabarnya akang-akang berdua ini hari ini?
1: Di momen spesial Idul Adha apa yang?
2: Baik, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Ih, seru ya.
1: Pada kurban di mana ini?
2: Saya di kantor.
1: Wes.
2: Tapi nanti hari Jumat.
0: Oh, hari Jumat, baru hari Jumat.
1: Mantap.
0: Ya.
1: Iya.
0: Kang Teddy di Bandung ya, Kang?
1: Iya, Kang Teddy domisili di Bandung.
0: Oke, baik.
1: Kang Teddy suaranya bisa agak kencengan dikit, Kang.
0: Kang Teddy malah di mute kayaknya.
1: Jangan
0: di mute, Kang. Kang Teddy enggak ada suaranya.
1: Halo.
0: Oh, itu di mute Kang Teddy. Halo, Kang.
1: Kang Teddy enggak ada suaranya.
0: Kang Teddy suaranya di mute kayaknya.
1: Enggak di mute.
0: Oh, enggak di mute.
1: Tapi kenapa kok?
0: Kenapa kok?
1: Cuman Bang Erwin aja yang ada suaranya.
0: Nah, lo. Tadi sempat ada suaranya Kang Teddy. Tapi kalau ngeliat di sininya, nah itu masih merah Kang Teddy.
1: Iya, itunya masih mute.
0: Eh, dari siapa yang coba?
2: Saya juga nggak denger sih.
0: Iya, audionya Kang Teddy. Yaudah,
1: tapi
0: coba.
1: Mas Erwin dengar suara kita kan?
2: Dengar dong.
0: Ya, dengar dong. Kang Teddy. Kenapa yang Kang Teddy?
1: Malam ini Senada diwakilin oleh
0: dua orang ini ya.
1: Mas Erwin dan Kang Teddy.
0: Siap. Ya. Kalau ditanyain sekarang-sekarang ini lagi pada aktif apa sih?
1: Iya.
0: Dua personil Senada ini.
1: Oh, tunggu. Kemarin kenapa? Ramadan. Ita Purnamasari featuring Senada, kita rilis single baru
0: Tauba.
1: Iya.
0: Iya.
1: Dan seperti ini loh kita di RRI juga.
0: Iya, manggung.
1: Manggung pas kemarin pas bulan puasa.
0: Bulan puasa ya, Ruang Rindu Ramadan ya.
1: Iya, betul.
0: Oh, oke. Okay. Sama Kang Teddy juga kayaknya sempat ke Tiongkok ya.
1: Oh iya. Kami sempat ke China bareng Kang Teddy. Itu bulan November.
0: Bulan November
1: 2025.
0: Ya. Iya. Oh. Aktivitasnya sampai ke mancanegara.
1: Alhamdulillah.
0: Oke.
1: Okay. Ini ada rilisan single terbaru lagi dari Senada di tahun ini setelah Taubat, Mas Erwin.
2: Ada sih, kita ada dua. Pertama kita teman sejati.
0: Oke.
2: Senada, kita bilangnya senada reunion karena kita bareng sama Agus Sidwar. Agus itu juga salah satu
1: pendiri senada. Itu formasi pertama ya dari
2: pertama. Senada.
0: Ya. Oh iya iya iya iya.
2: Formasi pertamanya itu saya, Lukman dan Erwin. Sama kali itu senada tahun 91.
0: Tahun 91.
1: Benar-benar legend kan nasib pertama di Indonesia.
2: Iya. Nah itu satu lagi kita ada apa lagu juga judulnya Dialog Dua Hati.
0: Dialog Dua Hati.
2: Lagu keluarga tuh sebetulnya.
0: Oh, baik.
2: Dialog Dua Hati itu antara suami dan istri.
0: Yeah. Oh, iya iya iya iya iya iya.
1: Nah. Kemudian ini saya dengar juga untuk menyambut Idul Adha ada lagu yang berjudul Haji ya, Pergi Haji atau apa ya dari senada.
2: Nah, ya. Jadi lagu ada dua lagu kita yang kita rilis tahun 2006 akhir.
0: Oh, 2006, ya. 2006 akhir ya.
2: Mm-hmm. Jadi waktu kita pertama kali umroh ya, di situ kita banyak apa ide tuh untuk apa untuk bikin lagu gitu ya. Nah akhirnya Kang Teddy bikin lagu ya, lagunya sangat menyentuh, Sambut Panggilannya.
0: Sambut ya, Panggilannya, oke.
2: Okay. Jadi kita merekam apa namanya perjalanan umroh kita itu, yeah, lewat lagu, dua lagu itu.
1: Iya, yeah,
2: iya. Yeah. Nah, maka apa namanya dengan setelah itu kan April ya, saya masih ingat waktu 2006 April kita pulang umroh, bikin album ya, kita nyanyikan dan alhamdulillah Desember 2006 kita pergi haji.
0: Oke.
2: Alhamdulillah kita berangkat lagi haji. Dan disitulah apa perjalanan spiritual kedua kita dilakukan.
0: Siap.
1: Iya iya iya. Ya, ya, luar ya, biasa. Ya. Kang Teddy.
0: Kang Teddy.
1: Suaranya belum ada loh, Kang. Gak kedengeran.
0: Kenapa ya? Tadi padahal ada. Yaudah, ya udah. Nanti kita coba kita lihat. Ini ya, karena faktor ini. Apa
1: teknis,
0: ya gitu
1: faktor
0: ya?
1: Teknis.
0: Faktor teknis ya. Sebentar. Iya kan. Oke, ini sudah ada penelpon yang ikut bergabung bersama kita.
1: Dari Manado.
0: Selamat dari mana, Bu? Manado. Bang Benny Jo, selamat malam.
1: Selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Ita Purnamasari. Bang Yudi Ismail, selamat hari raya Idul Adha 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.
0: Siap. Sama-sama. Langsung dengan senada, Bang Benny Jo.
1: Langsung tersambung dengan senada ya, nasyid senada.
3: Oke, langsung ke Bang ya. Erwin ya.
1: Bang Erwin,
3: ya. Bang Erwin.
2: Waalaikumsalam.
3: Oke, kita langsung ke pertanyaan ini kan apa khusus lagu-lagu religi ya.
0: Betul.
3: Ini pertanyaan pertama, ada kan lagu baru itu antara apa ya? Mekah dan Medina. Itu menceritakan perjalanan Rasulullah atau bagaimana? Itu kan biasanya kan ada kalau Rasulullah dari apa Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kan kalau itu mungkin bercerita tentang kisah Rasulullah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tentunya. Itu pertanyaan pertama, pertanyaan kedua, apakah pernah di apa namanya apa grup band apa ini?
0: Senada.
1: Senada.
3: Nada, apakah di antara personil itu pernah terjadi miskomunikasi? Itu aja okay. Ya pertanyaannya.
0: Okay. Siap.
1: Nanti dijawab ya Bang Benny. Oke, silakan
0: salam-salam.
1: Ya.
3: Ada bilang di Kertosono, ikut Banda Aceh, Bung Imam Sampung, Ibu Farida Palu, terus ada Ibu Fatmawati, Bung Kendi Toli-Toli, ada Angkel Gaji juga, dan Pak Mali di Pekanbaru. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana kita ke Jember? Ada Pak Ahmad Abdullah.
1: Pak Ahmad Abdullah, selamat malam.
0: Pak Ahmad Abdullah, silakan.
4: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Iya. Langsung ya, dengan senada.
4: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya.
4: Ya, alhamdulillah kabarnya sehat ya.
0: Sehat, alhamdulillah.
1: Baik, selamat.
4: Mas Erwin senada.
1: Ya, silakan langsung Pak Ahmad.
0: Iya itu.
4: Apa?
0: Iya, silakan.
1: Silakan langsung.
4: Salam kenal dan salam sehat. Langsung bertanya saya ya, apakah di dalam merilis lagu ini, lagu yang berdakwah ini ya, lagu agama ini, apa saja tantangannya?
0: Tantangannya ya?
1: Tantangannya.
4: Dan juga dari langkah ke depan yang perlu dipersiapkan seperti apa supaya menuju langkah yang terbaik itu.
0: Siap.
4: Boleh salam-salam Mas Yudi?
0: Silakan.
4: Ya, salamnya untuk Bapak Mura di Jember ya. Juga ada Putra Magenda, Bang Leman, PT Dinda, semuanya deh salam hormat, salam
0: okay.
4: Sehat, dan belum kenal, salam kenal. Untuk Mas Yudi, Mbak Ita, selamat bertugas.
1: Okay.
4: Semoga Mas Yudi, Mbak Ita,
1: ya.
4: Semoga selalu bahagia bersama keluarga. Ya.
0: Terima kasih.
1: Amin, terima kasih, Pak Ahmad.
4: Terima kasih banyak. Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju ke Padang.
1: Kota Padang ada Bang Hanafi.
0: Selamat malam Bang Hanafi.
1: Udah Hanafi.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mina Aidin wa Faizin.
1: Waalaikumsalam.
5: Memori lewat lagu.
0: Siapa Hanafi? Silakan.
5: Ya, mau nanya ini ya, saya gimana Bang Nada menilai lagu coveran Mbak Ita Purnamasari yang judulnya Kaki Putih bersama Dumpis.
0: Kenapa?
1: Pak Hanafi,
5: lagunya apa, bagus enggak gitu sama Nada?
1: Oh, Taubat, lagu Taubat, iya.
0: Oke.
5: Okay. Lagu maaf, lagu Kasih Putih.
0: Kasih Putih.
1: Oh, Kasih Putih.
5: Ita Purnamasari.
0: Iya.
1: Iya, Kasih Putih bersama Rumpis. Bersama
0: okay. Rumpis. Pertanyaan lainnya? Ada ya, lagi?
5: Lainnya ini apa proses kreatif di balik lagunya Jagalah Hati?
1: Oh, proses siap. Tentang lagu Jagalah Hati. Baik.
0: Oke.
5: Okay. Nanti pengen sekali itu ingin minta saat Nada ingin request bikinin lagi tuh lagu Neo Selawat Report.
1: Oh, Neo Selawat.
0: Oke.
5: Okay. Siap. Pengen ditambahkan bahasa Korea gitu.
0: Oke. Okay.
5: Selawatnya.
1: Siap.
0: Siap. Terima kasih Pak Hanafi.
5: Salam buat ini Bang Tito di Padang, buat Niken di Tamping, Bu Nancy di Veteran, buat semua Bu RRI di Padang, itu aja. Kak Ita, Bang Yudit, Bang Nada, terima kasih. Saya nanti di Padang, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Pak Hanafi,
0: kita kasih. Menuju ke Toli-Toli. Ada Bang Albert.
1: Ada Bang Albert. Selamat malam Bang Albert di Toli-Toli.
0: Bang Albert.
1: Selamat malam, Mbak.
0: Bang Albert.
6: Halo, testing.
0: Ah, udah ada suaranya Kang Teddy.
1: Kang Teddy. Nah.
0: Oh, oke. Okay. Coba kita angkat yang telepon dari WhatsApp ya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, dengan siapa ini?
7: Selamat malam. Assalamualaikum. Saya Ahmad Irwan di Bandung Timur.
0: Pak Ahmad Irwan, silakan. Sama-sama Bandung atuh sama
1: dengan Kang Teddy atau Mas Erwin. Silakan, Kang.
7: Iya, pasti sama-sama orang Sunda.
1: Iya.
7: Kahyangan. Kalau saya kan agrek Bandung nyincet gitu kan.
0: Apa tuh?
7: Kabupaten.
0: Siapa? Oh, kabupaten.
1: Ngerti. Silakan.
7: Selamat Hari Raya Idul Adha ya.
0: Siap.
7: Ya, di momen Idul Adha ini segera kita semua ada menyatukan persatuan dan kesatuan bangsa kita ini kan. Ya, jangan ada terpecah belah dengan adanya momen seperti sekarang. Itu harapan kita semua itu kan mungkin. Nah, di sini kembali kepada masalah tema kan sekarang Husnul Gurelidi. Nah, saya bertanya kepada pencipta lagu religi, sulit manakah menciptakan lagu religi dengan lagu yang biasa untuk umum? Nah, itu kan seperti di antaranya. Nah, makanya di sini kalau saya biasanya kan yang cepat menyentuh hati itu adalah lagu religi itu ada seperti contoh seperti Kebesaranmu, ST12.
0: Ini kita lagi sama senada, Pak.
7: Oh iya.
0: Iya.
7: Iya, maksudnya bertanya
0: itu kan. Oke. Iya,
7: memang semua juga saya senang lagu religi kan, terutama ciptaan siapapun juga. Nah, itu mungkin yang
0: saya
7: tanyakan. Terakhir saya salam buat teman-teman saya yang buat Pak Leman, ada juga Teh Dinda, ada juga yang baru saja dari itu. Kemudian RI juga salam buat di RI Sungai Liat ada Mbak Nopi, di Bandung ada Teh Talia, di Surabaya ada Mbak Presti, dan buat semuanya ajalah.
0: Terima kasih.
7: Salam salam persaudaraan, salam persatuan, selamat hari Idul Adha. Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita jawab satu persatu ya, Kang Teddy dan
1: Mas Erwin.
0: Mas Erwin. Oke, dari Bang Benijo, Mekah dan Madinah, antara Mekah dan Madinah ini cerita tentang apa sih? Ya. Tentang Rasul atau gimana
1: boleh
0: nih?
1: Boleh dijawab.
0: Silakan
1: Kang
0: dijawab.
1: Kang Teddy atau Mas Erwin.
2: Kang Teddy nih, Kang Teddy.
1: Ayo, mangga Kang Teddy. Kang Teddy, mangga.
8: Iya. Bismillah.
0: Nah, ini ada suaranya. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
8: Ceritanya Mekah dan Madinah adalah sebuah kota suci, tempat kita nanti untuk kalau kita mau umroh dan haji selalu kedua kota suci itu. Di mana kita mengingatkan bahwa awalnya panggilan haji itu adalah hikmah dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim yang diperintahkan Allah untuk memanggil kita umat manusia itu ya, jadi itu jadi teringat perjuangan Nabi Ibrahim. Nah, pas di Madinahnya kita teringat perjuangan Nabi Muhammad, yaitu Rasulullah kita yang Nabi yang terakhir. Jadi itu perjuangan, jadi ingat perjuangan keduanya itu jadinya. Jadi kita mau ke Mekah ingat Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad. Ingat ke Madinah juga teringat Nabi Muhammad.
1: Nabi Muhammad, benar.
8: Jadi itu kedua-duanya sangat-sangat masuk dalam hati gitu, gimana ya caranya ya?
0: Siap.
8: Itu lagu gitu.
0: Oke. Pertanyaan kedua, pernah ada miskom gak sih di antara personil-personil senada ini?
1: Senada.
8: Banyak.
1: Tanya aja. Pastinya ya.
2: Tapi gini ya, satu hal yang menarik kita ya manusiawi ya kalau ada apa namanya perselisihan gitu ya.
1: Iya, pasti.
2: Cuma kita setiap dalam kutip protes atau apa kritik gitu ya. Itu kami melihatnya sebagai sebuah niat baik mereka untuk memperbaiki apapun tentang senada. Jadi itu kita dengan hati terbuka kita welcome. Karena kita tahu sama-sama di mindset kita gitu ya. Kalau ada jangan gini, kita paling itu kalau bikin lagu dan aransemennya seperti apa. Nah, itu sering tuh. Nah, kalau begini kata-katanya kadang-kadang bisa diterima oleh audiens enggak? Oh, kalau kayak gini mah biasa dipakai sama audiens. Nah, itu tuh biasa gitu.
1: Iya, iya, selisih pendapat tuh biasa.
2: Biasa kita diskusikan gitu. Tuh. Tapi apapun yang jadi masukan dari senada, ya misalnya lagunya lagu Wang Teddy nih gitu ya, terus saya kasih masukan, nah itu semuanya punya mindset yang sama, bahwa masukan itu adalah dalam rangka memperbaiki lagu atau syair atau apapun yang senada buat gitu. Karena ujung-ujungnya kan buat kita juga, bukan untuk lagunya Kang Teddy, bukan untuk Wang Teddy, tapi untuk senada gitu. Jadi kebaikan untuk senada. Itu sih yang kita biasa terjadi.
0: Dari Pak Ahmad di Jember, tantangan apa yang pernah dihadapi senada?
1: Waduh, tantangan. Mungkin dalam manggung,
0: banyak ya.
1: Dalam rekaman atau dalam hal lain.
8: Pernah mau dilaporkan polisi.
1: Loh, oh gitu, kenapa? Gimana ceritanya?
8: Iya, ada yang ini persoalan lagu ya, Wing ya.
1: Iya, gimana?
8: Sebetulnya kan salawat itu domain umum. Salawat itu domain umum. Ya. Itu tidak ada yang harus menghat salawat. Salawat itu milik umat Islam semuanya. Mau itu dalam versi bahasa apapun gitu ya. Tetapi kami pernah mengalami dituntut untuk mengakui bahwa itu adalah hasil karya orang lain.
0: Oke. Okay.
8: Ya itu jadi kita mau dilaporkan ke polisi, tapi polisi juga menolak laporan itu kan. Tidak bisa ini salawat adalah domain umum, domain publik seluruh
1: dunia. Ini yang neo salawat bukan Kang?
8: Iya betul.
1: Oh, ini kan sempat viral kemarin di TikTok ya. Untuk bahasa Cinanya, bahasa China ya.
2: Mandarin.
1: Bahasa Mandarin. Wah, luar biasa. Iya.
0: Oke, jadi gitu ya.
2: Ya. Itu yang paling seru sih itu.
1: Paling seru
2: selain itu
1: ya.
2: Setelah kejadian itu sih nggak ada sih. Paling ya biasalah masalah royalti gitu ya. Tantangannya karena
8: ada lagi, Wi. Ada
1: apa lagi. Apa tuh?
2: Ada lagi ya. Oh, apa tuh, Bang?
8: Bahwa kami mempunyai hak finansial untuk lagu itu tidak sampai ke kami.
0: Oke. Okay.
8: Itu karena kami juga tidak strict dengan hukum. Salahnya kami juga gitu. Hitam atas putihnya itu harus ya. Tapi itu harusnya memang kita confirm di situ, tapi tidak kita lakukan ya Wing ya. Jadi akhirnya tapi ya kita kehilangan uang tapi tidak kehilangan keberkahan. Amin.
0: Nah,
8: ya.
0: Amin.
8: Karena kita umroh bareng.
1: Nah, itu dia Kang. Bareng, diganti dengan yang lain, betul sekali.
0: Siap. Gitu. Langkah ke depan apa yang mau diambil dari Pak Ahmad lagi nih?
8: Langkah ke depan tetap berkarya yang Wia.
1: Pastinya tetap berkarya.
8: Tetap berkarya. Ya, besok tanggal 31 kalau mau nonton kita di Bintaro, Masjid Bintaro, Masjid Raya Bintaro.
0: Wah, dekat Baita kita.
1: Loh, kita sama-sama geng Bintaro dong nanti. Waduh, performnya di Bintaro di mana?
0: Iya. Masjid Raya Bintaro.
1: Masjid Raya loh, cuma 1 menit dari rumah.
0: Oke.
1: Okay.
0: Kemudian Bintaro. Pertanyaan dari Pak Hanafi, proses kreatif lagu Jagalah Hati.
2: Ini lagu itu diberikan oleh A.A. Gim. Jadi waktu tahun 2000 1999 kita ada acara di Darutauhid ya, ulang tahun Darutauhid waktu itu. Nah, sebenarnya diundang. Nah, pada saat kita nunggu tampil didatengin sama A.A. Gim. Ini A.A. punya lagu judulnya Jagalah Hati. Lagunya begini, dinyanyi sama dia. Tadinya lagunya pelan-pelan. Jagalah hati deh, jadi kasih Agim ya. Jangan kau pergi gitu. Kita terima, kita tulis sainnya ya. Boleh kita buat lagi ini, boleh kata Agim. Yaudah, akhirnya kita bikin album. Nah, itulah keluar pertama kali itu album yang Selawat.
0: Oke.
2: Okay. Tahun 2000. Nah, di situ kita aransemen jadi rancak gitu ya. Kita pakai kendangnya Kang Ade dari Krakatau.
0: Iya.
2: Kenangin, kita nyanyi apa juga latihan. Disitulah juga dari akapela kita mulai bergeser ke perkusi. Jadi kita bermain dengan apa akapela dan paduan suaranya diiringin dengan akapela. Ya. Itu mulai kita keluarkan tuh dengan album Neo Selawat. Nah itu cikal bakalnya tuh berangkat senada jadi viral tuh.
1: Viral
2: karena lagu itu kemudian dipakai sama RCTI dipakai untuk iklan programnya RCTI. Jagalah hati, jagalah hati. Jadi orang dulu kan gitu ya.
0: Iya.
2: Itu masuk ke stasiun TV. Nah, itu potensi viralnya sangat besar sekali.
0: Oke.
2: Nah, itu dipakai terus sejak itulah kita alhamdulillah itulah apa album itu kemudian viral. Kalau enggak salah nembus sampai 300.000 lebih ya. Dan kita dapat double platinum dari label. Label, labelnya Blackboard waktu itu.
0: Oh, Blackboard.
1: Sama dong.
2: Iya, double platinum. Iwan dong.
0: Oke.
1: Masya Allah.
0: Siap. Biasa. Kemudian ada Pak Ahmad di Bandung tadi. Lebih susah mana bikin
1: lagu religi
0: atau lagu pop, umum. Pop pada umumnya? Ya,
2: Nah, Kang Teddy tuh, Kang Teddy.
0: Kang Teddy.
1: Mangga.
8: Nih. Susahnya kalau kita nyanyi lagu religi tapi kelakuan kita bertentangan dengan lagu yang kita buat, itu susah. Ya kan, kalau misalnya menasihati orang lain,
1: iya bisa nasihati diri, susah nasihati diri sendiri
8: tidak, betul. Iya susah. Itu dia. Bisa banget sih bikin lagu kayak begitu buat orang lain, mau diri sendiri aja tuh dibenerin, itu yang susah.
1: Ya.
0: Baik kalau begitu.
1: Mantap.
0: Nanti kita lanjutkan kembali untuk Anda saudara pendengar yang mau bergabung, boleh nanti bisa telepon di 021-344-0696 atau 021-344-1499
1: dan nomor WhatsApp di 0811-7972-7912. Ditunggu. Baik.
0: Kita dengerin terlebih dahulu berikut ini antara Mekah dan Madina dan juga sambut panggilannya tentu dari Senada. Kita jeda dulu ya. Akang-akang Senada. Kita dengerin dulu yang berikut ini.
1: Oke.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Masya Allah, tadi lagu-lagu dari Senada luar biasa. Bikin
0: asem. Meresap ke jiwa gitu ya.
1: Meresap langsung ke hati.
0: Kang Teddy.
1: Bikin adem.
0: Pak. Dan Mas Erwin.
1: Waduh, ini luar biasa.
0: Oke banget loh, dua lagu yang kita puterin tadi.
2: Itu Kang Teddy itu ciptanya itu.
0: Dua-duanya Kang Teddy ciptanya ya?
2: Kang Teddy.
0: Kang Ted.
1: Kang Teddy, kok okay. Suaranya jadi pada kecil? Halo. Ayo
2: enggak kan?
1: Kok jadi pada kecil ya?
0: Kok jadi pada kecil ya? Oke. Kita terima dulu kalau begitu penelpon yang sudah masuk. Teh Dinda, silakan.
1: Teh Dinda, selamat malam.
3: Selamat malam kembali Mbak Ika, Yudi Ismail.
0: Siap. Langsung dengan rindu, Senada.
3: Ya. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
1: Iya.
0: Mm-hmm.
3: Dinalaidin. Aidin, mohon maaf lahir dan batin dulu ya, Mbak Ida.
0: Siap, oke.
3: Okay. Senada, selamat malam, assalamualaikum.
1: Senada.
3: Kang Teddy. Ya.
1: Kang
3: Teddy. Ya.
0: Kang Teddy sama Kang Erwin.
1: Kang Teddy sama Mas Erwin, Teddy enggak?
3: Kang Teddy sama Kang Erwin aja lah, sama-sama ya, Akang.
1: Sama-sama Akang,
0: ya, siap.
1: Gak bingung.
3: Untuk sama KDM gitu ya.
1: Iya.
3: Aduh ya Allah ya Robi, benar Mbak Ita, Yudi Ismail, mm-hmm. dan Erwin dan Kang Teddy. Ya. Lagu meresap ke hati.
1: Betul
3: sampai
1: sekali.
3: Keluar air mata, Masya Allah, tabarakallah. Ya. Apalagi alhamdulillah ya, yang sudah pernah ke sana menginjakan kaki.
1: Betul
3: ke Baitullah.
1: Betul sekali teh.
0: Oke.
1: Okay. Oh, ya, kangen balik lagi.
3: Jadi kangen rindu bawit bayi itu
1: kok
3: ya, saya. Kang Teddy dan Kang Erwin, pertanyaannya seputaran udah berapa atau ya label ya, bicara label ya, bicara
0: okay.
3: label. Apakah dari awal sampai saat ini masih di satu label?
0: Oke.
3: Yang kedua, bagaimana dengan tadi ada kisah yang enggak asik gitu ya, yang kurang menarik tadi ya. Rezeki diambil tapi berkahnya dapat kan gitu ya.
1: Betul.
3: Nah, untuk saat ini, sampai saat ini royalti bagaimana?
0: Kisah
3: aja Kang Teddy dan Kang Erwin terus berkarya tuh, aduh Masya Allah, tabarakallah. Mbak Ita dan Mbak Yudi, Teteh mau balas salam boleh?
1: Boleh,
0: silakan tiga.
3: Yang menyapa Teteh ya, Bapak Ahmad Abdullah di Jember, juga Kang Ahmad Irwan di Bandung Timur, mm-hmm. dan terus tadi mau menyapa Minggu Rabu lalu tuh ada Icut ya di Banda Aceh ya. Yang menyapa Teteh ini dibalas sekarang ya Icut ya, selamat
0: siap.
3: Malam. Dari Teteh cukup dulu Yudi.
0: Oke, terima kasih.
1: Siap Teteh. Hatur nuhun.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita ke Manado.
1: Kita ke Manado, ada Ibu Fatmawati.
0: Ada Ibu Fatmawati, selamat malam.
1: Fatmawati.
0: Apa kabar Jo?
4: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Ita cantik, apa kabar?
1: Alhamdulillah.
4: Mas Yudi, aman?
0: Aman dong.
1: Aman
0: dong.
4: Aman dong.
1: Penjaganya
4: aduh,
1: banyak.
4: Mbak Ita,
1: ya.
4: Mas Yudi kok nggak ajak-ajak nonton bareng ke bioskop?
0: Kok tahu?
1: Nggak tahu ini. Iya ini. Lain kali ya Bu Fatmawati, kita ajak Bu Fatmawati.
0: Silakan.
4: Iya.
0: Bu Fat.
4: Aduh, dikasih lihat apa itu tiketnya?
0: Oh, ya. Siap.
1: Silakan dengan Senada ya Bu Fatmawati tentang okay. tamu malam ini.
4: Assalamualaikum Kang Teddy sama Kang
1: Mas Erwin ya.
0: Betul.
4: Iya Mas Erwin.
2: Waalaikumsalam.
4: Saya aduh sampai terharu dengarnya lagu apa religi tadi.
1: Iya.
4: Aduh bangga pun apa sampai baca ingat aduh
1: iya.
4: gimana ya kalau
1: sampai meresap ke dalam
4: apa,
1: hati Bu, aduh
4: keluarga pergi ke Baitullah ya.
1: Betul.
2: Masyaallah.
4: Mudah-mudahan.
0: Amin.
4: Pertanyaan saya gini, ya, Mas. selain penyanyi atau pencipta lagu, adakah aktivitas lain?
0: Siap.
1: Oh, kegiatan ada lagi ya di luar musik. Ya? Baik, nanti dijawab.
4: Mbak Ita, salam-salam dong.
0: Silakan.
1: Bu Fatmawati.
4: Mau balas-balas salam ya. Ada Pak Benijo di Manado, ada Bang Reman, ada Ayu di Ambon. Apa kabar?
0: Siap.
4: Ada Om Ana juga.
0: Oke.
4: Mas Yudi, makasih.
0: Sama-sama.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Maluku.
1: Ada Ayu. Selamat malam Ayu.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayu, silakan. Siap.
1: Siap Ayu.
5: Ya. Ya, saya akan langsung ke nasib Senada ya.
1: Iya.
5: Iya. Ini yang kenal sama Senada Nasib ya, karena emang lagu-lagunya yang menyejukkan ya, lagu-lagu religi ya. Seperti yang tadi sudah diputar juga sama DRI Pusat RI Jakarta. Saya tanya sama, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Teddy sama Mas Erwin.
2: Waalaikumsalam.
5: Ya, kemudian bisa melancong ke Maluku ya.
1: Iya.
5: Iya, kebetulan kalau untuk di Maluku sendiri.
2: Ternate waktu itu.
1: Oh, ke Ternate, pernah
5: itu Maluku Utara. Ya. Jadi Maluku Kota Ambon. Terus kalau di Maluku dia juga kadang ada lomba-lomba lagu religi gitu ya.
0: Okay.
5: Seperti laski gitu dan sebagainya. Saya ingin bertanya gitu ya ke Kang tadi sama Mas Erwin. Kayaknya pernah kolaborasi juga sama Mbak Ita Pertama Sari ya dengan
1: kemarin terbaru itu. Ramadan. Iya.
5: Iya. Itu ceritanya kayak mana sih ya? Saya bermonitor nih, mungkin tadi sudah ada yang bertanya atau
0: siap ya, belum nanti diceritain ya.
5: Iya deh ya.
0: Siap.
5: Dan sukses selalu buat grup Senada Nasyid. Lagunya selalu menyentuh, selalu apa namanya?
1: Menyentuh hati.
5: Mengingat kita untuk selalu bersolawat.
1: Untuk selalu betul sekali.
0: Amin.
5: Ya, selamat Hari Raya Idul Adha untuk semuanya.
1: Sama-sama Ayu.
5: Semoga kita semuanya dapatkan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, khususnya yang sudah berkorban, mendapatkan pahala berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin membalas salam dari Bu.
0: Boleh tiga dan cepat ya. Ditungguin
5: soalnya. Iya, saya juga buat Pak Widi di Tokyo dan saya mendengarkan prosa terilis di Indonesia.
0: Siap.
5: Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung ada Bang Leman. Silakan Bang Leman.
1: Selamat malam
0: dengan
1: Bang
0: Senada.
1: Leman.
6: Assalamualaikum. Selamat malam Mas Widi, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
6: Iya, ini saya ketinggalan nih Mas Yudi, saya lupa ini malam kemis Mas Yudi.
0: Oke, silakan langsung dengan Senada.
1: Iya Bang Leman.
6: Iya Senada dengan Bang Kang siapa?
1: Kang Teddy dan Mas Erwin.
0: Mas Erwin.
6: Ya, saya hanya bisa mengucapkan selamat dan sukses saja lah untuk keduanya gitu, Bang Mas Yudi. Gitu.
0: Siap.
6: Semoga apa namanya di dunia musiknya tetap maju, tetap jaya Mas Yudi, Mbak Ita gitu. Dan juga ya. Salam-salam Mas Yudi.
0: Ya, silakan.
1: Bang Leman.
6: Tadi untuk Bung Benijo, Manado, Bu Fatmawati, Manado, Utama Agenda di Bandoso, untuk DPD Solok, dan semuanya tanpa ketua dari Lampung, Kota Agung, Tangga Lampung Mas Yudi.
0: Siap.
6: Dan untuk Mas Yudi dan Mbak Ita, selamat tugas, salam sehat, minal aidin, wal faidin. Idul Adha Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Terima kasih.
6: Makasih, selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan berikutnya, kita menuju ke Sulawesi Tenggara. Ada Ibu Tiara. Selamat malam Ibu Tiara.
7: Selamat malam Bang Yudi bersama Ita Penembal, Ita Penamatari, Jenar Aidin Walpaisi.
1: Sama-sama.
0: Silakan Ibu Tiara dengan Senada.
7: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap.
7: Bang Senada. Nah, pertanyaan saya, terus apa namanya, menciptakan lagu-lagu religi apa berlanjut atau ada apa namanya tambahan lagi dari lagu-lagu yang lain, Bang?
0: Oke.
7: Itu aja pertanyaan saya.
0: Siap.
7: Makasih. Oke.
0: Sama-sama. Ya. Silakan Bu Tiara.
7: Iya, salam-salamnya buat Ibu Farida di Sulawesi Tengah, di Palu. Ya, ada Bang Benijo di Manado. Selamat malam, Menara Jumal Paijin.
1: Sama-sama.
7: Terus ada Bang Andi Yudhistira, ada Bang Leman, terus ada Bang
0: cukup Ali. Tiga aja Bu ya Bu.
7: Oke, makasih.
0: Sama-sama, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya diomelin pendengar yang lain. Yang lain cuma tiga kok yang lain. Oke, okay, Kang Teddy dan
1: Mas Erwin.
0: Mas Erwin, kita jawab satu-satu ya. Dari Teh Dinda tadi, dari awal sampai sekarang apakah masih satu label atau udah ada beberapa label?
2: Kita udah beberapa label.
1: Udah berapa kali ya, Kang?
2: Banyak ya,
1: banyak. Label. Di antaranya
2: Blackboard. Jadi kita memang nggak ke satu label karena apalagi di zaman sosial media kayak gini ya, biasanya kita juga harus bisa memilih mana yang sama-sama menguntungkan lah.
1: Ya, okay. Win-win solution.
2: Win-win solution.
0: Gitu. Siap. Kemudian tentang royalti masih dari Teteh Dinda, gimana, amankah buat Senada?
2: Ada kemarin tuh kita ada satu label, kita nggak usah sebutin namanya. Kita alhamdulillah kemarin sudah bisa mengklaim ya,
0: okay.
2: Royalti yang dulu udah sampai beberapa tahun gitu ya. Ya meskipun jumlahnya tidak terlalu besar, tapi alhamdulillah ini bagian dari tanggung jawab mereka untuk menyelesaikan kewajibannya.
0: Okay.
2: Nah, dulu pernah ada tahun 2000 berapa ya? 2000 belum pas Covid tuh 2020 gitu ya. Itu ada kita dapat royalti dari label dari Malaysia.
0: Oh, oke. Okay.
2: Jadi kita pernah bikin album dari Jakarta ke Malaysia, itu album pertama kali kita untuk go internasional ke Malaysia. Jadi ada produser sana yang melirik Senada untuk dijadikan dibuatkan album. Kita bikin rekamannya di sana. Ingat banget itu rekamannya itu kita di Malaysia itu tuh ada satu tempat rekam, mungkin Mbak Ita tahu nih.
1: Apa tuh?
2: Itu adalah studio rekamannya The Beatles.
1: Oh iya, itu

0: kita yang bahasa materi itu kan viral ya.
1: Iya,
0: Nah,
1: viral banget.
0: itu ternyata ada IPG juga tuh, ada reaksinya itu kan lagi usahakan.
1: Oh. Bagi-bagi dong yang diajari,
0: yang di rumah. Boleh, sama traktir Mbak Ita.
1: Siap. Siap, Kang.
2: Kita ke penelpon berikut ini, kok
1: dari
2: tidak ada namanya ya.
1: Jakarta.
2: Dari Jakarta, ya, selamat malam.
3: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Langsung silakan dengan senada ya,
1: senang
2: Pak.
1: Kita malam ini dengan senada, silakan, Pak.
3: Wow, senada. Saya ngefans banget. Pertama-tama ingin mengucapkan selamat Hari Idul Adha 1447 Hijriah buat Nasid Senada semuanya, teman-teman dan juga tim di RRI.
2: Terima kasih.
3: Saya dari Bintaro nih, fans.
2: Oh, fans ya. Dari Bintaro, oke.
3: Okay. Ya, saya mengamati Senada adalah salah satu grup nasid paling berpengaruh dalam perjalanan musik Islami di Indonesia. Jadi yang luar biasa, Senada mampu bertahan lebih dari 30 tahun dengan tetap menjaga kualitas, kekompakan, dan nilai-nilai spiritual.
1: Betul sekali.
3: Di tengah-tengah perubahan zaman dan industri musik. Pokoknya hebat, bagi saya Senada bukan hanya grup musik, tapi juga sebuah gerakan yang mempunyai perjalanan panjang dalam dunia musik Indonesia. Menghadirkan keteguhan, inspirasi, dan pesan kebaikan melalui karya-karyanya. Selamat untuk Senada, Kang Teddy, Kang Iksan, Kang Erwin, Mas Lukman,
1: ada Iqbal satu Teddy. Lagi.
3: Iqbal, selamat untuk Senada, semoga terus sehat, solid, dan terus menjadi cahaya kebaikan melalui musik untuk Indonesia dan dunia. Nuhun, terima kasih.
2: Pak, lagu yang paling disuka dari Senada apa?
3: Yang paling disuka?
1: Iya.
2: Kenapa?
3: Oh, banyak.
1: Yang paling
3: gagalah hati. Ada.
2: Oke.
3: Terus demi matahari.
1: Wih, mantap.
2: Tapi pernah ketemu langsung sama Senada?
3: Kicau suara burungnya.
2: Pagi Ramadan.
3: Pagi Ramadan. Pokoknya Senada telah mewarnai musik spiritual Indonesia. Dan saya bangga terhadap mereka. Bahkan dikenal di Thailand, di
1: Malaysia,
3: Singapura,
1: Brunei,
3: Singapura, Darussalam.
2: Ya. Oke.
3: Okay. Tanya sebentar lagi mau ke London ini.
2: Ya. Oh gitu. Mau ke London.
1: Tahu banyak loh.
2: Tapi pernah ketemu langsung sama Senada nggak sih?
1: Langsung nggak.
2: Katanya ngefans.
3: Ya sering juga sih ketemu, sering banget.
2: Gitu. Sering banget ya.
1: Sering banget.
3: Semuanya tuh doyan kuliner Senada tuh, makanya sekarang perutnya maju-maju ya.
2: Perutnya. Kok tahu kalau doyan kuliner, berarti tahu makanan favorit mereka dong.
1: Perutnya maju-maju.
3: Ya tahu itu. Ada yang satu yang adiknya Kak Agus Ituar itu paling jago kuliner itu, semua restoran enak selalu dicoba itu, Mas Iqbal. Okay. Itu. Hati-hati Bal ya, itu ya kolesterol.
1: Tapi Bapak ini pernah nyiptain lagu nggak sih Pak buat mereka?
0: Pernah dong.
3: Ya adalah sedikit-sedikit bantu-bantu.
1: Dan kemarin lagu terbarunya
2: iya,
1: dirilis di Ramadan, judulnya Taubat, ciptaan Dwiki Darmawan dan Teddy Senada.
2: Oh begitu, jadi ini Pak Dwiki Darmawan.
3: Iya, saya anggota Senada yang ketujuh.
2: Anggota Senada yang ketujuh.
3: Selamat ya, senada semuanya. Luar biasa, solid.
0: Terima kasih, Kak Dwiki.
3: Terus menjadi cahaya kebaikan. Pokoknya amin. Untuk amin. Indonesia ya, melalui musik.
2: Kak Dwiki gak mau nyanyi bareng sama senada next time gitu? Tampil di lagunya senada.

0: saya piano aja, kalau nyanyi saya itu Iksan udah ngatur suara jadi fals nanti.
1: Makasih loh.
2: Sehat-sehat Pak Dwiki.
1: Sehat terus Pak Dwiki, ya, sampai jumpa di rumah
2: semua.
1: Ya.
2: Siap.
3: Selalu Mas Dwiki. Terima kasih.
1: Terima kasih.
2: Selamat melanjutkan aktivitas.
0: Makasih.
2: Assalamualaikum.
1: Salam.
2: Wah, ini Pak Dwiki.
1: Luar biasa.
3: Saya boleh bicara tentang sedikit enggak tentang
1: Pak? Boleh, silakan.
3: Ini benar-benar kita dipertemukan sama orang yang tepat ya. Waktu kita awal-awal bertumbuh gitu. Jadi saya ingat banget dulu kan kita rekaman tuh sangat tradisional banget kan.
1: Iya.
3: Tradisional banget. Kita ingat banget tuh rekaman di tim waktu itu. Taman Ismail Marzuki. Itu kalau salah ulang dari awal. Ulang dari awal.
1: Iya. Kalau sekarang iya, kan, iya, kalau dulu emang gitu.
3: Nah, akhirnya seiring dengan perjalanan kita alhamdulillah ketemu dengan Mas Dwiki.
1: Ketemu dengan Mas Dwiki.
3: Itu orang profesional di bidang musik ya, yang pertama kali mendukung senada.
1: Betul, betul.
3: Pertama kali dia orang.
1: Ya.
3: Nah, jadi kita dikasih beasiswa sekolah di Parabi.
1: Parabi. Wah, luar biasa ya. Parabi.
3: 3 bulan itu kita apa latihan vokal
1: ya, karena itu vokal betul.
3: Mau enggak mau harus begitu ya karena dari sisi profesional Mas Yuki lihat ini senada lama-lama awalnya kan kita penyanyi masjid, musola
1: ya,
2: gitu ya. Oke. Okay.
3: Gitu. Begitu masuk ke dunia komersial di TV gitu ya, kita disejajarkan dengan penyanyi profesional sama kayak Mbak Ita gitu kan. Nah, Mas Dugi tuh punya inisiatif, kalian harus latihan vokal gitu. Bakat tuh enggak cukup gitu.
1: Betul,
3: oh, iya juga cukup, sih gitu. Terus gimana? Ya udah enggak apa-apa. Kasih beasiswa.
1: Iya.
3: Guru vokalnya sama saya ingat waktu itu ada Mbak Anika Tamsol.
1: Anika Tamsi.
3: MC, sorry, Mbak siapa tuh yang apa, yang jazz itu?
1: Oti Jamalus.
3: Oti Jamalus.
1: Ya.
3: Nah, aku dilatih tuh sama beliau kita. Ya, ini belum zamannya dulu belum ikut Kak Teddy sama Mas Iksan tuh.
1: Iya. Oh. Mas Teddy sama Mas Iksan belum gabung.
3: Kita digabung. Nah, alhamdulillah tuh di situ kita disupport sama Mas Yuki gimana apa olah vokal segala macam gitu. Kita belajar banyak gitu sampai akhirnya kita tahu ya bagaimana menjadi yang benar gitu, bahkan pas dia pramat dan segala macam. Nah, nggak cuma di situ, kemudian kita ada beberapa proyek. Mas Yuki bikinin lagu, ingat banget waktu itu ada proyek dari Pak Agito Abimanyu. Beliau punya lagunya dibuatin musiknya sama Mas Yuki, dinyanyikan oleh Senada.
1: Yang Demi Masa bukan Mas? Demi Masa.
3: Bukan. Oh, ada itu, nah itu lagunya, lagu itu juga tuh tentang apa namanya, tentang haji juga tuh. Ada dua kalau nggak salah. Nah, terakhir lagunya beliau dari apa Pak Gito itu zamannya COVID tuh, bahasa kita memberikan apresiasi buat tenaga medis gitu ya, bekerja keras untuk menangani COVID waktu itu. Nah, itu kita buatin lagunya juga. Nah, alhamdulillah tuh ya sampai sekarang alhamdulillah sama Mas Biki sampai terakhir kita di lagu Tobat ya, Mbak Ita ya.
1: Tobat yang kemarin rilis bulan juga Ramadan.
3: Nyanyi bareng di dapat dua opal.
1: Iya betul.
2: Baik.
3: Senang banget alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya.
2: Ini masih ada beberapa pertanyaan kita jawab cepet ya. Dari Bu Fatmawati, selain nyanyi dan mencipta lagu, apa aktivitas atau kegiatan musik? Kegiatan lainnya di luar musik.
3: Kang Teddy itu dia seorang pemain film.
1: Aktor ya, dan ini dia kepala sekolahnya Dilan di film Dilan yang sangat viral itu.
3: Beliau juga bikin beberapa film
1: pendek.
2: Film
1: pendek. Yang terbaru judulnya apa Kang Teddy?
3: Yang terbaru itu ini nggak apa-apa ya saya sebutin ya.
1: Mimpi kecil untuk berkurban ya. Untuk
3: betul,
1: ya
3: betul
1: untuk
3: sekali. Mimpi kecil untuk berkurban.
1: Project Idul Adha.
3: Itu beliau yang sederakan. Ada juga film layar lebar yang dia di. Terus ada Mas Iqbal kerja di PP di
1: apa, di bank ya, sebuah bank.
3: Bank. Lukman beliau wira swasta, kegiatannya event organizer dan segala macam. Kemudian ada Iksan, dia guru vokal.
1: Iya, guru vokal.
3: Musik,
1: iya.
3: Saya sendiri Mas sebagai corporate trainer.
2: Waduh, siap.
1: Aduh, personilnya senang luar biasa.
2: Kemudian ada Ayu di Maluku tadi. Iya. Cerita tentang gimana bisa berkolaborasi lagu Taubat.
1: Kang. Oh Mas Erwin.
3: Itu Kang Redi ini.
1: Iya.
3: Ini lagunya apa? Saya nggak tahu. Syairnya oh tadi.
1: Iya jadi gini Mas Erwin, itu kan lagu ciptaannya Mas Dwiki, lirik Mas Teddy. Ya betul. Jadi itu kan lagu memang senada udah pernah bawain. Versi betul. Senada, versi aku juga udah pernah. Nah, kemudian pas ketemu di China kemarin, aku bilang sama Kang Teddy, yuk Kang, buat apa, untuk mengingat kembali, kita kolaps yuk di lagu Taubat. Kebetulan kan ciptaan Mas Dwiki sama Mas Teddy. Hayu, ya udah jadilah
2: ya kan.
1: Pas kita kembali ke Jakarta, langsung rekaman, langsung bikin video klip. Okay, akhirnya siap. Rilis pas Ramadan kemarin.
2: Begitu ceritanya ya.
1: Iya, ceritanya begitu.
2: Dari Ibu Tiara, ceritanya sudah berapa banyak lagu yang dihasilkan oleh Senada?
1: Dari album pertama sampai sekarang, Kang?
3: Kalau album tuh kita ada sekitar 17-an.
2: 17 ya?
3: 17-an. Kalau satu album aja ada
2: 10?
3: 7-8 ya, tinggal dikali aja tuh.
2: Ah, oke. Okay.
3: Ya. Ada sekitar
2: 7-8 kali 17 ya.
3: 80-an lah, iya.
2: Oh siap. Baiklah kalau begitu.
3: Belum single ya, single juga kan.
2: Single juga banyak ya.
1: Pastinya banyak lah.
3: Kita nggak kuat. Dia sekitar nggak sampai 100 sih, tapi adalah
1: puluhan ya kan, pastinya puluhan.
3: Puluhan.
2: Oke. Kang, kita nanti lanjutin lagi, kita break dulu. Kita bakal dengerin Neo Salawat. Dan Taubat. Untuk Anda sudah mendengar, silakan nanti masih bisa ikut bergabung. Silakan Anda bisa telepon di 0213440696 dan 0213441499
1: atau WhatsApp di 0811 7972 7912. Ditunggu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, kita sapa-sapa dulu
1: yang ada di seluruh Indonesia.
0: Mulai dari mana Mbak Ita kira-kira enaknya?
1: Ayo dong.
0: Okay, halo.
1: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten,
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, kemudian Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Kemudian ada di mana lagi nih? Di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fakfak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
1: Selamat malam yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, Nias, Latani.
0: Halo Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Kemudian Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skou, dan Sorong.
1: Kemana lagi kita mas?
0: Itu?
1: Ada Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Lanjut, Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga
1: Yogyakarta.
0: Kang Teddy mana ini? Mas Erwin. Mas kita Erwin. Terima penelpon ya, dari Sorong. Selamat malam.
2: Sama Bang Yudi ganteng.
0: Oh iya.
2: Cantik.
0: Silakan langsung ya.
1: Selamat malam Bidan Luis.
0: Udah malam soalnya Bidan Luis.
2: Dua baris saja ya.
0: Boleh.
2: Saat tiba di kota.
0: Loh kok nyanyi?

0: Nada ini rata-rata dia mengayun. Mohon izin Abang Irwan dan Abang Teddy, jenis suaranya di bass atau di bariton atau dua-duanya?
1: Nanti siap, akan dijawab ya, Bidan Luis.
0: Ya. Siap masuk album keberapa dia? Salamnya ada tiga. Nanti Kak Yudi bilang kalau maaf.
2: Iya dong.
1: Silakan.
0: Oke Bang. Salamnya untuk Ruang Rindu seluruh Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Terutama Hai Jakarta.
2: Siap, Bidan Luis.
0: Dengan Kak Dwi yang menyiar, yang bertugas malam ini di RRI Sorong. Makasih Kak Ita.
1: Sama-sama,
2: sama-sama.
0: Kak Bang Irwan dan Bang Teddy.
2: Erwin, selamat malam. Oke. Kita ke Bengkulu Utara.
1: Bang Andi, selamat malam Bang Andi.
2: Halo,
1: Bang Andi.
2: Waalaikumsalam, silakan.
1: Waalaikumsalam, Bang Andi. Suaranya kurang keras, Bang Andi.
3: Kurang keras ya.
1: Ya.
3: Halo.
2: Ya, halo.
3: Bang. Sudah terkopi belum?
2: Sudah.
1: Ya, silakan Bang Andi.
3: Ini dari tadi ini bintang tamu kita yang dihadirkan ini, padahal saya kiranya senang lagu-lagu religi, ya. Apalagi ada Opik gitu ya, sering apa duetnya gitu, La Ilaha Illallah, itu juga teman sejati gitu ya. Halo, Bang.
1: Pertanyaannya Teddy, bang Andi, ada yang mau disampaikan untuk Senada?
3: Ya sukses gitu, terutama Mbak Ita gitu ya, melalui The New Music and Video di kanal YouTube-nya ya, Taubat Official gitu ya.
1: Iya Bang.
3: Nah, itu aja dari saya Mbak Ita.
2: Oke, siap.
1: Oke, Bang Andi.
3: Kalau bisa Bang Yudi nanti diperdengarkan juga lagunya itu ya. Teman sejati dari
1: Teman sejati.
3: Senada ya.
2: Oh, oke, okay. Siap. Siap. Oke, ditunggu ya.
1: Siap Bang Andi.
3: Salam tadi sama Ibu Bidang Luis teman Tiara di Kendari.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih Bang Andi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung ada Bang Govinda.
1: Selamat malam.
4: Selamat malam, tabi pun assalamualaikum Om Swastiastu.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Govinda. Apa pertanyaannya?
4: Ya, pertanyaan cuma simpel aja, saya mudahkan sehat selalu, sukses dalam segala karir.
2: Amin.
4: Dan bisa berjalan dengan lancar segala Amin. Karirnya gitu aja.
1: Amin.
2: Doalah ya.
4: Ya, buat penyiarnya yang lagi bertugas, saya menyapa 3 RRI aja. Pertama RRI Wai Kanan Lampung, terus RRI Singaraja dan RRI Mataram.
2: Siap.
4: Untuk yang bertugas di malam hari ini, Beli Govinda ucapkan terima kasih. Panggil Beli Govinda, jangan Abang. Saya kan orang Bali.
2: Oh, baik.
1: Okay,
2: terima kasih.
4: Terima kasih. Terima kasih kembali. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.
1: Sekali merdeka tetap merdeka.
2: Oh, baiklah. Terima kasih. Kita lanjutkan ini pertanyaan dari Bidan Luis. Di itu tadi lagu yang dinyanyikan Bidan Luis, lagu
1: lagu
2: apa?
1: Senada yang mana ya? Yang judulnya apa, Mas?
2: Antara Erwin? Apa antara Mekah dan Madinah ya?
1: Halo Mas.
5: Ya, betul. Madinah.
2: Ya, ya. Oke. Okay. Itu ditanyain jenis suaranya apa?
1: Ya. Mungkin harmonisasinya itu lo.
5: Kan kita nih duet vokal dari dua ya, Kang Teddy sama Mas Iqbal.
2: Oke.
5: Okay. Ah itu kebetulan dua-duanya tenor.
2: Tenor ya.
5: Nah nanti saya yang sama saya sebenarnya ya di Senada tuh yang barito cuma saya. Satu lagi masih satu bass. Ini kita kan akapela, jadi kita harus memetakan kemampuan suara berdasarkan jenis suaranya.
1: Jenis suara betul.
2: Nah, oke.
5: Okay. Jadi sebenarnya itu ada Kang Ikang, Teddy, Iqbal sama Kak Mas Lupan tuh dia di tenor. Saya di bariton, Iksan di bass.
1: Di bass. Oh,
2: siap ya. Kalau begitu.
1: Semuanya merupakan perpaduan.
2: Perpaduan ya. Kemudian ini masuk di album apa dan album yang keberapa?
5: Keberapa ya Kang Teddy? Itu judulnya, judul albumnya Di Pintu Langit.
2: Di Pintu Langit.
1: Di Pintu Langit. Oh,
2: oke.
5: Okay. Aduh, judulnya. Kalau salah tahun 2006 ya. Itu adalah album ketika kita pulang dari umroh dan akhirnya dengan keluarga kita begitu kita berangkat haji.
2: Oh, siap. Kemudian kita ke pertanyaan yang dikirimkan melalui WhatsApp. Selamat malam Ruang Rindu, saya Jagat
1: Muhammad dari Situbondo, Jawa Timur, ingin bertanya sejak kapan kumpulan nasyid senada berkolaborasi dengan sejumlah kumpulan nasyid dari Malaysia termasuk Rehan Brothers dan Hijaz. Sekalian saya request lagu yang berjudul Teman Sejati.
2: Ditunggu nanti udah disiapin ya. Nah, silakan.
5: Kita kolaborasi dengan teman-teman Brothers dari Malaysia.
1: Malaysia ya.
5: Artinya Teman Sejati itu di album Neo Salawat itu. Jadi kita berkolaborasi dan ada karena mereka di sana, mereka di Malaysia, kita cuma minta kirim rekaman suaranya aja. Nah, kita dibuatkan video klipnya di Indonesia dan beliau nggak ikut, jadi cuma suaranya aja. Itu baiklah kolaborasi. Tapi kalau offline kita sering juga sama
1: Rehan. Sering ya, sama Rehan juga ya.
5: Rehan sering.
2: Baik kalau begitu. Kemudian pertanyaan yang lainnya ini ada Zul di Bau-Bau.
1: Di Bau-Bau Zul, Bang Zul.
2: Senang sekali dengan grup musik senada, apalagi lagu Demi Matahari. Salam hangat dari Bau-Bau. Mau kirim salam buat Zain dan Ineng
1: di Taman Baca Hailus. Terima kasih.
2: Terima kasih. Wah, ini memang seluruh Indonesia lah ya. Ya iyalah. Fansnya senada. Betul. Kita dari tadi gak nanya karena pertanyaan-pertanyaan diborong oleh para pendengar,
1: para penelpon.
2: Sekarang kita pengen nanya. Nah, ini yang kemarin-kemarin sempat viral ya. Banyak generasi muda sekarang mengenal kembali senada lewat lagu Neo Salawat
1: yang viral di medsos.
2: Bagaimana tanggapan senada melihat karya lama kembali dicintai generasi baru? Sekarang. Gimana? Silakan.
5: Kang Teddy.
2: Loh, ya. Kang Teddy suaranya enggak ada lagi nih. Kenapa begitu Kang Teddy?
1: Kang Teddy suaranya enggak ada.
2: Suaranya Kang Teddy hilang lagi.
1: Hilang lagi. Suaranya hilang. Kang Teddy suaranya gini, ya coba.
5: Kamu boleh mungkin. Ini ya, saya boleh wakili. Nah, kita juga kaget sebetulnya dan senang ya. Kenapa ini kok lagu ini kemudian muncul lagi, terutama part Neo Salawat yang Mandarinnya gitu. Kalau lihat latar belakangnya waktu itu bulan Februari kalau enggak salah. Karena bertepatan dengan Gongsi Pacai dengan maksudnya bulan suci Ramadan. Gitu ya pemicunya. Jadi sebelum hari itu, dua minggu sebelum itu udah mulai viral tuh. Nah akhirnya alhamdulillahnya pada hari itu tuh malam masuk bulan puasa, kita dipanggil sama Pemprov DKI untuk nyanyi lagu itu gitu,
2: Di DKI.
5: Dinyanyiin gitu.
1: Wah, live
5: ya, senang banget gitu ya. Dan alhamdulillah kita dinotis kembali sama terutama di golongan Gen Z ya.
1: Gen Z
5: gitu ya, mereka mengenal kembali. Oh, ada loh Salawat yang dibawakan dengan bahasa Mandarin. Ternyata senang banget. Betul. Karena sesuai dengan moto kita, sesuai dengan visi kita bahwa setiap lagu kita bawakan itu harusnya memberikan inspirasi gitu ya, memberikan nilai positif buat pendengarnya sehingga mereka bisa meresapi lah. Ya ujung-ujungnya sih berharap banget ada perubahan gitu ya dari mindset, perilaku dan lain-lainnya sehingga mereka lebih menjalani kehidupan sebagaimana yang disunahkan Rasulullah.
2: Siap. Masuk. Masuk ya, Kang Teddy.
1: Ya Kang Teddy. Ya, mungkin mau nambahin Kang Teddy. Suaranya udah kembali.
6: Iya, karena anak-anak Gen Z kan nggak tahu senada ya, biasalah. Ya. Oh nggak tahu. Taunya setelah itu viral baru. Oh ini kan nyanyi lagu Salawat Cina.
1: Iya. Salawat
6: Cina. Kan nyanyi Salawat Cina ya, kamu yang nyanyi Salawat Cina ya. Sampai anak-anak kecil tuh diminta, Kang Teddy tolong dong buat anak kecilnya gitu. Bil nyanyi, ya Allah, K-Woman, Tien An. Senang dia gitu, oh iya ini gitu.
1: Luar biasa.
2: Begitu ternyata.
1: Mantap, Kang. Oke, kemudian dalam perjalanan bermusik nih, Senada kan pernah membawa nasyid tampil di acara-acara di hotel, di kampus, hingga event internasional ya. Apa tantangan terbesar buat Senada memperkenalkan musik nasyid ke publik yang lebih luas, Kang? Atau Mas Erwin?
2: Gimana-gimana tuh?
1: Memperkenalkan musik nasyid.
5: Kayaknya tantangannya sebetulnya, sebetulnya itu lagu religi itu kan terbatas ya. Orang mindset orang Indonesia itu lagu religi is Ramadan gitu.
2: Gitu ya.
1: Iya, hampir semua ya.
5: Tantangannya adalah gimana caranya lagu religi itu tidak hanya
1: Ramadan. Tidak hanya pas Ramadan aja. Iya, betul.
5: Iya. Senada itu puasanya 11 bulan, bukannya 1 bulan.
2: Oh gitu ya.
1: Puasanya 11 bulan.
2: Ya ya ya ya ya ya. Ya. Maksudnya begitu.
5: Pengennya. Pengennya 12 bulan buka terus.
1: Iya gitu ya, benar Kang. Nah, itu makanya itu kan menjadi tantangan musikolog besar buat Senada, betul.
2: Oh.
5: Iya. Tapi alhamdulillah ada berkahnya juga nih. Di Januari 2006 ya, di awal tahun ini kita ini dapat berkah lagu kita Jagalah Hati itu dipakai untuk
1: iklan.
5: Campaign iklan.
1: Iya loh, di Thailand loh, mereka syuting di Thailand loh, luar kita biasa.
5: Itu alhamdulillah tuh syuting di sana gitu ya. Jadi salah satu produk minuman berenergi lah gitu ya.
2: Oke. Okay.
5: Kita syuting di sana, kita di Epsiat lah, alhamdulillah itu ya. Dan sejalan dengan itu juga akhirnya viral juga tuh lagu yang
1: kan sampai ke Thailand juga.
2: Kang Teddy.
5: Dan nanti tanggal 2 Agustus ada akan konser Nasyid Nostalgia.
1: Di mana Kang?
5: Di Menara Kuningan. Kita di depan di seberang pasar festival Menara Kuningan bersama dengan nasyid yang lain, di antaranya Sotor Harokah, The Vicar, sama Senada.
1: Wih, mantap, 2 Agustus ya. Wah.
2: Nonton kita ya.
1: Nonton kita pastinya dan nonton juga dong pendengar lainnya
2: ya
1: yang ada di Jabodetabek.
5: Kita cari dana buat Palestina juga.
1: Luar biasa.
2: Siap. Nanti kita ngobrol lagi di studio ya, Kang ya. Buat ngomongin yang konser itu.
1: Iya dong.
5: Boleh dong.
2: Ya sudah. Kita break lagi, kita dengerin karena tadi ya, banyak yang request yang teman sehat teman sejati ya.
1: Sejati.
2: Kita dengerin ya.
5: Ada yang baru dong, Min, teman sejati.
3: Itu udah yang baru.
2: Ini enggak tahu ini ya, di yang baru apa yang lama nih. Ya udah. Pokoknya kita dengerin ya.
1: Kita dengerin aja deh.
2: Kita nanti lanjutkan lagi kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi.
2: Rindu memori lewat lagu.

0: Kita lanjutkan kembali Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Masih terus bersama saya Yudi Ismail,
1: Ita Purnamasari dan Senada, Kang Teddy dan Mas Erwin.
0: Waduh, gak terasa. Tapi ini masih ada penelpon yang bergabung, Kang Teddy dan Mas Erwin. Kita aja dari ngobrol ya.
1: Bondowoso,
0: Jawa Timur.
1: Selamat malam Pak Putra.
2: Selamat malam kembali Mbak Ita, ya. Apa kabar?
1: Alhamdulillah Pak Putra, baik.
0: Silakan Pak Putra, pertanyaannya langsung dengan Senada.
1: Ya. Ada Mas Erwin dan Kang Teddy.
2: Mas Erwin sama siapa Mas?
0: Kang Teddy dari Senada.
1: Teddy dari Senada, Nasyid.
2: Oh, salam kenal.
0: Ya. Siap.
2: Saya ucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin ya. Di hari raya Idul Adha atau hari raya kurban.
0: Silakan pertanyaannya.
1: Mungkin ada pertanyaan atau ada yang mau disampaikan Pak Putra?
2: Ya, cuma sekedar menjumpai Mbak Ita sama teman-teman yang di studio.
0: Mbak Ita tok sih.
2: Iya, ada gitu aja Mbak ya.
1: Oke Pak Putra.
2: Terima kasih. Semoga kita jumpa di lain waktu.
1: Insya Allah.
2: Masih dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin.
0: Amin.
2: Ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu.
0: Memori lewat lagu. Baiklah kalau begitu. Sebelum kita tutup kebersamaan
1: ada
0: untuk siang hari, malam hari ini.
1: Ada yang mau disampaikan?
0: Kang Teddy dan Mas Erwin,
1: ya,
0: silakan.
1: Untuk Senada ya.
3: Kang Teddy, monggo.
1: Monggo Kang. Loh kok
0: Kang Teddy suaranya hilang-hilang mulu ya.
1: Aduh, kok hilang terus.
0: Berarti Mas Erwin dulu.
1: Mungkin Mas Erwin dulu.
3: Oke.
0: Kang Teddy memang harus on off. Silakan silakan.
3: Oke, ya alhamdulillah ya dengan usia kita sekarang sudah lebih dari 30 tahun gitu ya. Dan apa kita konsisten dan ya, kami cuma berharap ya bahwa apa yang kami bawakan adalah bagian dari amal jariah yang kita lakukan, khususnya berdakwah di bidang nasyid gitu ya. Dan kami berharap dari seluruh pendengar, audiens dan mereka yang selalu support dengan laut-laut nasyid, mudah-mudahan selalu didoakan dari kita tetap istiqomah, insya Allah.
0: Kang Teddy.
1: Dari Kang Teddy.
4: Oh iya. Adalah sekarang ya ada ya.
0: Ada.
1: Yang
4: ya kepada para pendengar RRI. Banyak-banyak dengar lagu-lagu kita ya.
1: Ya, siap.
0: Siap.
1: Siap.
4: Banyak-banyak juga didengarkan loh dalam. Karena gini loh, lagu-lagu religi itu ya. Untuk anak kecil itu bagus karena itu untuk pelajaran buat mereka gitu ya. Iya, ada pelajaran-pelajaran akhlak, kisah-kisah nabi dan sebagainya ya. Ada. Untuk para remaja itu kebanyakan mereka juga mau ikut nyanyi.
0: Oke.
4: Okay. Nah, untuk yang dewasa itu untuk
1: mengingatkan kembali kita
4: tentang kebaikan dan ajaran-ajaran. Itu aja lihat lagunya. Demikian ya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Apakah ada rilis terbaru lagi nanti di tahun 2026 selain Taubat kemarin?
4: Insya Allah kan kita berkarya terus. Kita baik juga.
1: Mantap.
0: Siap. Yang ingin saya tanyakan, ini kan Senada pasti punya ponakan-ponakan, putra-putri. Nah, ada rencana bikin Senada Junior nggak sih?
1: Ya, mungkin dari putra-putrinya.
3: Kita pernah waktu itu bikin ya Senada Kids.
0: Namanya. Senada Kids. Oke. Okay.
3: Ada itu, tapi seiring dengan perkembangan waktu gitu ya, mereka sekarang udah pada besar gitu.
1: Oh iya. Oh.
4: Ya udah pada bikin undangan gitu.
0: Tapi dari keluarga Senada ada yang meneruskan jejak senior-seniornya kah?
1: Iya.
4: Anaknya Lukman mulai sekarang.
3: Anaknya Lukman ada.
1: Oh, anaknya Lukman ya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Iya.
0: Baiklah.
1: Mungkin ada mungkin ada akun medsos yang ingin
0: disampaikan.
3: Oke, di Instagram kita ada @nasyidsenada dan @nasyid ada dua.
0: Oh, Nasyid Senada ya? Dan Senada Nasyid.
1: Senada Nasyid. Oke. Okay.
0: Kang Teddy? Ini udah paling hit soalnya.
4: Iya. Saya kepada teman-teman pendengar RRI, follow IG saya.
1: Ya boleh. Yuk ramai-ramai kita follow akun Senada Nasib.
0: Erwin Senada. Siap.
1: Ada Teddy Senada. Semuanya akhirannya Senada.
0: Senada ya. Siap kalau begitu. Mas Erwin, Kang Teddy,
1: terima kasih banyak.
0: Duh, sebuah kehormatan bisa ngobrol.
1: Bisa ngobrol ya, jumpa udara.
0: Pas jumpa Idul Adha lagi.
1: Pas momen yang sangat spesial di Idul Adha.
0: Mudah-mudahan lagu religi memang benar kata Kang Teddy, tidak hanya Ramadan tapi sepanjang 12 bulan terus bergema.
1: Ya.
4: Amin.
0: Baik kalau begitu.
1: Enggak berasa. Hampir 2 jam sudah. Kita sudah di penghujung acara Ruang Rindu.
0: Sekali lagi terima kasih, salam buat teman-teman Senada yang lainnya ya.
1: Terima kasih banyak. Ya. Salam buat teman-teman dan keluarga sebesar Senada.
0: Oke, siap kalau begitu. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Sampai jumpa Rabu depan.
0: Sudah mendengar demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu untuk hari ini. Ya. Saya Judy Ismail.
1: Mohon diri ya, kita pamit. Saya Tapurnamasari. Dan seluruh kru yang bertugas pada malam hari ini.
0: Baik.
1: Serta dari Senada.
0: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7979 712. Jakarta malam ini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan

0: kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dedi Jantolani, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat dan bangga kepada RRI atas keberhasilan yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Bagi kami, ini bukan hanya tentang sepak bola, tapi tentang kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga. Dari kota hingga pelosok desa, RRI hadir menyatukan jutaan pendengar dalam satu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pesta Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 93 tahun, penyiaran telah menjadi detak jantung informasi, suara pemersatu dari pelosok desa hingga hiruk pikuk kota. Kini, di tengah derasnya arus teknologi digital dan tantangan global, penyiaran berdiri tegak sebagai instrumen strategis dan juga benteng disabilitas sosial. Komisi Penyiaran Indonesia mempersembahkan Hari Penyiaran Nasional ke-93 yang dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi Nasional KPI tahun 2026 dengan tema Kolaborasi Penyiaran Mewujudkan Ketahanan Nasional. Sebuah langkah nyata memperkuat kedaulatan informasi demi Indonesia yang lebih tangguh. Nantikan detail pelaksanaan Rakornas KPI 2026 dan kemeriahan puncak peringatan Harsiarnas ke-93 yang akan segera hadir. Bersama penyiaran, kita jaga Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Barat.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahalian Salullah, Gubernur Sumatera Barat, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas pencapaian luar biasa dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026. Ini bukti konsistensi RRI sebagai media publik yang terus relevan dan dipercaya masyarakat. Di tengah perkembangan digital yang begitu cepat, RRI mampu menunjukkan bahwa radio tetap memiliki tempat istimewa di hati para pendengarnya. Semoga langkah ini menjadi awal dari semakin banyak inovasi dan karya terbaik untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara pemersatu bangsa, ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pesta Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya Dr. Andes Haji Muhidi MM, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat dan bangga kepada RRI atas keberhasilannya menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Bagi kami, ini bukan hanya tentang sepak bola, tapi tentang kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga dari kota hingga pelosok desa. RRI hadir menyatukan jutaan pendengar dalam satu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bahagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya John Kennedy Aziz, Bupati Kabupaten Padang Paraman. Saya menyambut hangat dan menyampaikan selamat kepada RRI Radio Republik Indonesia yang telah menghadirkan kemeriahan Piala Dunia tahun 2026 langsung ke tengah masyarakat. Luar biasa bagi RRI yang terus konsisten mengudara, termasuk menyiapkan pertandingan sepak bola dunia ini. Untuk seluruh warga, pastikan Anda terus mengikuti perkembangan dan siarannya hanya di Radio Republik Indonesia atau RRI. Jangan sampai ketinggalan. Ayo, kita mari bergabung dengan RRI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus

0: korupsi yang terungkap itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti. Siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila.
2: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1

Coba dengarkan. Coba bayangkan. Banyak air yang terbuang percuma. Pemakaian air yang berlebihan bisa mengurangi jumlah air bersih dan mengancam kehidupan makhluk hidup. Tidak hanya manusia, tetapi juga hewan dan tumbuhan yang ada di bumi. Kita tentu tidak ingin merasakan dampaknya. Mari belajar untuk hemat air.

0: Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ada razia. Balik nih, balik aja.
1: Hah, ada polisi razia? Gue harus balik lagi nih, kawat.
0: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya? Masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan. Wah, pasti nggak lengkap ya? Atau nggak pakai helm? Terus nggak ada SIM mungkin? Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?

0: mau memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, tubuhku kering rasanya.
1: Tubuhku juga kering. Daun-daunku juga kering dan berguguran.
0: Matahari kali ini terlalu panas sekali hingga aku tidak bisa bernafas ini.
1: Panas. Aku butuh air.
0: Sama, aku juga butuh air. Lihat teman-teman kita, semua sudah ditebang. Tinggal kita aja sekarang.
2: Stop illegal logging. Cegah global warming.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lebih dari 1 miliar muslim berpuasa setiap tahun di bulan ke-9 dalam kalender Islam Ramadan. Studi menemukan, siswa di negara-negara muslim tampil lebih baik dalam survei kinerja sekolah internasional setelah puasa Ramadan. Peningkatan prestasi di sekolah ini terutama disebabkan oleh aspek sosial dari puasa. Studi ini dilaporkan peneliti dari 3 universitas di Jerman, yaitu dari Erich Hornung, University of Cologne, Guido Schwartz dari University of Konstanz, dan Maurizio Strazzeri dari University of Bern di Journal of Economic Behavior and Organization edisi Januari 2023. Hasil kajian ini juga dirilis University of Konstanz pada Maret 2023. Dalam penelitian tersebut, peneliti mengkaji pertanyaan apakah puasa Ramadan berpengaruh terhadap prestasi sekolah siswa kelas 8 yang berlangsung di luar waktu puasa dan apakah pengaruh ini terkait dengan intensitas puasa. Hasilnya, waktu puasa terkait dengan peningkatan kinerja siswa dalam panel skor tes Trend in International Mathematics and Science Study atau TIMSS dalam kurun 1995 hingga 2019 di seluruh negara muslim. Tetapi tidak di negara lain. Guido Schwartz, profesor di Departemen Ekonomi Universitas Konstanz mengatakan, manfaat positif puasa Ramadan bagi prestasi siswa ini dikaitkan dengan spek sosial dari puasa. Penelitian menunjukkan bahwa terlibat dalam praktik keagamaan mempromosikan pembentukan identitas bersama di antara siswa sekolah dan meningkatkan modal sosial yang berguna untuk keberhasilan pendidikan.
1: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pengemis merupakan suatu kata yang sudah terdaftar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Kata pengemis digunakan untuk melabeli orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum. Kata pengemis merupakan kata turunan dari kata kemis dari tradisi kemisan di masa Sri Susuhunan Pakubuwono X yang memerintah di Kesunanan Surakarta pada tahun 1893 hingga 1939. Pada masa itu, setiap hari Kamis, Raja Keraton Kesunanan Surakarta Hadiningrat tersebut sering menemui rakyatnya di luar istana. Beliau biasa membagikan udik-udik atau sedekah berupa uang koin kepada masyarakat. Tradisi Kamisan merupakan sebuah upacara adat yang diselenggarakan rutin setiap hari Kamis. Upacara itu dimaksudkan untuk menyambut hari Jumat, hari yang dimuliakan, dan dalam pengertian masa kerajaan Mataram Islam disebut sebagai harinya raja. Pada hari itu, Pakubuwono X akan keluar dari keraton untuk melihat kondisi rakyatnya. Namun, dalam perkembangannya, orang-orang yang menerima udik-udik itu disebut wong kemisan. Lambat laun istilah tersebut berubah menjadi wong ngemis atau orang yang meminta-minta. Pemberian sedekah Pakubuwono X kepada wong kemisan ini juga ditulis dalam serat Sri Karongron pada 1914. Pada 1939, kata ngemis memiliki arti jaluk dana atau meminta bantuan dana. Kemudian pada 1939, Kamus Bahasa Melayu mencatat kata kemis atau berarti hari, lalu menjadi kata ngemis, berkemis, hingga pengemis.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ketika waktu terus berlalu dan pergantian demi pergantian melaju tanpa henti, begitulah perjalanan waktu yang telah diatur. Ada saat fajar menyingsing, ada saat mentari menyinari bumi, ada saat temaram senja menyambut malam, dan ada saat malam berlabuh tanpa sepi.

anakku, apakah hari ini kita dapat menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk pekerjaan yang bermanfaat? Ataukah sama sekali membiarkan waktu berlalu begitu saja tanpa memberi makna bermanfaat atau tidak untuk pekerjaan yang telah dilakukan?

kepada diri sendiri, marilah malam ini dan seterusnya untuk berkata jujur kepada diri sendiri. Seburuk dan sebaik apapun yang telah kita lakukan hari ini, itulah sebuah kenyataan yang harus diakui.

kesempurnaan tidak pernah menjadi milik manusia. Tetapi yakinlah, jika kita tidak bisa menjadi manusia yang sempurna, jadilah manusia yang baik dan bermanfaat untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Mungkin itulah yang terpenting dalam hidup ini, untuk menghargai perjalanan.

Wahai saudaraku, jangan pernah putus asa dan berhenti untuk menjadi manusia yang baik dan jujur. Selalulah belajar dari kesalahan yang kita lakukan hari ini, agar esok kita tidak lagi mengulang kesalahan yang sama. Tuhan yang Maha Agung dan Bijaksana, Tuhan selalu memberikan ampunan kepada umat-Nya yang mengakui dengan jujur kesalahan dan bertobat. Kepada saudaraku di penghujung malam ini, berbuat baiklah hari ini, agar esok, lusa, dan sampai kapanpun kita selalu berbuat baik untuk meraih nikmat dan bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Semoga Tuhan selalu menjadikan hari ini lebih baik dari hari-hari kemarin, dan hari esok lebih baik dari

Air tuntas pula kebersamaan kita pada kesempatan hari ini, hari Rabu tanggal 27 Mei 2026. Kami akan kembali esok hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari kami yang bertugas di sepanjang hari ini, penyiar, operator, serta rekan teknik di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara, atau di mana saja siaran ini dapat didengar. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Padang di udara dengan frekuensi FM 97,5 MHz, 95,9 MHz, menyelenggarakan acara siaran dari pagi hingga malam hari nanti. Hari Kamis 28 Mei 2026. Selamat pagi saudara, selamat berjumpa kembali, selamat mengikuti acara kami dan tetap merdeka.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air,

0: Itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.
2: Padang pagi ini.
3: Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Hai, selamat pagi, Burger. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, apa kabar? Ketemu di 11 Zulhijjah ya, 28 Mei 2026. Selamat Hari Raya Idul Adha untuk anda yang merayakan ya. Kemarin sudah sholat id, ada yang sudah potong hewan korban juga di masjid atau musala terdekat, dan ada juga hari ini, biasanya gitu ya, kalau di Idul Adha itu biasanya sampai hari ke-13 itu waktu untuk memotong hewan korban. Nah, selamat berbahagia untuk kalian semuanya ya, yang berkumpul dengan sanak keluarga tercinta, menikmati momen-momen yang ditunggu-tunggu juga mungkin ya. Dan untuk pagi hari ini ya, di Padang pagi ini ada saya Lida Permata kemana-mana anda semuanya sampai ke pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Dan untuk memulai hari kita ya, di pagi hari ini kita akan dengarkan dulu pembacaan surat Al-Quran ya, surat Al-Isra ayat 78 hingga 83 yang dibacakan oleh Qori M. Ridwan dengan terjemahan Resta. Untuk anda semuanya selamat mengikuti.

0: kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakan pula sholat subuh. Sungguh sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Dan pada sebagian malam, lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Dan katakanlah Muhammad, wahai Tuhanku, masukkan aku ke tempat masuk yang benar, dan keluarkan pula aku ke tempat keluar yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku. Dan katakanlah, kebenaran telah datang dan yang batil telah lenyap. Sungguh, yang batil itu pasti lenyap. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Dan apabila kami berikan kesenangan kepada manusia, niscaya dia berpaling dan menjauhkan diri dengan sombong. Dan apabila dia ditimpa kesusahan, niscaya dia berputus asa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Yang menembus langit. Jika seorang hamba dikaruniai semangat yang besar, maka dia akan berjalan di atas jalan keutamaan dan akan menaiki tangga derajat yang tinggi. Dan itulah salah satu ciri Islam. Semangat adalah pusat penggerak yang membentuk kepribadian dan yang mengawasi organ-organ tubuh. Semangat merupakan bahan bakar jiwa dan kekuatan yang berkobar-kobar yang akan menggerakkan pemiliknya untuk melompat cukup tinggi dan memburu nilai-nilai kemuliaan. Semangat yang besar akan mendatangkan dengan izin Allah kebaikan yang tak terhingga. Karena dengan begitu, kamu bisa naik pada tangga kesempurnaan. Urat nadimu teraliri darah kesatria, dan kamu terdorong ke wilayah ilmu dan amal. Semua orang melihatmu berdiri di semua pintu kemuliaan, dan tanganmu selalu terulur untuk hal-hal yang penting. Selalu terlibat dalam perburuan bersama mereka yang juga memburu nilai-nilai keutamaan. Tidak pernah puas dengan tingkatan yang rendah. Tidak pernah berhenti meski telah sampai batas, dan tidak pernah puas dengan yang sedikit.

Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu. Hadis riwayat Bukhari.

Pro satu kanal informasi dan inspirasi. Oke, pendengar. 5 lebih 30 menit waktu Indonesia barat sekarang. Untuk kalian yang baru saja bergabung dengan Pro satu, selamat pagi. Selamat kembali menghirup udara segar ya. Dan pagi hari ini Mutiara Pagi masih belum bisa kami hadirkan ya. Insya Allah besok akan kembali hadir. Besok berjaringan sih sepertinya. Kita lihat besok aja ya pendengar. Untuk kalian yang sudah memulai hari ya di jam segini ya, masih beres-beres mungkin kemarin pasca lebaran ya, mungkin masih banyak piring kotor yang belum kecuci. Aduh, seru-seru bisa ngumpul lagi bareng sama keluarga. Tapi kalau misalkan memang di antara Anda yang masih, maksudnya yang tidak berkumpul dengan sanak saudara karena waktu juga tidak bisa memilih untuk berkumpul, ya it's okay, gak apa-apa. Mungkin ada lain waktu yang bisa nanti untuk berkumpul gitu ya. Yang jelas mau sendiri mau rame-rame tetap jadi hiburannya Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Surah Al-Hadid ayat 22 sampai dengan 23. Bisa jadi musibah termasuk wabah penyakit, kerusakan yang terjadi adalah akibat ulah tangan manusia, ulah perilaku berlebihan, tidak menjaga kebersihan, ceroboh dan sejenisnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam ayatnya, telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Surah Ar-Rum ayat 41.

musibah itu sebagai peringatan dari Allah. Akibat perbuatan dosa manusia, banyak maksiat, mengkonsumsi yang dilarang dalam syariat, dan jauh dari pengabdian kepada Sang Pencipta. Allah mengingatkan manusia agar kembali ke jalan yang diridhoinya, seperti peringatan Allah di dalam Al-Quran. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tangan kamu sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari dosa-dosamu. Surah Asy-Syu'ara.

bahwa setiap penyakit, termasuk wabah virus, pasti ada obatnya. Kita manusia tinggal mengusahakannya sesuai dengan ilmu dan pengetahuan, dengan tetap berkeyakinan bahwa hakikatnya Allah lah yang menyembuhkan. Pengobatan adalah usahanya. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, yang artinya, dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkanku. Surah Asy-Syu'ara ayat 80. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya, kita milik Allah dan kepadanyalah kita kembali. Mereka itulah yang mendapat keberkahan sempurna dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Allah mencipta segala sesuatu. Satu-satunya pemilik seluruh makhluk, dialah Allah yang menghimpun gumpalan awan, yang menerangi bumi, yang mengubah arah angin, yang menetapkan burung-burung tetap di langit, yang menyemai benih, yang menentukan detak jantung manusia, dan yang menjaga planet-planet pada orbitnya.

0: Halo? Hai Eko, apa kabar nih? Wah, sudah lama gak ketemu nih. Tiba-tiba nelpon. Oh, ini lagi di jalan. Biasa bawa keluarga keliling-keliling. Gak ganggu kok. Aman sih. Lagi sibuk apa sekarang?
1: Ya.
0: Wah, mentang-mentang ya. Kita jadi bos.
1: Ya.
0: Lupa sama teman lama.
1: Ya.
2: Hah, ada apa sih, Dek?
0: Ya. Bagaimana kok? Hah, ada proyek baru. Mantap dong.
1: Ayah.
2: Apa sih, Dek?
1: Menelpon sambil berkendara itu berbahaya.
2: Iya. Maaf ya, Nak.
3: Dalam kejuaraan Asian Petang Championship 2023, perwakilan Indonesia berhasil meraih 4 medali perunggu untuk kategori shooting junior, triple man, dan triple woman.
4: Pernah dengar olahraga pentang? Pentang merupakan permainan tradisional asal Prancis yang merupakan pengembangan dari permainan zaman Yunani kuno abad ke-6 sebelum Masehi. Dalam olahraga ini, pemain melempar bola besi sedekat mungkin ke bola kayu dalam posisi kaki tetap harus berada di dalam lingkaran. Untuk dapat memenangkan olahraga ini, masing-masing tim harus berusaha menyingkirkan bola lawan agar tidak lebih dekat dengan bola kayu. Pentang pertama kali dipertandingkan di Indonesia pada ajang SEA Games tahun 2011 di Palembang dan sudah dipertandingkan pada PON Jawa Barat.
5: Sudah tahu semua tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Para pecinta sepak bola di Sumatera Barat, jangan lewatkan. Ikuti terus program spesial Piala Dunia 2026. Hanya di Pro1 RRI Padang. Bukan hanya sekedar skor dan jalannya pertandingan. Kami hadirkan ulasan tajam, fakta menarik, cerita di balik layar, hingga suara-suara dari berbagai sudut dunia sepak bola. Rasakan atmosfer pertandingan dari detik pertama hingga peluit akhir bersama tim siaran RRI yang informatif dan terpercaya. Ikuti program spesial kami yang akan menemani waktu Anda di rumah, di jalan, hingga di mana saja. Jangan lewatkan Piala Dunia 2026 hanya di Pro1 RRI Padang 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pukul 6 waktu Indonesia Barat, kita jelang warta berita daerah untuk pagi hari ini.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
2: Kita bisa mengumpulkan sebanyak 140 ekor sapi dan kemudian 33 ekor kambing. Alhamdulillah itu disebarkan kepada masyarakat yang ada di Sumatera Barat.
3: Nah, jadi ada wadah kecil untuk membuka atau menumbuhkan niat wirausaha. Jumlah ketenaga kerjaan yang begitu banyak sehingga pengangguran juga akan meningkat.
1: Sari Berita. Pemprov Sumber salurkan korban ke daerah terdampak bencana. Program inkubator bisnis jadi wadah cetak wirausaha muda. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 28 Mei 2026 bersama saya Lydia Permata. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyalurkan bersama Badan Usaha Milik Daerah dan Mitra Pemerintah Daerah menyalurkan ratusan ekor sapi kurban dan kambing pada Idul Adha 1447 Hijriah. Distribusi hewan kurban difokuskan ke berbagai kabupaten dan kota terdampak bencana di Sumatera Barat. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
4: Gubernur Sumatera Barat Mahyadi kepada RRI di Padang kemarin mengatakan, pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama dengan Badan Usaha Milik Daerah serta berbagai mitra menyalurkan sebanyak 140 ekor sapi dan 33 ekor kambing kurban pada momentum Idul Adha 1447 Hijriah. Dari total hewan kurban tersebut, 4 ekor sapi disembelih di halaman Masjid Baitul Aulia kantor Gubernur Sumatera Barat. Daging kurban kemudian didistribusikan kepada masyarakat di sekitar kawasan kantor Gubernur. Mahyadi menjelaskan, hewan kurban tersebut merupakan hasil partisipasi aparatur sipil negara, BUMD, dan para mitra di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai wujud kepedulian sosial dan semangat berbagi kepada masyarakat. Distribusi hewan kurban nantinya difokuskan ke berbagai kabupaten dan kota terdampak bencana di Sumatera Barat, terutama wilayah yang tidak memiliki hewan kurban untuk disembelih.
2: Sama antara ASN Provinsi Sumatera Barat dengan BUMD yang ada di Sumatera Barat dan juga para donatur-donatur yang lainnya, kita bisa mengumpulkan sebanyak 140 ekor sapi dan kemudian 33 ekor kambing. Alhamdulillah itu disebarkan kepada masyarakat yang ada di Sumatera Barat dan kemudian juga kepada pelosok-pelosok. Dan mudah-mudahan apa yang telah didedikasikan oleh ASN Provinsi Sumatera Barat ini ke depan akan bisa lebih meningkat lagi, dan kemudian BUMN di Sumatera Barat juga akan bisa lebih meningkat lagi, sehingga masyarakat kita akan melalui Idul Adha ini juga terbangun hubungan antara pemerintah dengan rakyat, dengan masyarakat.
4: Mahyaldi menambahkan, program tebar kurban merupakan agenda rutin Pemprov Sumatera Barat yang tidak hanya dimaknai sebagai ibadah, namun juga sebagai penguatan nilai kebersamaan, gotong royong, dan keadilan sosial di tengah masyarakat. Menurutnya dari sisi kuantitas, terjadi peningkatan jumlah hewan kurban yang berhasil dihimpun pada Idul Adha tahun ini. Dibandingkan tahun lalu, tercatat sebanyak 68 ekor sapi. Hans Permananda melaporkan.
1: Pemerintah Kota Padang kembali melaksanakan kegiatan korban tahunan bagi warga yang tinggal di hunian sementara dan hunian tetap pasca bencana di kawasan Lubuk Buaya serta Kapalokoto. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari program sosial dan kepedulian Pemko Padang terhadap masyarakat terdampak bencana.
5: Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Padang, Henry Zulfiton, saat dihubungi di Padang kemarin mengatakan bantuan hewan kurban tidak hanya diperuntukkan bagi masjid ataupun musala, tetapi juga secara khusus disalurkan ke kawasan hunian sementara atau huntara. Ia menjelaskan kegiatan tersebut merupakan agenda rutin tahunan pemerintah Kota Padang melalui organisasi perangkat daerah atau OPD dan sejumlah unsur pendukung lainnya.
6: Kurban di hunian sementara di Lubuk Buaya dan di hunian Kapalokoto. Memang dilakukan penyembelihan di lokasi. Mereka buat panitianya dan mereka bagikan sekaligus daging-dagingnya. Itu antara Lubuk Buaya satu dari Pemko. Untuk di Kapalokoto juga satu. Itu yang khusus sementara. Tapi tempat lain.

0: Gak banyak kan gitu.
1: Tahun ini penyembelian hewan kurban dilakukan langsung di kawasan utara Lubu Buaya dan utara Kapuloa Koto agar masyarakat dapat merasakan manfaat secara langsung. Menurut Henry, proses penyembelian hingga distribusi daging dilakukan oleh panitia yang dibentuk warga setempat. Dengan demikian, pelaksanaan hewan kurban dapat berjalan tertib dan sesuai kebutuhan masyarakat di lokasi utara. Untuk kawasan utara Lubu Buaya, Pemko Padang menyalurkan 1 ekor sapi kurban. Sementara di utara Kapuloa Koto juga disediakan 1 ekor sapi khusus untuk warga yang tinggal di kawasan tersebut. Selain bantuan dari Pemko Padang, Henry menyebut terdapat pula dukungan hewan kurban dari sejumlah pihak lain. Ia menyebut adanya informasi bantuan sapi dari Fakultas Kedokteran UNAN serta donatur lainnya yang turut membantu masyarakat Untara pada momentum Idul Adha tahun ini. Iwan Setiawan melaporkan.
2: Gema takbir Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah membawa kebahagiaan mendalam bagi seluruh umat muslim. Tak sekedar menjalankan ibadah, momen penyembelihan hewan kurban tahun ini menjadi simbol kepedulian sosial. Ribuan paket daging kurban didistribusikan secara merata kepada masyarakat yang berhak menerimanya, menghadirkan senyum serta rasa syukur kepada Sang Pencipta alam semesta. Layaknya suasana yang terpantau kemarin di pelataran Masjid Nurul Anhar Purus Baru Padang. Proses pemotongan hewan kurban berjalan tertib, panitia sibuk membungkus daging dengan wadah ramah lingkungan. Ami, warga Purus Baru mengatakan ia dan anak-anaknya sudah menunggu sejak pagi usai sholat Idul Adha. Daging kurban yang dibagikan akan dimasak dan disantap bersama keluarga kecilnya.
3: Alhamdulillah penyembelihan daging kurban lumayan cepat dan sigap karena panitianya banyak. Jadi usai sholat zuhur warga sudah bisa menukar kupon kurban. Dan dagingnya alhamdulillah bisa segera dimasak sesuai menu yang diinginkan. Alhamdulillah anak-anak senang menyantap menu masakan. Inilah berkah kurban yang kami rasakan setiap tahunnya.
2: Menurutnya tahun ini pihak panitia bekerja lebih sigap dan cepat. Usai sholat zuhur, daging kurban sudah bisa dijemput warga melalui pihak panitia yang standby di lokasi penukaran kupon kurban. Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan berita dan informasi di Pro 1 RRI Padang. Perguruan tinggi dinilai memiliki peran penting dalam mencetak generasi muda yang mandiri melalui kewirausahaan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menghadirkan inkubator bisnis di lingkungan kampus.
4: Tingginya angka pengangguran masih menjadi tantangan seiring meningkatnya jumlah lulusan setiap tahun. Hal ini dipengaruhi oleh pola pikir lulusan yang masih berorientasi mencari pekerjaan dibanding menciptakan lapangan kerja. Pengamat Ekonomi Universitas Negeri Padang, Dr. Mia Ayu Gusti di Padang kemarin mengatakan, inkubator bisnis menjadi wadah strategis dalam membangun jiwa wirausaha mahasiswa. Menurutnya, mahasiswa tidak hanya dibekali teori kewirausahaan di kelas, tetapi juga praktik langsung melalui program inkubasi. Hal ini penting agar mahasiswa memahami proses usaha secara nyata sebelum terjun ke dunia kerja. Mia juga menegaskan perlunya perubahan pola pikir di kalangan generasi muda dalam memandang pekerjaan. Mahasiswa harus mengubah mindset dari mencari kerja menjadi menciptakan lapangan kerja.
5: Nah, kalau dari sisi kampus akademisi, itu juga ada wadahnya. Nah, itu disebut dengan inkubator bisnis. Nah, jadi ada wadah kecil untuk membuka atau menumbuhkan niat wirausaha. Jumlah ketenaga kerjaan yang begitu banyak, sehingga pengangguran juga akan meningkat. Sebabkan oleh mindsetnya para lulusan itu adalah mencari kerja. Nah, sekarang kita rubah mindset itu bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, ada praktiknya di kampus. Namanya kalau di Fakultas Ekonomi ada inkubator bisnis. Nah, inkubator bisnis inilah bagaimana wirausaha itu sebenarnya menciptakan para lulusan itu untuk menciptakan pekerjaan.
4: Dr. Mia Ayu Gusti menyampaikan, selain kampus, pemerintah juga turut menyediakan fasilitas pelatihan kewirausahaan melalui Balai Latihan Kerja. Sinergi ini diharapkan mampu memperkuat kemampuan lulusan dalam mengembangkan usaha mandiri. Dengan adanya dukungan berbagai pihak, diharapkan semakin banyak wirausaha muda yang lahir dari lingkungan perguruan tinggi. Upaya ini sekaligus menjadi langkah untuk menekan angka pengangguran di Sumatera Barat. Widi Dwi Putriliani melaporkan.
2: Aktivitas para pedagang kaki lima yang menggunakan rumput taman sebagai lokasi berjualan dinilai merugikan banyak pihak. Kondisi demikian ditemui di kawasan Jalan Khatib Sulaiman, Padang. Pada RRI kemarin, Kepala Bidang Program Pengembangan Komunikasi dan Kemitraan Lingkungan DLH Kota Padang, Fuad Syukri mengatakan, hal dibikin sudah menyalahi aturan. Pohon yang semestinya dirawat, parahnya, kadang dipaku untuk kepentingan berjualan. Akibatnya rumput taman rusak dan mengering. Begitu juga dengan pohon-pohon di sekitarnya. Aktivitas berdagang di area publik pada umumnya menimbulkan dampak negatif yang pada satu sisi merusak tatanan wajah kota yang semestinya terpampang, bersih, dan asri.
0: Jadi memang sering kita temui PKL-PKL yang berjualan itu kan sering membentangkan tempat berjualannya itu di rumput-rumput ya. Jika itu sering dilakukan itu tentu akan menyebabkan rumput tersebut mati. Selain itu pohon pelindung yang ada di Kota Padang itu juga sering dipasang paku oleh PKL.
2: Lebih lanjut, Fuad Syukri menuturkan kondisi demikian tidak akan terjadi jika pedagang sadar dampak yang ditimbulkan dari aktivitas ilegal tersebut. Pedagang tidak harus merusak area publik yang dirawat dengan anggaran dengan jumlah yang tidak sedikit. Setiap kerusakan yang ditimbulkan tentunya menyita anggaran perbaikan yang jauh lebih besar. Pada kesempatan tersebut, Fuad menitip pesan kepada aparat penegak perda agar area publik yang telah dikonsep untuk kepentingan umum dikembalikan pada fungsinya semula. Tidak ada kompromi atau alasan lain yang ujung-ujungnya membiarkan adanya pelanggaran sekecil apapun. Pemerintah Kota Padang memperkuat pembinaan usaha mikro kecil dan menengah UMKM melalui program pendataan dan verifikasi data, khususnya yang berada di sepanjang jalan utama kota. Sebanyak 800 pelaku usaha ditargetkan mengikuti program tersebut mulai Juni 2026.
4: Pendamping Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM, Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang, Muhammad Habibi, di Padang kemarin menyebut pendataan pelaku UMKM di sepanjang jalan utama akan dilakukan pada Juni 2026. Program tersebut dilakukan untuk membantu pelaku UMKM yang belum memiliki legalitas usaha. Pendataan dilakukan dengan mendatangi langsung para pelaku usaha di masing-masing kecamatan di Kota Padang. Sekitar 800 hingga 1000 pelaku usaha ditargetkan terdata dan dibantu pengurusan legalitas usahanya. Habibi menyampaikan, sebagian besar pelaku usaha masih belum memiliki legalitas penting seperti sertifikasi halal dan merek dagang. Bahkan banyak pelaku usaha yang belum memiliki standar nasional Indonesia atau SNI.
6: Kita akan melakukan pendataan UMKM juga di sepanjang jalan utama jalan raya. Apabila dari pelaku usaha ini belum memiliki legalitas usaha, langsung kita bantu untuk membuatnya. Kebanyakan kan para pelaku usaha yang di jalan raya ini kan kebanyakan usaha besar-besar, bukan yang ada di pinggiran rumah, di gang-gang. Kita lebih fokuskan untuk di bulan Juni ya, itu ada sekitar 800 pelaku usaha yang kita data per masing-masing kecamatan. Ada yang 1000, ada yang 800. Kebanyakan para pelaku usaha kita ini belum memiliki legalitas usaha. Ini BPRT halal bahkan merek, bahkan tidak memiliki SNI.
4: Muhammad Habibi berharap melalui program pendataan dan pendampingan tersebut dapat meningkatkan daya saing UMKM di Kota Padang. Selain itu, pelaku UMKM juga didorong lebih siap memenuhi standar legalitas usaha. Widi Dwi Putriliani melaporkan.
2: Selanjutnya kita beralih ke berita olahraga. Tim Pandeka Minang PSP Padang bertolak menuju Yogyakarta untuk mengikuti putaran nasional Liga 4 Piala Presiden 2025-2026 kemarin. Keberangkatan tim dilepas langsung oleh Wali Kota Padang bersama jajaran ofisial dan pendukung tim pada 26 Mei lalu dalam seremoni pelepasan sekaligus launching jersey terbaru PSP Padang.
1: Sebagai juara Liga 4 Zona Sumatera Barat, PSP Padang tergabung di Grup H bersama Mataram Utama FC, Hasyop FC, dan Persengah Nganjuk. Seluruh pertandingan di grup tersebut akan berlangsung di Stadion Mandala Krida, Yogyakarta, yang menjadi venue putaran nasional untuk Grup H. Saat hubungi dari Padang kemarin, asisten pelatih PSP Padang David Adi mengatakan seluruh persiapan telah dilakukan secara maksimal sebelum keberangkatan. Menurutnya tim membawa kekuatan terbaik demi mewujudkan target promosi ke Liga 3 Nasional.
7: Alhamdulillah pada tanggal 26 kita sudah melakukan pelepasan bersama Bapak Wali Kota dan jajaran ofisial tim. Kita sudah melakukan banyak pembenahan, persiapan serta kekurangan-kekurangan yang kita pelajari selama seri regional. Semoga nantinya pada seri nasional nanti harapan besar dari seluruh masyarakat Kota Padang termasuk Wali Kota Padang, yaitu lolos menuju Liga 3, bisa kita raih?
1: Ia menjelaskan pada putaran nasional kali ini, PSP Padang membawa total 40 orang yang terdiri dari 24 pemain, 5 pelatih, dan 5 official team. Rombongan berangkat melalui Bandara Internasional Minangkabau BIM, Rabu 27 Mei 2026 pada pukul 14:30 waktu Indonesia Barat. David menambahkan selama masa persiapan di Padang, tim pelatih telah melakukan berbagai evaluasi di seri regional. Berbagai kekurangan yang masih terlihat di laga sebelumnya sudah diperbaiki untuk menghadapi persaingan yang lebih ketat di tingkat nasional. Meski diakui grup H dihuni lawan-lawan berat, David optimis PSP Padang mampu bersaing dan meraih hasil terbaik. Ia juga meminta dukungan dan doa dari masyarakat Kota Padang Sumatera Barat serta dukungan para perantau di seluruh Indonesia agar target meraih tiket promosi ke Liga 3 Nasional dapat tercapai. Iwan Setiawan melaporkan.
2: Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita pagi ini. Pemprov Sumbar salurkan korban ke daerah terdampak bencana. Program inkubator bisnis dari Jadi Wadah Cetak Wirausaha Muda. Demikian tata berita daerah pagi hari ini. Terima kasih, sampai jumpa.

0: Ini bukan sekedar pendataan, ini tentang masa depan usaha kita. Dari warung kecil di sudut jalan, hingga bisnis online yang terus tumbuh. Semua dihitung, semua berarti. Tahun 2026, Badan Pusat Statistik melaksanakan Sensus Ekonomi 2026, mulai Mei hingga Agustus di seluruh Indonesia. Data yang Anda berikan bukan angka biasa. Ini penentu arah kebijakan, peluang usaha, dan kekuatan ekonomi bangsa. Jangan diam, jangan abaikan. Berikan data yang jujur, karena masa depan tidak dibangun dari perkiraan, tapi dari kebenaran. Data Anda aman dan dilindungi. Sensus Ekonomi 2026, suara usaha Anda, kekuatan Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Padang.
2: Duh, suaranya cepnya sampai segitunya sih.
3: Enak banget sih soalnya ini.
2: Ih, jarinya kok dijilat gitu, sampai bersih lagi.
3: Biar gak cuci tangan lagi, kan udah kinclong.
2: Kinclong apanya sih? Kan masih ada tuh kuman di situ, apalagi di sela-sela kuku kamu. Cuci tangan gi yang bersih, dan jangan lupa pakai sabun ya.
4: Kesehatan adalah investasi. Cuci tangan pakai sabun, lindungi diri, lindungi keluarga kita.

0: Major John Wesley Powell, seorang tentara Amerika yang juga dikenal sebagai Bapak Arung Jeram Dunia, memperkenalkan arung jeram pertama kali dengan menyusuri sungai Colorado sejauh 250 mil yang melintasi gugusan tebing raksasa yang kemudian diberi nama Grand Canyon. Saat itu, ia menggunakan perahu yang disusun dari kayu. Pada perkembangan selanjutnya di benua Amerika dan Eropa, aktivitas menelusuri sungai tersebut ternyata berkembang menjadi sebuah olahraga high risk yang cukup populer dan dikenal dengan sebutan white water rafting. Seiring dengan perkembangan zaman, kegiatan ini mulai banyak digemari dan diproduksi perahu khusus untuk arung jeram dengan material yang kuat agar dapat mengangkut orang dan perbekalan yang lebih banyak. Dan mulailah bermunculan sarana-sarana baru untuk kegiatan berarung jeram seperti kayak, kanu, board, dan lain sebagainya. Sejarah petualangan sungai di Indonesia dimulai sekitar awal tahun 1970-an dengan istilah olahraga arus deras atau orat, dipelopori oleh rekan-rekan pencinta alam dari Bandung dan Jakarta. Olahraga ini kemudian menjadi salah satu olahraga petualangan yang paling diminati para pencinta alam. Pada tahun 1994, diadakan kejuaraan nasional arung jeram di Sungai Ayung, Ubud, Bali. Di kejuaraan ini diterapkan standar penyelenggaraan internasional, baik perlengkapan, materi lomba maupun perlengkapan dan penjuriannya. Kegiatan inilah yang kemudian dianggap pemicu kebangkitan arung jeram di Indonesia. Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Mahalian Salullah, Gubernur Sumatera Barat, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas pencapaian luar biasa dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026. Ini bukti konsistensi RRI sebagai media publik yang terus relevan dan dipercaya masyarakat. Di tengah perkembangan digital yang begitu cepat, RRI mampu menunjukkan bahwa radio tetap memiliki tempat istimewa di hati para pendengarnya. Semoga langkah ini menjadi awal dari semakin banyak inovasi dan karya terbaik untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara pemersatu bangsa, ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rosatu kanal informasi dan inspirasi. Oke, pendengar. Informasi pertama untuk Anda di pagi hari ini ya. Ada kondisi banjir di Pati, Jawa Tengah. Katanya sudah mulai berangsur surut. Usai hujan deras yang mengguyur Pati pada Minggu malam menyebabkan banjir di sejumlah desa. Ya, BPBD menjelaskan jika banjir juga dipengaruhi fenomena crop ya yang menghambat aliran air menuju laut. Ketinggiannya bervariasi antara 10 hingga 50 cm. BPBD menyebutkan penanganan banjir terus dilakukan, yaitu termasuk penguatan pada titik tanggul yang jebol. Kendala utama saat ini berada di wilayah Batangan akibat tingginya muka air. Terkait warga, itu tidak ada yang mengungsi, mereka tetap bertahan di rumah masing-masing. Kondisi logistik warga juga baik-baik saja dan semuanya terpenuhi. Masyarakat yang mengeluhkan sakit pasca banjir sudah tertangani juga dengan baik. Wow. Semoga bisa berangsur pulih juga ya di Pati dan mungkin ada di beberapa wilayah juga di Indonesia yang terdampak juga beberapa bencana misalkan gitu ya, mudah-mudahan juga bisa segera pulih kembali.

0: Allah, dulu hidupku berkecukupan. Rumah besar, mobil mewah, istri cantik dan soleha. Sekarang semuanya lenyap, habis, tak berbekas. Aku bodoh. Gara-gara salah manajemen, hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
1: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.
2: Pernah main-main sama kata-kata? Salah satu yang seru itu adalah anagram. Nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?
3: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
4: Sejarah baru tercipta di panggung sepak bola dunia. Yordania untuk pertama kalinya memastikan diri lolos ke Piala Dunia FIFA 2026. Sebuah pencapaian luar biasa yang langsung mengukir nama mereka dalam catatan sejarah. Perjalanan Yordania tidak mudah, dengan semangat juang tinggi dan kerja keras tanpa henti. Mereka mampu menembus persaingan ketat di kawasan Asia. Generasi pemain yang penuh determinasi ini membuktikan bahwa mimpi besar bisa menjadi kenyataan. Keberhasilan ini tidak hanya menjadi kebanggaan nasional, tetapi juga inspirasi bagi banyak negara yang tengah berjuang di level yang sama. Yordania menunjukkan bahwa dengan disiplin, strategi, dan keyakinan, batas bisa dilampaui. Kini dunia akan menyaksikan langkah mereka di panggung terbesar sepak bola. Mampukah Yordania memberi kejutan di 2026? Satu hal yang pasti, sejarah telah dimulai.

0: Pesta Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera. Jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
2: Ini bukan sekedar pendataan, ini tentang masa depan usaha kita. Dari warung kecil di sudut jalan hingga bisnis online yang terus tumbuh, semua dihitung, semua berarti. Tahun 2026, Badan Pusat Statistik melaksanakan Sensus Ekonomi 2026 mulai Mei hingga Agustus di seluruh Indonesia. Data yang Anda berikan bukan angka biasa. Ini penentu arah kebijakan, peluang usaha, dan kekuatan ekonomi bangsa. Jangan diam, jangan abaikan. Berikan data yang jujur, karena masa depan tidak dibangun dari perkiraan, tapi dari kebenaran. Data Anda aman dan dilindungi. Sensus Ekonomi 2026, suara usaha Anda, kekuatan Indonesia.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Padang.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di jalan utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
3: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

Terus saya tukar informasi dan inspirasi. Masya Allah, cuacanya cerah banget di Sudirman ya. Langitnya biru, bersih. Sama kayak kemarin nih ya, panas sekali cuacanya. Untuk yang hari ini sembelih hewan kurban ya, semoga lancar deh pendengar. Dan kita akan ke Pro 3 RRI dulu untuk mengikuti warta berita pagi hari ini. Untuk karena semuanya, selamat mengikuti.